Songo penyiar Islam di Jawa pada Kamis kemarin. Humas Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, Deni Nur Hakim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari acara buka luwur di Makam Sunan Kudus yang bertepatan dengan tanggal 10 Suro atau Muharram. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 8 pagi.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Siapa itu? Ayo keluar. Gue belah paler.
2: Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lo.
1: Lo mau ngerampok cukai gue?
2: Rampok kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Kocek Reh Betawi, si Pitung, Abang Po. Dan superhero-nya Jakarta, Abang Po. Kita masih ngomongin soal foto, ya Bang Po. Nanti ya mau ngebel

boleh di 02135045410 atau di 08121124928 ya. Abang gua masih masih nyimpan kagak foto-foto yang dulu dicuci cetak Abang Po. Taruhnya di mana? Di album kah? Di figura atau di meja gitu ya? Meja itu ditindih ame kaca ya Abang Po ya. Atau gimana nih Abang Po? Di 08121124928 juga boleh Abang Po di Kabar Jakarta.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Pramat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Juriti di Kabar Jakarta Weekend di hari ini ya. Minggu terakhir Abang Po, di hari Minggu terakhir ya, di tanggal 28 Juni 2026. Gimana pada sarapan Abang Po, nyarap-nyarap? Udah ada yang ngebel-ngebel aja nih Abang Po ya, kita angkat dulu dah. Di WhatsApp nih ada Kakung Jo nih, kita pencet kok gak bisa? Nah, Assalamualaikum Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang.
0: Iya, selamat pagi. Gimana di sono, aman?
1: Aman Bang, ini matahari udah mulai nongol ini.
0: Udah, oke sih.
1: Kata orang Jawa, gini Bang, sudah mulai mencorong.
0: Iya benar. Kakung Jo gimana nih? Kalau Kakung Jo punya foto-foto zaman dulu yang dimasukin album atau gimana gitu?
1: Udah ya Bang, iya Bang, simpan di album Bang.
0: Masih simpan di album.
1: Masih Bang, walaupun udah mulai kabur-kabur gitu Bang.
0: Oke.
1: Foto era 80-an coba bayangin.
0: Tahun 80-an lebih lama ya fotonya. Sama kayak tadi Bu Tami ya namanya sih ya.
1: Itu kan ini Bang, itu kan pakai Kodak gitu kan. Nanti kita habis moto-moto jepret-jepret, kita cucikan di studio foto kan begitu.
0: Dulu itu udah di Kalimantan atau masih di mana tuh Kakung Jo tuh?
1: Iya di Kalimantan,
0: Bang.
1: Di Kalimantan.
0: Oke.
1: Ini foto nganten pun udah ada, foto masa muda pun ada. Ya walaupun yang mereka kabur-kabur lah, maklum lah ya foto yang mendahulu.
0: Udah lama ya. Kalau foto manten di ini dipakein figura yang gede.
1: Enggak, Bang.
0: Oh, enggak.
1: Di album aja
0: semuanya ya. Tapi ada enggak foto-foto zaman dulu dia yang dimasukin ke figura gitu?
1: Enggak ada, Bang.
0: Oh, enggak ada.
1: Ada foto anak.
0: Oh, foto anak. Foto anak yang masih bayi gitu ya.
1: Iya, enggak juga pada dia udah remaja.
0: Gitu.
1: Kalau yang masih kecil-kecil juga kan fotonya mereka kabur-kabur juga, Bang. Iya kan, waktu itu masih pakai ke yang tua yang remaja-remaja ini kan, dan mereka pakai foto ini, pakai foto apa? Kamera itu kan. Kamera HP masih ya kan, dari mereka cuci, mereka simpan di figura kan gitu. Tapi ada juga yang disimpan di album apa, di album, di galeri, di HP juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Jadi suatu saat
0: buat kangen-kangenan ya.
1: Iya, jadi kan ada kata nanti kita bertemu sama saudara kan, nih foto aku kan begitu kan gini
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: Gitu kan. Kadang-kadang gitu gini Bang, lama gak kumpul sama saudara kan, mereka kangen, terus mereka ingin tahu nih foto masa kecil dulu, masa remaja, sekarang udah begini, udah tua kan begitu.
0: Benar. Siap. Kalau gitu, kalau dulu di apa namanya di sono itu berapa lama paling cepat buat nyetak foto Kakung Jo?
1: Tiga hari itu untuk yang isi film berapa? 36 kalau nggak salah ya.
0: Oh, ini tergantung isinya ya. Iya benar, ada juga yang tergantung banyak isi si film. Isi filmnya Bang Po.
1: Ada 36, ada 24 yang terlalu dulu. Kan menggunakan Fuji film. Enggak salah itu menggunakan Fuji film dulu ya di Pangalaman waktu itu.
0: Jadi kalau yang 24 juga lebih cepat ya.
1: Iya, memang ya maklum lah Bang, masih bisa waktu kalau nyuci masih dikipas-kipas kan gitu macam-macam. Tapi waktu itu juga aku pernah tuh tahun era 70-an, aku juga pernah tahu ini Bang, kamera yang begitu jebret langsung keluar tuh Bang,
0: apa
1: kamera
0: apa? Iya Polaroid.
1: Polaroid yang dikipas-kipas-kipas
0: iya, itu kan? Iya, itu Polaroid.
1: Nah itu juga awet loh Bang, waktu itu Bang.
0: Iya sekarang juga masih banyak tuh kameranya masih banyak yang pake dibikin kekinian sekarang.
1: Iya betul. Tapi maksudnya ini Bang, kualitas fotonya lebih bagus Bang daripada yang dicucikan itu
0: betul.
1: Kan. Lebih awet.
0: Siap.
1: Jadi nggak mudah kuda. Jadi nggak mudah kuda katanya gitu loh Bang.
0: Siap kalau gitu. Terima kasih Kakung Jo buat ceritanya.
1: Boleh
0: siapa itu?
1: Mungkin Bu Yati nggak naik ya?
0: Belum, masih tidur kayaknya.
1: Ya terus buat ini Pak Sri Yanto yang ada di mana? Yang di Tawang Sari di Pulau Jawa. Selalu juga beliau ini. Beliau ini aktif loh Bang dengerin, cuma kalau mau masuk susah.
0: Okay.
1: Beliau bilang kemarin ngomong sama saya kan, Kung Jo katanya, saya itu pendengar ini, pendengar lama juga untuk Pelompat TFN Jakarta kan. Beliau kan sama-sama dengan Bu apa Bu Yati sama Bu Giman sama-sama di Surakarta seluruh sana kan. Tapi mau masuk kemarin susah juga ya maklum lah ya. Namanya kita banyak bersaing lah ya.
0: Banyak.
1: Berubah pun tuh sabar kan begitu. Betul. Apalagi kemarin kan di perempat M juga ada gangguan bang kemarin. Ya, kalau masuk kita masuk itu nggak ada suaranya di HP.
0: Oh gitu.
1: Hari di radio.
0: Oh.
1: Iya makanya kemarin cepat hubungi Bang Wawan ya. 3-4 kali gagal tapi Bang Wawan jemput bola. Ujian juga bisa lagi ya. Tapi juga buat ini buat Butami, Bu Umi juga ya. Mungkin Bang Haris, Bang Haris gak ada naik nih bulan kemarin ini. Pak Tubar juga, terus yang lain adalah Bang ya bagi-bagi waktu ya Bang ya. Nanti jam berapa jam 8 Bang?
0: Hah?
1: Sampai jam 8 nanti.
0: Apanya jam 8?
1: Acaranya Abang Nyar.
0: Sampai jam 10? Kayak biasa.
1: Katanya biasanya kan biasanya kan kalau jam 9 kan udah lain tema.
0: Oh iya, kalau jam 9 udah kelar. Maksudnya kita gak usah lama-lama. Kan mau bagi cerita yang lain nih.
1: Iya makanya. Makanya aku buru-buru cepet-cepet masuk. Ini nanti keburu Bang Jojo hilang. Kan
0: siap-siap Kak Kung Jo. Terima kasih Kak Kung Jo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kung Jo di Kalimantan ya Bang Po ya. Berarti di sono sama ya. Apa namanya kurang lebih mirip-mirip nih lama cepetnya cuci cetak foto tergantung filmnya Abang Po. Tadi juga kalau Bang Wardi ya atau siapa tadi lupa itu ada Pak Tupar bilangnya itu karena ada yang kilat, ada yang khusus segala macam. Saya juga lupa ya dulu ya. Karena kan kita masih baby hui. Kita masih pipi, kagak tahu, kita gak kenal ya. Abang Po sabar dulu ini tabrak-tabrakan nih yang di WhatsApp nih ya, boleh apa namanya? Jangan sundul-sundulan ya. Karena cuma bola doang yang boleh disundul. Lagi pada nonton tuh di TV tuh ya nonton bola tuh Abang Po ya. Kalau mau ngebel di WhatsApp tunggu yang sebelumnya turun baru disundul gitu biar bisa naik notifikasinya. Ini ada siapa itu apa nggak kelihatan bodo amat. Jauh kecil banget tulisannya ya. Nah ini baru masuk nih Aki Adi nih di Jonggol ya. Assalamualaikum Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jojo.
0: Pagi ya Ki Adi. Gimana di sono aman?
2: Aman amin Bang Jojo.
0: Aman amin ya, siap.
2: Aman aja.
0: Udah nyarap belum nih Ki Adi?
2: Kebetulan lagi nyarap sambil ngopi
0: Bang Jojo. Oh, nyarap apa?
2: Ya?
0: Nyarap apa?
2: Nyarap nasi uduk.
0: Widih, nasi uduk. Diguyur pakai kuah semur atau kagak?
2: Kagak, cuma pakai kopi pahit aja.
0: Ya Allah. Nasi uduk polos gitu.
2: Udah biasa.
0: Siap-siap. Aki Adi, di rumah ada ini enggak foto-foto zaman dulu yang masih zamannya cucu cetak?
2: Wah, udah pada usam itu udah kelamaan.
0: Oh, udah jadi udah ngeblur gitu ya, warnanya udah nyatu ya. Tapi ada nggak ya, yang nyisa-nyisa gitu, entah yang di figura, yang di tembok tuh?
2: Udah nggak ada.
0: Oh, nggak ada juga. Nah, terus bagaimana kalau kangen sama zaman dulu?
2: Kangen zaman dulu kita bayangin aja.
0: Nah, bayangin aja. Kita gambar ya, kita bayangin, kita gambar ya.
2: Kita gambar dalam hati aja Bang. Mantap itu.
0: Tapi dulu pernah ngalamin cuci cetak foto terus pasang taruh di album, beli albumnya gitu.
2: Oh iya pernah. Kalau dulu Bang Jojo itu paling lama seminggu tuh.
0: Oh, itu yang murah juga ya kali ya.
2: Iya, kita harus ke studio foto.
0: Benar. Dulu studio foto mah banyak, sekarang mah ya elah bisa dihitung pakai jari ya.
2: Karena
0: udah kalah sama handphone sekarang. Tapi kalau Aki Adi sekarang kan udah punya handphone yang udah bisa WhatsAppan, udah ada kameranya. Itu suka hilang-hilang enggak foto-foto?
2: Oh masih ada kalau yang di foto yang sekarang itu di
0: disimpan. Penuh nggak memori?
2: Iya, foto anak-anak juga, cucu
0: Oh,
2: gitu.
0: banyak ya. Suka penuh nggak
2: Iya.
0: memori handphone nih?
2: Enggak.
0: Oh, alhamdulillah nggak ya, belum nih. Jangan deh kalau memori penuh ribet, ntar susah mau foto, mau video susah.
2: Bisa kalau
0: Oh,
2: kalau itu ya kita hapus aja yang gitunya kok. Dan
0: Benar, benar, benar, benar. Jadi kalau Aki Adi, kalau foto yang lama-lama, ya wassalam deh. Tinggal dibayangin
2: Bang
0: aja.
2: Jo,
0: Uy.
2: waktu zaman COVID tuh, Aki kan di COVID di situ di Jakarta Pusat tuh di itu di
0: Ini ya.
2: Polres itu. Gitu,
0: Kok di
2: di
0: Polres?
2: foto di Polres ya.
0: Di Polres
2: Jakarta Pusat
0: ngapain?
2: waktu.
0: Ini apa namanya?
2: Waktu zaman itu COVID tuh kan di situ di itunya.
0: Di
2: Apa
0: karantinanya.
2: namanya di vaksin.
0: Oh, vaksin, dikira di karantina.
2: Bukan
0: Karena
2: di
0: kena
2: vaksinnya
0: COVID.
2: di situ di
0: Oh.
2: keluarga ke di situ
0: Oh,
2: ya
0: gitu.
2: ceritanya.
0: Itu dicetak fotonya atau masih disimpan di kamera? Di handphone.
2: Masih ada itu di Polres Jakarta Pusat itu di apa namanya
0: Oh.
2: lupa lagi Jakarta Pusat itu
0: Iya,
2: di
0: iya,
2: Polres.
0: iya, iya, iya. Jadi tapi foto 2019 itu yang paling lama atau foto ada tahun berapa gitu yang lama di handphonenya Aki Adi?
2: Gua oh, nggak ada
0: Oh, enggak ada. Berarti paling
2: ada
0: lama
2: yang
0: itu 2019 ya di handphone ya?
2: iya ada
0: Ah, oke. Siap dah kalau gitu Aki
2: sebentar
0: Adi.
2: saya tadi kan udah ada yang naik kan
0: Hah?
2: Kakung Jo udah naik ya.
0: Udah.
2: Oh selamat pagi untuk Kakung Jo sekeluarga semoga sehat selalu Kakung Jo. Iya untuk Kang apa Kang Tono nih Pondok Gede nih mungkin dia lagi siap-siap.
0: Mau ngebeat dia.
2: Kayaknya gitu dia kan raja aspal.
0: Iya.
2: Iya untuk Bang Wardi juga udah naik tuh lupa
0: Udah
2: jadi
0: Bang Wardi tadi udah.
2: iya untuk Bang Jojo semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin, amin. Aki Adi.
2: Kebetulan kemarin memang betul yang dibilang Pak Kakung Joy itu betul kemarin akhirnya juga gak naik susah bener gitu.
0: Oh, kapan? Kemarin banget.
2: Kemarin dari waktu Bang Wawan tuh.
0: Oh. Kalau sekarang udah gampang
2: Iya.
0: ya.
2: Udah gampang. Kemarin kebetulan di lagi di rumahnya Pandang kebetulan kemarin.
0: Oh, mungkin kemarin susah karena belum mandi kali.
2: Bisa
0: Bang Oban nih.
2: bisa begitu. Bisa bisa begitu. Bisa begitu.
0: Iya,
2: Orang
0: iya.
2: belum cuci muka udah ngebel ya. Iya itu
0: Iya,
2: masing-masing.
0: susah jadinya.
2: Ya, Jojo, terima kasih banyak ya.
0: Siap, sami-sami,
2: Ya,
0: Aki
2: sehat
0: Adi,
2: selalu Bang Jojo.
0: sehat-sehat.
2: Untuk Pandang juga, selamat pagi. Ya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih.
0: sami-sami,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol ya, Bang Po. Apa namanya? Iya, emang kadang kalau foto cuci cetak itu minusnya. Kalau kita kelamaan tuh abang pun entah kena air atau apa, dia jadi aut-autan gambarnya, aut-autan kayak sinyal, kayak kabel, apa namanya, langsung kayak luntur gitu abang po. Kalau di itu yang di meja kaca tuh udah kayak ya Allah ini sayang banget, jadi kayak dia tuh basah, kayak entah kayak basah atau apa gitu abang po. Jadi udah warna-warnanya udah nyatu nempel sama si kacanya gitu abang po. Nah kalau yang di mana namanya di album, alhamdulillah sih masih ada aja, masih aman-aman aja. Ada yang di album yang tipis gitu ya, dari Fujinya, sama juga ada yang album yang tebel. Kalau Kong Dani bagaimana Kong Dani? Assalamualaikum, salah pencet, salah naikin. Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Pagi Bang Jojo.
0: Pagi Kong
1: Sehat
0: Dani.
1: Bang Jojo.
0: Alhamdulillah sehat dong. Kalau sehat mah kalau kagak mah kita di Cipto.
1: Enggak juga, bisa juga di rumah.
0: Bisa juga kita di harapan kita. Ngapain di harapan kita bersalin?
1: Yang paling yang depan yang sejajar jalan kalau yang motong jalan itu buat
0: Iya.
1: penginapan itu
0: Betul, siap. Kong Dani gimana nih di apa namanya di rumah masih nyimpan foto-foto yang cuci cuci cetak nggak?
1: waduh berantakan banget dari yang hitam putih sampai yang warna-warni ada juga, tapi sebagian besar dia dicomot-comotin sama yang tergambar di situ gitu.
0: Sama orang-orangnya yang dipoto buat nyimpen sendiri gitu ya.
1: Iya betul.
0: Siapa aja anak atau api atau saudara gitu.
1: Pokoknya foto saya yang jelas mulai nikah itu ya. Sebelum nikah pokoknya saya mulai kerja itu karena suka keluar kota. Terus senang moto-moto gitu.
0: Oh, foto api. Jadi kalau dulu apa aja difoto gitu atau apa?
1: Ya foto pemandangan, foto aktivitas kita kerja gitu. Jadi itu jadi dokumen pribadi gitu ada gitu.
0: Iya. Kalau sekarang kan kayak misal kita ketemu lampu jalanan kita foto begitu kan. Kelihatan estetik kita foto. Kita ketemu sama lampu merah kita foto gitu.
1: Ada kabel semrawut kita foto juga.
0: Iya, kita masukin Instagram baru udah dibenerin kabelnya. Betul. Enggak ada.
1: Sampai ngejerit leher orang kan coba kayak begitu gimana gitu.
0: Terus
1: jadi memang foto-foto ada, kemudian foto event tertentu misalnya pernikahan. Serah-serahan pernikahan masih putih hitam tuh 71 itu.
0: Masih 71.
1: Terus 25. Iya. Terus apa 25 tahun pernikahan gitu ada foto khusus, terus pakaiannya kita siapkan khusus juga.
0: Widih,
1: gitu.
0: Mantep.
1: Terus yang 50 tahun juga ada gitu. Kita ngesiapkan apa-apa tapi kita berikan sesuatu yang dia pakai sampai istilahnya sampai dia dipanggil ke rahmatullah itu. Masih
0: ada.
1: Dia punya
0: AI
1: gitu.
0: Oke, mantep. Waktu gitu. Apa namanya? Kalau waktu zamannya Kong Dani masih muda belia masih ada foto ya atau udah emang enggak ada foto dulu tuh?
1: Itu di foto keluarga kayaknya.
0: Foto keluarga.
1: Masih kecil gitu.
0: Oh, okay.
1: Ya, foto keluarga itu.
0: Iya. Gitu. Kalau tadi kan Bumi katanya
1: tapi
0: masih ada tuh.
1: Saya sebetulnya kurang senang dipoto, tapi justru setelah kerja senang moto gitu.
0: Oh, oke, kebalik ya. Sekarang lebih suka moto, bukan di. Iya, sukanya moto.
1: Bukan dipoto,
0: bukan
1: dari
0: senang benar. Karena kan tiap orang beda-beda. Ada yang demen, ada yang nggak terlalu gitu. Kalau diajak ya udah, ngikut ya mau nggak mau. Walaupun emang nggak biasa.
1: Jadi kalau foto keluarga ya tetap harus ikut, tapi 1-2 event ikut dipoto lah.
0: Tapi kalau dulu tapi lebih seringnya pakai apa? Kodak atau Fuji filmnya?
1: Saya filmnya pakai Fuji biasanya.
0: Oh, Fuji.
1: Terus nanti kalau nyetak di Sakura Film itu di Gunung Sahari.
0: Oh, di Gunung Sahari. Iya.
1: Iya, yang sudah pakai digital dia itu anunya mau nyetak dia gitu.
0: Tahun
1: jadi,
0: kapan?
1: Jadi bisa ditunggu gitu.
0: Yang ekspres
1: dari
0: itu
1: tahun berapa ya? Iya, itu tapi sudah agak lama gitu. Yang terakhir kan kita mulai pakai HP ya sudah
0: handphone, semua handphone
1: di galeri semua iya betul. Yang penting-penting saja yang nggak penting nggak dihapusin aja.
0: Iya kalau yang memori gede-gede hapus aja dah ya daripada menemuin. siap.
1: Sudah tua gini ada foto selfie nanti kalau kita meninggal. Itu udah di upturk besar ya bisa tinggal dikasih figura ya
0: iya.
1: Bisa dipegang gitu buat
0: benar
1: udah ada gitu.
0: Siap deh jadi apa namanya kalau Kong Dani emang dulu nggak suka difoto tapi ada fotonya dulu yang udah diambilin sama yang punyanya yang ada di foto-fotonya
1: iya,
0: itu kalau sekarang lebih demen ya moto ya bukan dipoto ya
1: iya betul.
0: Siap dah kalau gitu Kong Dani salam-salam buat siapa nih Kong Dani nih
1: salam-salamnya itu mungkin untuk Pak Budi Priat
0: Pak Budi Prayitno.
1: Budi Prianto.
0: Prayitno.
1: Budi Prayitno yang di Cilebut Timur, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Semoga perjalanan aktivitasnya dengan lancar gitu hariannya.
0: Amin.
1: Itu aja. Terus buat Bang Jojo, biar segera gandengannya bisa nyantol.
0: Oh, gitu. udah ada orang Gading Serpong.
1: Iya,
0: betul. Siap. Woi, ya, bengek dah.
1: Apa yang diharapkan cepat?
0: Amin.
1: Terlaksana.
0: Siap.
1: Itu aja barangkali. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Jojo.
0: Sami-sami, Kong Dani. Sehat-sehat, Kong Dani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya, Bang Po ya. Kong Dani juga sama nih, juga punya nih ya di di album gitu, Bang Po. Terus juga kalau Kong Dani lebih ke suka moto bukan dipoto ya. Ini ada siapa nih? 08 sekian sekian sekian sekian 457 tes. Kita dikata lagi tes ujian, mau dites ya. Ini ada satu lagi deh, kita angkat teleponnya Bang Po ya. Abis itu kita baca WhatsApp. Nah gini, karena ada WhatsApp yang belum kita baca, ada Akina Umair di Bogor. Akina A, kayaknya jarang ngobrol sama kita ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah Bang Jojo.
0: Iya, gimana di sana, aman nih?
3: Sebaliknya, salam
0: kenal di Bang. Iya, siap. Salam kenal juga Ki. Gimana di sana cerah apa gimana nih?
3: Alhamdulillah cerah, sepertinya cerah.
0: Alhamdulillah.
3: Nih, ini Bang Jojo nih ya. Ini udah dua kali ya Bang Wawan.
0: Oh
3: nih,
0: gitu. Baru... Oh berarti kita ini nelfonnya baru ketiga kali dong berarti ya Aki ya?
3: Iya
0: nggak apa-apa kan silaturahmi sama yang baru-baru nih gitu. Bogornya mana nih? Karena kan banyak nih orang Bogor.
3: Kenapa?
0: Bogornya di mana Aki?
3: Di Bogor Selatan Bang Jojo.
0: Bogor Selatan tuh di?
3: Yang deket.
0: Hah?
3: Cihideng
0: teh di mana? Iya, di mana sih itu? Kalau Surya Kencana masih jauh ya? Songong banget taunya Surya Kencana doang.
3: Gua pusat lagi ke atas.
0: Oh, ke atas. Iya.
3: Kalau suka durian, dekat Durian Warso lah sekitar itu.
0: Oh, oke. Coba nanti kita kalau ke sono kita tanya-tanya orang Bogor ya. Sama di sini juga banyak pendengar orang Bogor.
3: Iya benar. Ente ngomong ini BA kan Betawi asli, kayaknya nadanya Betawi asli.
0: Siapa?
3: Ente.
0: Kita ini kebetulan buyut ada tinggalnya di Tangerang.
3: Oh Tangerang.
0: Jadi kita campuran. Jadi kita sebutannya Ciben.
3: Aneh, Bas Merit pindah ke Tangerang atau ke Perumnas?
0: Oh, Perumnas, iya deket kita mah di situ. Kalau buyut itu di sono udah tanah cepe.
3: Oh, tanah cepe.
0: Udah sekarang udah tanah cepe. Tanah cepe atau tanah gocap ya lupa. Aku udah lama nggak ke sono.
3: Berarti cokin dong ya?
0: Iya.
3: Ente cokin?
0: Kita Cibem.
3: Oh, Alhamdulillah.
0: Begitu Aki. Jadi
3: aneh pikir siapa Bang Jojo, kayak keturunan mana Jojo, bingung.
0: Mulai tanya saudara siapa gitu pasti.
3: Iya.
0: Siap. Aki masih punya foto-foto zaman dulu enggak yang dicuci cetak gitu di rumah?
3: Mestinya sih ada di album tuh. Aneh kan di rumah di Tangerang disimpan sama anak tuh. Foto di pangku sama mama itu umur 1 tahunan ya, udah 70 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Okay. 50-an berarti.
0: Ayah juga masih waktu umur ayah berapa tuh? Ayah nemukan foto sama di pangku sama nenek ayah itu. Nenek dari nya gitu kan, ini masih ada tapi ayo foto balik gitu di handphone. Karena udah nggak bisa di itu, filmnya udah kagak ada gitu dah.
3: Aneh suruh anak reproduksi waktu itu, nggak tahu ada kabar, soalnya kan Anda udah tinggal di Bandung dan di Tangerang, di Tangerang asal pulang lagi di Bogor gitu.
0: Di Bandung, di Bandung ikutan lagi dah kita. Di Bogor dah dari tahun berapa, Aki?
3: Baru 12 tahunan.
0: Oh, 12 tahun, lumayan ya. Udah hatam wilayah sono dong berarti kan.
3: 30 tahunan, Tangerang 30 tahunan, okay. Betongkau 30 tahunan.
0: Udah lama banget itu di Betongkau kita.
3: Betongkau tuh sekampung kayaknya sama Kong Dani tuh, soalnya ada temen Kong Dani yang itu Tisar Purbaya tuh tetanggaan nih.
0: Oh gitu, oh berarti kenal-kenalan nih. Pada kenal ya.
3: Belum silaturahmi sama Kong Dani.
0: Ntar lah, kapan-kapan ntar kalau ngumpul pendengar bisa mampir-mampir dah kemari.
3: Insyaallah.
0: Biar pada silaturahmi ya.
3: Insyaallah, tapi udah akhir namanya Bang Jojo, orang udah akhir maksud saya jalan keluar.
0: Apa namanya? Susah juga mau diapain juga. Kudu ditemenin ya.
3: Kurang sepuh mah udah susah Bang Jojo. Sakit aja mesti bersusah payah namanya udah akhir
0: ya. Iya, paling
3: Betokau sih udah bawa tanah.
0: Iya, paling mentok kudu ditemenin dah intinya gitu kalau mau kemana-mana. Tapi kalau yang di Pigura ada nggak nih, Aki, foto-foto yang di Pigura?
3: Di Pigura sih dulu suka dipanjang ya, dulu di rumah. Terus aneh pikir ngapain juga lah, udah masukin semua ke satu kardus. Ini demen moto dulunya ya. Moto dari anak masih pie sampai sekarang udah punya pie lagi tuh anak. Ada gitu ya. Taruh aja di kardus, albumnya tuh banyak Bang Jojo.
0: Oke, di gudang ya berarti ya.
3: Hah?
0: Di gudang berarti.
3: Ada taruh di gudang. Iya benar.
0: Oke.
3: Anak-anak mau tahu gimana perjalanan hidup dia ya buka aja nabi kan. Buka aja tuh album fotonya.
0: Iya. Ya mudah-mudahan dah masih bagus ya kalau mau dibersihin ya.
3: Insya Allah.
0: Jangan pada nempel itu foto sama plastiknya. Plastik albumnya.
3: Tahun 90-an mesti kalau dibuka pasti nempel Bang Jojo.
0: Iya, mudah-mudahan aja enggak ini juga enggak aur-auran warnanya gitu.
3: Iya. Pakai ya tadi Fuji kata Kong Dani pakai helm, Anda juga mesti punya kok itunya tuh kameranya taruh di mari itu kamera udah pocket ya, kamera pocket. Yang kamera yang murah yang
0: Iya, benar.
3: Tapi yang pakai baterai pakai apa gitu.
0: Oke, jadi pada masih awet ya.
3: Iya.
0: Siap deh kalau gitu. Oke, salam-salam buat siapa nih, Ki?
3: Kirim salam wabil khusus Kong Dani ya. Harap sih bisa bersilaturahmi gitu. Terus sama Kak Kung Jo tuh selalu dia kalau dia itu mengabsen orang-orang yang sudah absen Pak Kak Kung Jo tuh. Kak Kung Jo, Haji Amsar, terus Kong Dani. Nah, banyak lah ya. Anda kan orang baru ya, jadi belum terlalu banyak apa.
0: Enggak apa-apa, ntar juga pada kenal.
3: Ya Allah, mudah-mudahan Kong Jojo enggak bosan-bosan terima aneh.
0: Aman, enggak lah kita mah. Aman semua kita terima, enggak ada kita tolak-tolakin. Kecuali bala yang kita tolak.
3: Amin. Karena kita satu kampung, satu Tangerang ya, orang benteng kita ya.
0: Betul.
3: Orang benteng.
0: Sama-sama kita kan saudara semuanya, saudara setanah air.
3: orang Jawi sampean nggak tanya orang Benteng
0: enggak kita apa namanya Benteng gitu
3: turunan Benteng nih. Iya salam sama keluarga Bang Jojo.
0: Siap
3: sama yang lain-lain lah. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kita saudara semuanya. Siap. Di prom.
0: Amin. Ya, siap. Aki.
3: Oke.
0: Terima kasih Aki. Sehat-sehat.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Umair ya, di Bogor Abang Po ya. Teleponnya udah kelar Abang Po. Ini kita mau nuntasin dulu nih WhatsApp-nya Abang Po ya. Makasih ya udah cerita-cerita dari telepon ya. Ada Mas Selamat Nurusani nih yang belum kita baca, sama ada itu ada Bang Riki ya. Mas Selamat Nurusani, foto lama yang kayak klise udah rusak, jadi mau dicetak kembali katanya, atau disimpan ke digital. Udah minta ampun buang pokoknya. Daripada kenangan hilang ya, Mas Selamat Nurusani ya, gitu. Jadi nggak bisa lagi dah ya. Oke deh, siap dah ya. Kalau Bang Riki katanya, kalau di rumah kayaknya masih ada dah foto yang di apa namanya, di figura gitu. Iya, di figura ada, di album juga ada. Siap. Terima kasih buat Bang Riki. Kalau Ayah juga ya, yang tadi Ayah bilang Abang Po, fotonya di figura ada yang sendiri, masih apa namanya, masih botak ya. Kalau sekarang kan kita berambut, kita model-model, tahun ini rambutnya begini, tahun depan model bagaimana. Dulu tuh itu di fotonya tuh di foto figura, fotonya botak, Abang Po lagi tengkurep di atas meja. Sebelahnya ada balon Doraemon nih ya. Masih bayi kita di situ, ada fotonya di kamar di rumah ya. Siap. Nah, apa namanya? Kita ngomongin foto, foto zaman dulu Abang Po, emang kita bisa banget buat nginget-nginget kenangan masa lalu Abang Po ya. Apa namanya, memori-memori daun pisang, bukan, memori zaman dulu. Memori daun pisang lagunya lama, 10 menit ya. Nah, ini juga nih Abang Po yang dilakuin sama Dominic Sanda Abang Po ya. Jadi kalau Abang Po tahu nih, Ayah puterin nih ya. Back soundnya Abang Po biar tahu nih ya, apa namanya, siapa sih Dominic Sanda gitu ya, apa namanya, si orang ini Abang Po gitu, siapa sih dia gitu ya. Ntar ya, kita siapin nih lagunya Abang Po. Siap, dengerin sama-sama. 1, 2 kayak mau apa, nah cuma lomba ya. Nah ini Abang Po. Jadi Dominic Sanda ini dia tuh pemain di Tuyul dan Bakyul Abang Po. Nah, di sosial medianya dia tuh foto Abang Po, foto dia di lokasi, justru ini di lokasi tempat syuting Tuyul dan Bakyul dulu Abang Po. Yang jamur-jamur itu. Jamurnya padahal satu jamur doang Abang Po, tapi dulu dibikinnya itu jamur bisa ada di bawah tanah gitu. Nah, jadi si Dominic Sanda ini dia lagi mengenang memori zaman dulu. Terus dia foto, pasang foto juga, foto bareng si Oni Sahrial lah Bang Po ya, pemeran si Tuyulnya yang masih bisa digendong. Kalau sekarang udah kagak bisa ya. Gitu. Nah, ini bikin nostalgia buat yang tahun anak-anak tahun 90-an juga nih Abang Po. Mungkin Abang Po juga yang nonton Tuyul dan Bakyul ya Bang Po ya. Jadi apa namanya, kalau nggak salah daerah Cibubur atau daerah mana ada tuh si jamurnya itu Abang Po ya. Jadi si Mbak Dominic Sanda ini dia lagi nostalgia gitu Abang Po. Emang kadang kita kudu apa namanya, nostalgia ya, ngingetin lagi memori-memori kita biar kita kagak lupa Abang Po ya. Tapi sih kalau bisa ya, kita ngingetinnya memori-memori yang bagus-bagus, yang manis-manis ya Abang Po. Jangan yang sedih-sedih ah, ntar kalau yang sedih kita yang ada bawaan mewek.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Okay.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Eh, Mas Tarjo, ini nih, ayah mau nganterin istri ayah ke posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Walah, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jo. Eh, tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, noh. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jo.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jo. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini telah mencapai 82% atau sekitar 8,9 juta jiwa. Ia pun mengapresiasi kerja jajaran Pamjaya dalam meningkatkan layanan air perpipaan dan mengurangi penggunaan air tanah. Ia optimis target 100% cakupan layanan air di seluruh Jakarta tercapai pada 2029. Meski fokus pada peningkatan layanan air bersih di Jakarta, ia juga meminta agar Pamjaya tetap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, salah satunya dengan kartu air sehat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat mengisi liburan sekolah 2026 dengan mengeksplorasi berbagai destinasi di sekitar tempat tinggal melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan tren perjalanan wisata saat ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat. Wisatawan lebih memilih destinasi

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua orang make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi sempat di akhir-akhir ini ada apa namanya, Bumi ya, yang kirim foto Abang Po tahun 1965. Anak perempuan yang sebelah paling kanan. Oh, oke. Okay. Itu adiknya Bumi ya. Iya. Zaman dulu sekali itu ya. Sama tadi aku juga sempat kelewatan ya buat ceritain fotonya Butamin ya, Bang Po ya. Ini kalau fotonya Butami ini warnanya udah putih coklatnya, Bang Po nih ya. Ya ada berwarna tapi ada yang warna jadi kelihatan warna coklat gitu. Ini ya, ada foto rame-rame, terus ini ada foto yang lagi di pantai. Apa namanya, pakai ada yang jeans ya. Terus juga ini baju-baju zaman dulu tuh, baju-baju gombrong juga ini ya, dipakai sama cewek juga nih, Abang Po ya. Sekarang juga banyak yang pakai baju gombrong lagi kok, balik lagi ya. Kalau soal baju mah muter-muter aja situ lagi ya. Cuman beda tahunnya aja ya. Siap, terima kasih buat Abang Po yang udah cerita soal tadi ya, foto, soal foto ya. Dan nanti masih ada cerita-cerita yang bakal bagi buat Abang Po di mari di Kabar Jakarta Weekend bareng Rai Joritia sampai nanti jam 10.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu nggak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung nggak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

Rumah FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ajority ya, Abang Po. Di hari ini ya, CFD Rasuna Said kagak dibuka nih, Abang Po, alias libur dulu ya. Apa kenapa emangnya kok bisa libur sih CFD di Rasuna Said gitu ya? Jadi kan semalam juga ada acara nih, Abang Po ya. Jadi di Sub Jakarta nyadain pelaksanaan CFD sepanjang Jalan Hr. Rasuna Said hari ini, Abang Po, Minggu 28 Juni 2026. Nah, kebijakan ini, Abang Po, dilakuin karena seluruh rangkaian puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Abang Po, dan adanya peringatan Hari Bayangkara yang dipusatin di kawasan Sudirman Tamrin. Nah, buat hari ini ya, aktivitas olahraga bisa digeser, Abang Po, ke Taman Kota atau rute alternatif lain dulu, Abang Po. Kalau misalnya Abang Po yang mau ke Rasuna Said ya, dilihat-lihat lagi dah ya kondisi jalannya gitu ya, mau CFD ke sono, mau nyobain ngejajalin, ya udah minggu depan aja deh ya. Cobain CFD di dekat rumah aja dulu ya, lari-lari sekitar komplek atau lapangan dekat rumah juga bisa tuh, Abang Po, lebih irit dan nggak banyak jajan. Kalau CFD kan larinya dikit, jajannya yang banyak, katanya gitu.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Rompet FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kemeriahan semalam tuh Abang Po, puncak dari HUT DKI ke-499 itu Bundaran HI jadi lautan manusia, Bang Po ya. Dari arah Sarinah ke ini ya, ke arah Senayan, Abang Po, di Bundaran HI-nya itu banyak banget orang-orang situ, Abang Po, dan untungnya alhamdulillahnya dibikin alur tuh, Abang Po. Jadi tengah panggung tuh yang ketangga itu disterilin, itu udah kasih pembatas-pembatas tuh, Abang Po. Jadi emang tengahnya tuh khusus orang buat jalan gitu, buat ke tengah panggung, dan itu rame Abang Po ya, pakai ada balon bentuk gubernur sama wakilnya. Kalau yang gubernur Jakarta Pramono Anung tuh pakai balon yang warna putih. Kalau balon yang hitamnya Bang Po, ini kalau dari video yang saya dapat dari Jakarta Terkini, itu kalau yang Bang Dul itu pakai apa namanya, balon yang warna hitam gitu, pakai baju Betawi ceritanya, Bang Po. Seru dah malamnya, rame gitu. Sampai wah, semalam juga aja juga kita angkat tangan nih. Abis balik dari Lapangan Banteng, Abang Po. Lapangan Banteng juga penuh banget, Abang Po. Mau yang di dekat air mancurnya atau yang di depan gitu ya, itu juga rame penuh karena ada panggung buat nyanyi-nyanyi gitu, Abang Po. Itu juga banyak yang nonton, banyak yang gelar tikar ya. Rebah-rebahan di situ juga ada, Abang Po, karena baik jajanan juga yang digelar di acara di Lapangan Banteng ya. Jadi kemarin tuh bisa dibilang ada beberapa titik keramaian, Abang Po. Bundaran HI iya, Lapangan Banteng iya, terus apa namanya, Jakarta Fair Kemayoran juga iya gitu. Jadi banyak ya kebagi-bagi warga apa namanya, ke acara-acara yang Jakarta. Buat Abang Po, ada mau pergi-pergi kemana kagak nih di hari ini, ya Bang Po? Mumpung hari ini cerah nih, ya kalau dilihat-lihat ya, Bang Po. Ya 08121124928 boleh cerita-cerita, Bang Po. Ya mau cerita boleh, ya. Kalau buat ngebel kita udah nggak terima buat telepon lagi ya, Bang Po. Ya paling terima buat WhatsApp atau juga buat Bang Po yang mau kirim SMS di 08121124928.

0: Tapi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
0: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Prambors FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Hari ini masih hari terakhir ya Bang Po di bulan Juni, hari Minggu khususnya tepatnya. Hari Minggu terakhir di bulan Juni, terus juga hari terakhir buat Abang Po nikmatin kado dari Jakarta Bang Po. Naik MRT, naik LRT Jakarta, naik TransJakarta, Rp1. Terus juga ke museum, tempat wisata di Jakarta, free Abang Po ya. Bukan cuma buat yang KTP Jakarta, tapi yang ada di Jakarta Abang Po. Yang ada di Jakarta, yang mau ke Jakarta, naik MRT, TransJakarta, LRT Jakarta, Rp1. Mau kemana nih Abang Po hari ini ya? Ada yang mau ke RRI? Boleh ya, naik TransJakarta, Rp1 Abang Po. Kalau komuter lain aja nggak tahu ya Abang Po ya, karena kan udah bisa dibilang lama nggak pakai komuter lain. 2 minggu yang lalu terakhir. Ih, sombong. Sombong amat lu. Iya, orang kita saban hari naiknya ojek, Jaklingko, TransJakarta gitu Bang Po rutenya. Ayo sekarang tuh naiknya 8M gitu. 8M yang mini trans Abang Po. Sama Jaklingko dah. Ya mau kemana-mana bisa Abang Po. Bulan Dayanti, sehat selalu ya Bang Jojo ya. Siang ada di RRI, ada dong. Ada, ini masih di sini. Padahal nanti balik itu kita, nanti masih ada nunggu balasan WhatsApp ya, mau ngirimin surat ya, surat pakai kartu pos enggak. Nanti masih mau kirim email segala macam di mari pinjem wifi. Paling banter jam 12 atau setengah 12 balik dah. Ya soalnya sore siang mau pergi lagi jam 2. Kita ada pergi gitu Bunda Yanti ya. Siap nanti ya, insya Allah ketemu ya Bunda Yanti ya. Ntar juga kayaknya mau ini juga ada dah pokoknya. Ada deh pokoknya yang tahu-tahu aja. Siapa yang tahu-tahu aja? Ya Ayah sama yang di atas alias Allah dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah layanan sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk mengoptimalkan pelayanan. Dalam penyesuaian tersebut, layanan rute 1N Tanah Abang Blok M dan 10D Tanjung Priok Kampung Rambutan akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lainnya yang melintasi koridor yang sama. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali akan menggelar Penglipuran Village Festival ke-13 pada Juli 2026, tepatnya pada Kamis 9 hingga Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Badan Usaha Desa Adat Penglipuran Wayan Sumiarsa menargetkan 3.000 hingga 4.000 pengunjung selama 3 hari pelaksanaan festival. Ia juga menambahkan festival ini akan menghadirkan berbagai kegiatan budaya, lingkungan, UMKM, serta ruang edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 11 siang.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jam 9 masih barengan Ayu Juriti ya Bang Po, dan juga masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po di pagi hari ini ya, di kabar Jakarta Weekend. Dan buat Bang Po yang mau bagi cerita, Abang Po mau kemana hari ini boleh ya, dibagiin aja di 0812 1124 928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Brompat FM.

Prompet FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Yang tadi sempat diceritain di kabar kabar berita ya, Bang Po, soal Transjakarta nih. Jadi Transjakarta ini nanti bakal berhentiin ya rute 1N sama 10D. Padahal 1N ini aja sering pakai. Dari Tanah Abang sampai Blok M kan enak ya, Bang Po, ya dari terminal ke terminal lah, Bang Po. Dari stasiun Tanah Abang, kalau misalnya dari Tangerang gitu kan ya, mau ke Blok M bisa langsung naik 1N. Nah, tapi ini bakal berakhir, Abang Po, besok nih Selasa ya, which is Lusa ya. Itu jadi nanti 1 Juli udah kagak ada lagi ya, Abang Po. Nah, ini tuh diambil Abang Po setelah diadain evaluasi-evaluasi yang berkala, Abang Po, soal pola perjalanan pelanggan, Abang Po, dan juga kinerja operasionalnya nih, Abang Po nih, ya. Yeah. Nah, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Velvizon Yuza, ini juga bilang, Abang Po, kedua rute ini masih bakal beroperasi sampai besok Selasa, ya. Nah, jadi dari Transjakarta juga jelasin evaluasi nunjukin adanya tumpang tindih nih, Abang Po. Tumpang tindih antar layanan. Jadi meski dua rute ini dihentiin, Abang Po, Transjakarta mastiin akses masyarakat kita sebagai pelanggan ini tetap terlayani, Abang Po, gitu. Nah, ada jalur penggantinya nih. Kalau misalnya Abang Po sama kayak aja nih mau ke Blok M juga nih, Abang Po. Jadi kita tuh yang biasa naik 1N ya, bisa pakai rute 9D dari Tanah Abang, Abang Po, ya. 9D itu kalau nggak salah yang Pasar Minggu Tanah Abang. Nah, habis itu transit dah, Bang Po, di bus stop Plaza Sentral dan lanjutin perjalanan pakai rute 1P, Abang Po. Nah, sementara dari Blok M ke Tanah Abang itu bisa pakai rute 1P, transit di bus stop Ben Hill 3, terus lanjutin perjalanan pakai rute 9D lagi, Abang Po. Jadi dua yang dipakai, 9D sama 1P. Nah, kalau misalnya Abang Po yang pakai 10D nih, Abang Po, ya, yang mau ke Tanjung Priok, itu bisa pilih rute 7F, Abang Po, dari halte Kampung Rambutan ya, terus juga transit di halte Utan Kayu Rawamangun, Abang Po, buat lanjutin perjalanan pakai koridor 10D. Gitu. Bukan 10D, koridor 10, Abang Po, ya. Jadi kita juga bisa pakai koridor 7 dari halte Kampung Rambutan, transit di halte Cawang Cililitan, terus lanjutin ke perjalanan pakai koridor 10, Abang Po, ya. Nah, ada juga nih, Abang Po, kalau Tanjung Priok menuju Kampung Rambutan, ini kita bisa pakai koridor 10 terus transit ke halte Utan Kayu Rawamangun buat lanjutin perjalanan pakai rute 7F. Nah, opsi lainnya transit di halte Cawang Cililitan, Abang Po, dan lanjutin perjalanan pakai koridor 7 gitu, Abang Po. Jadi ada langkah antisipasi nih gitu, Abang Po. Kalau kagak ada 1N, kagak ada 10D, bisa pakai yang lainnya gitu. Jadi kita enggak panik-panik banget, Abang Po. Tinggal pakai yang lain aja gitu, Abang Po, biar kagak puyeng alias kagak panik ya, makanya disiapin penggantinya begitu, Abang Po, ya. Mudah-mudahan sih yang lainnya juga kayak misalnya ada rute-rute yang misalnya sepi gitu ya, kalau AI sih bilangnya gitu, kalau bisa sih diganti aja gitu, kalau bisa dikurangin aja, nggak usah diganti, nggak usah dihapus, karena ada juga yang make gitu ya, kalau AI nih. Yang kalau ayah lihat nih, hubereng-bereng, Jo. Itu rute yang ada rute yang misalnya ini kok dilihat-lihat nih sepi nih, mau pagi, siang, sore lewat lihat rute ini tuh selalu sepi, ya, Bang Po. Itu dari Blok M ke Ancol. Kalau menurut ayah ya, kalau menurut Abang Po api. Rute yang menurut Abang Po tuh kok kayaknya ini sepi nih gitu, jarang nih orang naik di bis ini, Abang Po. Boleh kali aja ada orang Transjakarta dengerin

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jority ya. Wah, ini enggak berasa ya udah mau jam 10 aja, cepet banget ya. Emang apapun itu enggak usah dirasain, Bang Po, pasti cepet. Kayak kita mau disuntik aja, tarik napas, iya udah kelar gitu, Bang Po. Cepet ya Bang Po ya. Nah tapi kalau yang ini Aing gak bisa ketawa-tawa nih Abang Po. Gak bisa nyengar-nyengir nih, karena ada cerita yang bisa dibilang ya bikin kita jadi perhatian kita juga. Kita kudu waspada Abang Po. Kita juga kudu siap-siap ya kalau misal kejadian sama kita atau tetangga kita nih Abang Po. Apaan tuh ya? Jadi sempet nih Abang Po ya, di Jumat kemarin Abang Po itu di jam 5.48 ya, 5.48 pagi ini kejadian longsor Abang Po ya. Ini di kawasan Pasar Pintu Air ya, di Petamburan Tanabang Abang Po. Nah ini tuh ngakibatin dua rumah ya, itu rusak setelah tanah di sekitar lokasi itu ambrol Abang Po. Dan itu ada videonya, dan itu kalau dilihat dari videonya itu juga ngeri ya Abang Po ya. Kalau nggak salah tuh rumah yang putih itu tingkat ya, kalau kelihatannya kalau ayo lihat ya. Iya sih kayak tingkat gitu Abang Po ya. Nah jadi ini ada video Abang Po dari rekaman kamera pengawas. Ini yang ngeliatin tumpukan material Abang Po di depo sampah Pasar Pintu Air Abang Po yang tiba-tiba tuh longsor. Nah material ini ngerobohin dinding pembatas dan juga meluncur ke arah bantaran kali banjir Kanal Barat Abang Po gitu, atau juga BKB. Sampai-sampai ini memicu ambles bangunan di sekitarnya gitu Abang Po. Dan juga dari BPBD DKI Jakarta ini ngeduga Abang Po kalau longsor ini itu dipicu ame abrasi di bantaran kali banjir Kanal Barat Abang Po. Nah dugaan ini tuh masih dari BPBD dan juga dibenarin ternyata Bang Po Ami suku dinas sumber daya air Jakarta Pusat ya. Nah selain abrasi, kalau dari pihak Sudin SDA Bang Po ini disebutin nih kalau posisi bangunan sendiri ini ada di area sempadan ya, sempadan sungai. Jadi faktor yang memperbesar tuh Abang Po resiko longsor. Nah kondisi ini tuh ngebikin struktur tanah di sekitar lokasi tuh lebih rentan ngalamin ambles gitu Abang Po. Nah jadi sebagai pengamanan awal, jadi petugas juga udah dari Sudin SDA Jakarta Pusat ya udah masang Abang Po namanya bronjong di titik longsor buat nahan ya pergerakan tanah dan juga mencegah longsor susulan Abang Po gitu. Nah dari kemarin juga udah dilakuin penanganan Abang Po di lokasi ya, mudah-mudahan sih nggak ada korban jiwa ya Abang Po ya dari kejadian ini. Dan juga jadi perhatian kita nih Abang Po, kalau misalnya kita kalau bisa jangan ngebangun rumah di pinggir-pinggir kali gitu Abang Po. Terus juga ya kalau mau bangun rumah ya di wilayah yang layak gitu Abang Po, yang cocok, yang pas buat ngebangun rumah gitu. Terus juga ya udah gitu sih kalau iya ya Bang Po ya. Ya kita juga kudu jaga lingkungan kita ya Bang Po, yang kudu kita tanemin tanaman di pinggir kali kayak begitu gitu ya. Jangan dibangun-bangun tempat tinggal gitu Bang Po. Karena kan ada kelayakan ya pasti ya buat rumah gitu Bang Po. Kalau gitu deh Bang Po ya, jadi perhatian kita juga. Dan juga buat saudara-saudara kita nih Abang Po nih, diingetin tuh kalau mau bikin rumah atau mau apa gitu ya, mau ngontrak, udah pokoknya jangan yang di pinggir kali kayak begitu, ngeri gitu Abang Po ya. Gitu deh. Dan ini udah di 9.45 Abang Po, kayaknya aku udah pamit ya, sekalian pamit juga nih Abang Po. Makasih buat Abang Po ya udah pantengin Prompat Jakarta dari tadi pagi ya, jam 5 sampai jam 10 kurang ini barengan aja Jody ya. Tadi mohon maaf nih pas tadi ada lagu kayak ada yang ngebel kan. Kita nggak enak ya Bang Po ya, dan udah nggak terima telepon lagi ya Bang Po. Mohon maaf nih kita sekeluarga ya. Buat Abang Po kalau mau beraktivitas di hari ini dilihat lagi kondisi badannya, kalau misalnya kurang fit ya udah rebahan istirahat aja Bang Po. Jangan lupa minum obat, jangan lupa makan.
Kalau misalnya mau beraktivitas keluar di hari ini, hati-hati buat Abang Po. Lihat lagi cuacanya, cek lagi BMKG hari ini hujan atau enggak gitu ya. Dibawa keperluannya, obat mungkin atau payung atau HP gitu deh. Terus juga jangan lupa bawa duit pasti ya, buat ongkos sama kartu uang elektronik ya Bang Po ya. Kuenya jangan lupa dibawa, takutnya karena nanti mau naik busway, naik MRT gampang gitu deh Abang Po. Ya nanti bakal dilanjut lagi di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai jam 3 bareng Bang Yeskel Noel lah Bang Po ya. Dan ayo pamit deh, undur diri Abang Po. Ayo mau ngerjain kerjaan dulu bentar, kerjaan yang lain tentunya. Pakai laptop ya Bang Po ya. Numpang WiFi ya, ambil sama sekalian Mobile Legends bentar lagi habis pulang dah kalau udah ketemu Bu Linda Yanti ya. Ayo jadi pamit, undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: kulon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
5: Ih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Ciro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kalau udah cinta ya mau bilang apa lagi ya Bang Po ya. Kalau udah cinta sama Pro 4 FM ya tentunya kudu pantengin terus gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Ancang Cing, Nyababe. Selamat pagi menjelang siang tentunya di hari Minggu, di hari weekend ini, dan tentunya masih dalam rangkaian puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta tentunya. Buat Abang Po yang mungkin hari ini ada agenda-agenda buat visit gitu ya, visit berkunjung gitu ya ke tempat-tempat yang udah dari pemerintah DKI Jakarta gratisin. Ada tuh beberapa ya, kayak Ragunan, terus ada juga di tempat-tempat museum yang dikelola Pemprov DKI dan sebagainya. Semoga lancar-lancar aja buat Abang Po yang pengen wisata gitu ya, sama keluarga, sama anak, istri. Tentunya biar tetap, apa namanya, tetap sehat selalu pokoknya. Biar wisatanya menyenangkan dan juga sesuai ekspektasi gitu. Tapi juga mesti siap gitu ya, karena yang namanya gratisan siapa yang gak suka sih. Pasti rame ya Bang Po ya di tempat-tempat yang emang dari Pemkot DKI ngegratisin. Dan Bang Po juga kudu siap, kalau emang di sana lagi rame ya jangan ngeluh gitu ya. Kudu dinikmatin. Mau gimana pun namanya gratisan, semua orang juga pengen ya. Ya gitu deh pokoknya Abang Po ya. Dan dari jam 10 sampai jam 3 nanti bakal ayo temenin Abang Po. Tenang aja, buat yang gak kemana-mana pantengin terus dah Pro 4 FM ya, karena bakal ada lagu-lagu enak tentunya, dari lagu-lagu daerah, lagu-lagu dangdut dan sebagainya. Tentunya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol, kita bakal interaksi dengan tema tentunya ya. Tapi temanya apa? Entar deh. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pernikahan adalah prosesi sakral, dan setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Dan di beberapa daerah di Indonesia, tradisi arakan pengantin menjadi wajib. Dalam tradisi arakan pengantin, di beberapa daerah calon pengantin pria diarak menuju calon pengantin wanita. Dan di tengah masyarakat di Natuna, tradisi arakan ini biasa disebut dengan tradisi berarak. Tradisi ini biasa dilakukan sebelum pelaksanaan ijab kabul. Diawali dengan mengarak calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita. Saat diarak calon pengantin pria diiringi dengan alunan bunyi kompang yang dibarengi dengan lantunan-lantunan sholawat. Dan ketika tiba di tempat mempelai wanita, mempelai pria disambut dengan gerakan silat yang kemudian dilanjutkan dengan saling berbalas pantun oleh kedua pihak kedua mempelai. Pendengar, untuk lebih jelas tentang tradisi ini, berikut kita dengarkan penjelasan dari Ibu Siti, salah seorang mainang untuk acara-acara pernikahan di desa Sepempang.
1: Peralatan arak pengantin, yaitu pertama kompang, dan kedua bunga manggar, ketiga beras kuning.
2: Biasanya kalau zaman dulu lah, pengantin itu keluar dari rumah orang selawat, nanti iringin dengan kompang. Di depannya itu pakai bunga manggar biasanya. Nah, setelah itu sampai di mempelai perempuan, disambut dengan pantun. Sampai di sana waktu pas kita jumpa sama yang penyambut dari mempelai perempuan,
1: disambut dengan bunga manggar tadi. Bunga manggar itu ditukar. Yang mempelai perempuan diambil mempelai laki-laki. Yang mempelai laki-laki diambil mempelai perempuan. Sudah itu mulailah tabur-menabur beras kuning. Berbalas lah. Setelah itu, pelai laki-laki ditandu atau dibopong masuk ke dalam rumah menjemput mempelai perempuan membawa ke pelaminan bersanding.
2: Kalau pakai arak ini memang terharu, kita ada memang pengantin. Pribadi kami lah, kalau tak ada arakan tu tak enak rasanya, tak sedap. Kalau waktu dulu kan ada gendang gung atau arak pengantin, orang pakai pencak silat. Waktu zaman dulu kan memang ada rasanya orang ngantar pengantin lah. Ya seharusnya memang tradisi dulu jangan dimatikan.

Pendengar, sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan hingga ratusan suku, Indonesia memiliki ragam jenis upacara pernikahan, dan setiap daerah memiliki upacara pernikahan yang unik di mana tradisi tersebut menjadi suatu yang menambah kemeriahan pada pesta pernikahan. Dan hendaklah tradisi-tradisi tersebut selalu dilestarikan dan dapat kita saksikan di masa-masa yang akan datang. Demikian Fitur Budaya Berarak, bagian tradisi pernikahan di Natuna, produksi RRI Ranai dari beranda terdepan Indonesia. Selamat sore dan sampai

Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Kompor meleduk tadi ya. Makanya kalau mau keluar-keluar, mau jalan-jalan gitu ya, rumah kosong, pastiin kompor udah mati gitu ya, biar kagak meleduk. Ngomongin soal jalan-jalan ya Bang Po ya, tetap kudu yang namanya pantau perakiraan cuaca nih. Jadi biar kita jalan-jalan juga tenang gitu ya, kagak khawatir bakal hujan kah, bakal panas kah, dan sebagainya. Jadi ayo bacain juga nih perakiraan cuaca dari BMKG ya. Jadi dari BMKG itu memprediksi cuaca cerah hingga berawan tebal nangin langit Jakarta sepanjang hari, tepatnya di Minggu 28 Juni hari ini. Dan juga memasuki siang hari, cuaca cerah berawan bakal tetap menaungi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Selatan. Serta cuaca berawan di Jakarta Utara, Timur, dan juga Kepulauan Seribu. Kemudian pada sore hari, cuaca cerah berawan tetap bakal menaungi Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Sementara Kepulauan Seribu dan cuaca Kepulauan Seribu ya, cuaca tetap cerah tanpa awan. Jadi kecerahan cuaca Jakarta dan Kepulauan Seribu diperkirakan berlangsung hingga malam hari nanti. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51 hingga 93%. Nah, itu dia. Jadi seharian Jakarta tetap bakal cerah ya Bang Po ya. Jadi mau kemana aja aman selama di Jakarta ya. Di luar Jakarta mah kagak tahu, cari sendiri informasinya ya.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM Suara Budaya.

0: mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin soal Jakarta ya, gak cuman hiburannya aja yang nyenengin, tapi transportasi umumnya tuh juga top deh pokoknya di seluruh Indonesia ya. Paling lengkap, paling menjangkau, paling luas tuh cuman di Jakarta. Di kota-kota lain mungkin masih ada juga beberapa moda transportasi, tapi gak selengkap Jakarta tentunya. Jakarta tuh ada MRT, LRT, kemudian ada KRL, Transjakarta, bahkan sampai mikro trans juga ada gitu ya, atau angkot. Nah, jadi untuk pembangunan lebih lanjut nih dari Jakarta juga ada nih pembangunan fisik MRT Jakarta Tangsel resmi bakal dimulai tahun 2027, Bang Po. Jadi emang untuk pembangunan jalur MRT ini menunjukkan perkembangan positif ya. Dan pembangunan proyek ini ditargetkan mulai di tahun 2027. Setelah proses studi kelayakan atau feasibility study yang saat ini sedang berlangsung rampung pada akhir 2026. Dengan hadirnya jalur MRT ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang lebih nyaman, cepat, dan efisien bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas antara Jakarta dan Tangerang Selatan. Mengingat tingginya mobilitas di kawasan tersebut, emang keberadaan MRT ini juga diperlukan serta diyakini dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan arteri maupun di ruas tol yang selama ini menjadi jalur utama penghubung kedua wilayah. Jadi ya, harapannya ntar kedepannya sih kita lebih banyak pakai transportasi umum ya Bang Po ya, karena mungkin udah lelah di jalan. Udah kebanyakan macet gitu ya di beberapa titik, atau mungkin sepanjang jalan kita ke tempat kerja udah macet mulu. Dengan hadirnya transportasi yang lebih berkembang, lebih banyak, dan lebih bervariatif, harapannya kemacetan di jalan tuh makin berkurang gitu Abang Po, sekaligus mengurangi polusi udara yang udah terkenal banget dah Jakarta sama polusinya. Jadi kadang juga bahkan dapat peringkat 10 besar itu ya, sebagai kota yang punya polusi udara terburuk, bahkan di Asia Tenggara, bahkan di Asia juga pernah tuh ya katanya. Jadi dengan adanya moda transportasi umum, diharapkan ntar bisa Jakarta lebih maju dan tentunya jadi kota global juga ya Bang Po ya.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

Romat FM, suara budaya Jakarta. Kalau ngomongin liburan ya Bang Po, ya ini aja lihat di sosmed nih, lagi scroll-scroll gitu kan ya. Ngelihat di Ragunan, di Ancol itu pada penuh Abang Po tadi pagi ya, pada antri gitu. Jadi emang yang namanya wisata gratisan tuh pasti gak pernah sepi gitu ya. Kita semua doyan gratisan. Apalagi transportasi umum, termasuk tadi malam yang mungkin berangkat ke Bundaran HI pakai Transjakarta, pakai MRT, itu di stasiun atau di haltenya juga penuh semua Bang Po. Bahkan di jalan sekitaran menuju ke Bundaran HI itu juga ikut terdampak macetnya gitu. Jadi emang kalau ada event-event yang keren-keren ya di Jakarta, pasti antusiasnya tinggi banget. Dan mungkin kalau ngomongin soal event juga, di Jakarta ini jadi pusat event internasional ya, bahkan ya Bang Po ya, seperti kemarin di GBK kan juga banyak tuh konser-konser dari apa namanya dari grup band Korea, dari artis-artis luar negeri bahkan ya. Itu emang di Jakarta pusatnya hiburan lah. Kalau kita biasanya yang di kota-kota kecil ya nikmatin dari sosial media aja. Ngelihat di sosial media aja udah seneng gitu ya, udah ngelihat rekamannya. Dan dari WhatsApp udah ada yang kirim salam nih, dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat siang Roma TRRI Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Kemayoran cerah pagi ini. Bang, hari ini transportasi masih gratis ya? Masih dong Bang Iwan. Mau kemana emang hari ini? Ada rencana kemana hari ini? Karena hari ini emang di kayak MRT, kemudian MRT Transjakarta itu gratis tuh Bang ya. Rp1 ada, cuman ngetap aja buat data gitu. Jadi buat yang mau kemana-mana bisa hari ini, tapi kalau rame ya ditanggung sendiri ya. Kalau Transjakartanya rame gitu. Jadi emang ya itu tadi, kembali lagi namanya gratisan, siapa yang gak doyan ya. Aji mumpung. Kalau orang Jawa bilang ya. Jadi mumpung gratis ya udah dipakai semaksimalnya. Ya gak masalah, itu fasilitas dari Pemprov kok ya, kudu kita manfaatkan gitu Abang Po.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf DKI Jakarta melalui unit pengelola anjungan dan geraha wisata menghadirkan Lumina Jakarta edisi HUT ke-499 Kota Jakarta di Plaza Kiong Mas Taman Mini Indonesia Indah pada Jumat kemarin. Mengusung tema industrial futuristik, Lumina Jakarta memadukan seni, budaya, dan teknologi sebagai gambaran transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap menjaga identitas budaya lokal. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi atraksi wisata unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara selama rangkaian perayaan hari jadi ibu kota. Beralih ke berita lainnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Kepala BAPERDA NTB Baik Naeli Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kajian BAPERDA di NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Betawi dari Koes Plus ya Bang Po ya. Salah satu band legendnya Indonesia. Udah dari tahun berapa tuh nggak tahu ya. Sebelum Aye lahir yang pasti ya. Dan dulu sempet juga tuh Aye sempet apa namanya bawain lagu-lagu Koes Plus. Karena di waktu apa ya, waktu 17 Agustusan kalau nggak salah ya, bawain lagu-lagunya Koes Plus. Karena emang temanya tuh waktu itu di RW kita tuh lagi ada tema kayak lagu-lagu 80-an, 90-an gitu ya. Ayah lupa waktu itu ya. Karena emang dari dulu ayah demen musikan gitu, band-bandan, anak muda, Gen Z biasa. Gitu deh Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang baru bergabung nih ya, Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dan tentunya ayah juga mau ingetin nih buat Abang Po yang belum download RRI Digital ya Bang Po ya. Biar streamingnya tuh makin lancar, biar dengerin radionya makin jernih lagi. Dan jangan lupa di RRI Digital Abang Po juga bisa ngelihat radio visual kita di RRI Net tentunya. Jadi ketika kita lagi ada segmen RRI Net, Abang Po bisa lihat langsung tuh kita siarannya kayak gimana, dengan narasumbernya seperti apa dan sebagainya. Kalau penasaran, kalau kagak ya udah dengerin radionya aja. Tapi yang jelas di RRI Digital suaranya pasti lebih jernih Abang Po, karena itu kan streaming online ya, pakai internet. Dan juga bisa didengerin dimanapun Abang Po lagi berada. Mau di luar kota, di luar negeri, di luar planet gak bisa ya. Di luar negeri juga bahkan bisa ya Abang Po ya. Beberapa juga ada pendengar yang lagi di luar negeri gitu, lagi dengerin Perempat FM. Jadi tunggu apa lagi buat Abang Po yang belum install RRI Digital? Langsung aja install RRI Digital, udah bisa di-download di Play Store dan juga di App Store gratis ya Bang Po ya. Langsung aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang kok pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu gak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung gak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: lagu.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar ya. Emang yang namanya ditinggal pasangan pasti hatinya hancur gitu ya. Berkecai-kecai itu kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia itu sebenarnya ya, bahasa baku. Tapi kalau secara umum berkecai-kecai itu kayak terpecah-pecah sampai hancur berantakan gitu ya hatinya. Jadi emang kalau yang namanya ditinggalin itu pasti rasanya sakit gitu ya, sampai ibaratnya pecah berantakan hatinya. Gak kalah pecah berantakan juga nih kalau kita misal lagi makan enak-enak gitu ya, tiba-tiba kita mau balik ngelihat mobil udah diderek sama disup. Itu lebih berkecai-kecai lagi ya Bang Po ya. Jadi sama nih kayak kejadian kemarin ya, tepatnya di Sabtu malam ya, tadi malam tuh dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan itu kembali menggelar operasi penertiban parkir liar yang sepanjang Jalan Walter Mongonsidi, Senopati, Gunawarman dan Kebayoran Baru nih. Jadi kita kalau lagi makan gitu ya enak-enak, lagi makan bareng pasangan, bareng keluarga dan sebagainya, ngelihat waktu keluar warung mobil kita udah jalan sendiri di derek disup. Dan dalam operasi tersebut ya Bang Po ya, petugas tuh sebenarnya udah memberikan himbauan terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan. Kalau dalam 10 menit kendaraan tidak dipindahkan, petugas langsung melakukan penindakan berupa penderekan. Dan hasil penertiban tadi malam, dua mobil diderek dan dua mobil lainnya dikenakan operasi cabut pentil atau OCP. Jadi operasi gabungan ini tuh melibatkan Sudinhub Jakarta Selatan, Satpol PP, Lintas Jaya, serta tim patroli dan juga derek. Penertiban dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, mengembalikan fungsi jalan, serta memastikan trotoar tetap nyaman digunakan pejalan kaki. Jadi emang kemarin tuh sempat rame ya Bang Po ya, waktu disub menertibkan parkir di daerah mana kemarin ya, Tanah Abang apa ya, yang sempat rame juga karena ada salah satu motor yang diderek tuh punyanya ojol, dan ojol tersebut memohon kepada disub untuk nggak diangkut karena itu jadi satu-satunya transportasi buat cari nafkah gitu ya, karena ngojol kan pasti butuh motor juga buat keliling. Dan ceritanya beliau lagi ambil orderan, beliau parkir sebentar, emang parkirnya secara secara administrasi atau secara hukum di tempat parkir yang tidak semestinya gitu. Jadi dari disub langsung mengangkut motor tersebut. Dan akhirnya videonya sempat viral juga tuh kemarin, sampai akhirnya dari motor akhirnya dikembalikan kembali ke yang punya. Dan sekarang setelah melihat komentar-komentar dari postingan yang udah ramai tersebut, banyak yang mengkritik disub kenapa hanya motor yang diangkut, kenapa nggak mobil-mobil mewah yang suka parkir di trotoar, parkir di sembarangan di pinggir jalan gitu ya, yang udah ada tulisan dilarang parkir, kenapa enggak yang seperti itu yang diangkut. Nah sekarang kejadian nih, dari disub juga sudah menindak beberapa mobil yang parkir sembarangan, bahkan di sini kelihatan ada mobil yang cukup mewah juga ya bisa dibilang. Jadi emang dari disub berusaha untuk enggak pandang bulu, mau itu motor mau itu mobil kalau emang ngelanggar ya harus ditindak dong ya, biar adil gitu. Jadi buat Abang Po juga biar gak ikutan terangkut gitu ya kendaraannya ya, biar hatinya gak terkecai-kecai. Segera kalau emang lagi mau mampir di tempat makan, mampir di apa gitu ya, cari tempat parkir yang memang peruntukannya untuk parkir. Jangan di trotoar, jangan di pinggir jalan yang emang dilarang parkir dan sebagainya. Biar kita juga sebagai pejalan kaki, sebagai sebagai orang yang harusnya menikmati fasilitas trotoar tuh nggak keganggu, serta juga biar pemandangan ataupun secara visual juga nggak mengganggu gitu ya. Karena kalau lihat parkir sembarangan kan kadang ada yang ngadepnya ke depan, ada yang ngadep ke samping, kan nggak enak juga dilihat gitu ya. Jadi buat Abang Po kalau mau parkir, usahain parkir di tempat yang seharusnya.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Pok, nasi uduknya tinggal ya.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Jakarta punya cerita. Kalau kita ngomongin soal Jakarta ya, tentunya misal kita punya rumah gitu di Jakarta, di sebuah komplek gitu ya, kita kadang suka was-was ya kalau ada orang yang gak asing, apa asing gitu ya, orang asing yang riwa-riwi, yang suka apa namanya lewat depan rumah ya. Kita kadang ngeliatin siapa orang ini, nggak sering lewat sini biasanya, kok tiba-tiba riwa-riwi di sini, warawiri di depan rumah dan sebagainya. Ini kejadian juga nih kemarin di daerah Bekasi ya, tepatnya di Jatiwaringin Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi ada 3 orang pengamen yang mencoba membakar rumah warga, Abang Po. Nah, serem nggak tuh? Jadi sempat ke video di CCTV juga nih, terlihat muka dari 3 pelaku awalnya tuh mendatangi rumah korban untuk ngamen. Dan salah seorang pelaku tuh kemudian mencoba membakar pagar rumah warga sampai muncul api. Dan seorang pelaku lain pura-pura memetik gitar sambil bernyanyi, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi. Gak lama kemudian warga setempat tuh ngelihat api di pagar rumah korban gitu ya, mencoba membantu memadamkan api tersebut. Dan dinarasikan aksi pembakaran itu terjadi lantaran pelaku tuh kesel gak diberi uang oleh pemilik rumah saat ngamen. Ya namanya rumah, apalagi siang-siang ya, barangkali rumahnya emang kosong, gak ada orang, ya wajar gak dikasih, gak ada orang gimana mau ngasihnya. Lagian kan emang orang ngamen kan gak wajib kita kasih juga ya Bang Po ya. Itu tergantung dari kitanya mau ngasih apa enggak. Kalau emang enggak mau ngasih ya enggak boleh maksa begitu. Apalagi kalau sampai yang namanya menimbulkan aksi yang kurang terpuji juga ya Bang Po ya. Jadi dari Kasih Humas Polres Metro Bekasi, AKP Supariono juga mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa kemarin nih, jam 4:30 sore. Dan aksi pembakaran itu untungnya diketahui oleh tetangga korban. Jadi untungnya sih belum sempat sampai gede ya Bang Po ya apinya. Dan pihak kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik rumah. Berbekal hal itu, polisi bergerak dan menangkap pelaku AFH inisialnya di rumahnya. Ya alhamdulillah sih kalau udah ketangkep mah ya. Karena gak main-main gitu Abang Po ya, ngebakar loh. Itu kalau sampai apinya gede kan bisa merembet kemana-mana gitu, bisa habis itu rumahnya. Jadi buat Abang Po kudu waspada dan hati-hati ya, kalau misal emang di lingkungannya ada orang yang gak dikenal, orang asing atau mungkin pengamen juga. Mungkin kalau pengamen udah sering lewat kali ya, kita udah cukup familiar, oh itu pengamen yang biasanya lewat sini tuh, jadi mungkin masih familiar. Tapi kalau emang pengamennya kelihatannya kok nggak familiar, patut dicurigai juga sih ya Bang Po ya. Karena yang namanya tindak kejahatan nggak bisa ngelihat orangnya kayak gimana. Jadi kita mesti waspada juga dan hati-hati. Dan pasang CCTV kalau bisa Bang Po di rumah ya, biar ada bukti kalau ada apa-apa. Kayak contohnya ini juga untungnya ada CCTV, jadi dari pihak kepolisian bisa cepat bertindak dan akhirnya ketangkep.

0: Jakarta, masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan, tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: jam 12.
1: Abang Po, ratusan warga dan wisatawan antusias mengikuti lomba mancing dan tidung beach run di Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan HUT ke-80 Bayangkara. Camat Kepulauan Seribu Selatan, Muhammad Nur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, kepolisian, dan pemuda dalam membangun semangat hidup sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu.

Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Nur menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta Sabtu kemarin menilai pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Afriansyah menambahkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promote FM, suara budaya Jakarta. Dan masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Udah jam 12 nih ya Bang Po ya. Udah saatnya kita makan siang. Atau kalau weekend mungkin makan siangnya Bang Po lagi jadi maju gitu ya. Jam 11, jam 10 sekalian di rapel gitu ya. Jam 10 sekalian sarapan, sekalian makan siang gitu. Makan lagi nanti maghrib gitu ya. Ya mau makan jam berapa aja bebas ya Bang Po ya. Cuman katanya sih disarankan kalau sarapan ya sarapan, makan siang ya makan siang. Jangan dirapel-rapel, gak baik katanya. Bikin pola makannya berubah ntar. Lama-lama kita udah kebiasa sarapan karena kebiasaan baru yang suka ngerapel itu, jadi makan sarapan sama makan siang disatuin itu bisa bikin metabolisme tubuh berubah katanya ya. Ya pokoknya masih barengan aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan dalam satu jam ke depan kita bakal ngomongin soal kuliner seperti biasa ya. Dan tentunya buat Abang Po yang mau update-update cuaca, lalu lintas, ataupun mau update makan siang apaan juga boleh Abang Po, pamerin aja. Biar kita juga tahu gitu ya, Abang Po tuh kedemenannya apa. Barangkali kan kita mau kirim-kirim gitu. Enggak deng, canda. Langsung aja Bang Po ya, yang mau update-update boleh banget langsung di 0812 1124 928. Tentunya di Prom 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas?
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Mari aja.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel di Mari. Dan tentunya bahas kuliner kita siang-siang ya. Biar Abang Po juga yang lagi makan siang atau yang lagi masak gitu ya, punya inspirasi mau masak apa gitu. Dan kali ini aja mau ngebahas soal menu makan siang yang nikmat dan harum, wangi gitu biasanya ya. Yaitu nasi bakar Abang Po. Ini emang jadi makanan simple gitu kalau kita beli ya, tapi ya kalau bikin agak repot juga, kudu nyari daun pisang tuh. Jadi emang nasi bakar nih bisa jadi pilihan yang tepat nih buat Abang Po, karena mengenyangkan dan juga cocok buat makan siang. Biasanya sih kalau buat nasi bakar isiannya tuh biasanya ada kayak lauk pauknya, entah itu ayam, entah itu ikan, dan entah itu orek tempe juga ada tuh. Bahkan kadang juga ada yang nambahin sayuran. Beberapa penjual nasi bakar juga nawarin lauk variatif kayak ayam, ikan teri, cakalang, dan sebagainya. Nasi bungkus atau nasi yang dibungkus daun pisang gitu ya, kemudian dibakar. Emang aromanya tuh khas ya Bang Po ya. Ada aroma-aroma smokinya, ada aroma khas dari daun pisangnya. Pokoknya bikin ngiler dah ya. Dan terlebih beberapa tempat yang jual nasi bakar tuh emang udah terkenal enak dan juga harganya yang masih dibilang terjangkau gitu. Kayak yang satu ini nih, nasi bakar Bujang. Jadi nasi bakar Bujang ini salah satu yang udah jadi favorit buat warga Jakarta. Ini karena nasi bakar Bujang ini jualannya di pinggir jalan dan tendaan gitu ya, atau sederhana lah. Aroma bakarannya pun kuat dengan porsi melimpah yang bikin nasi bakar ini jadi primadona. Pilihan lauknya juga variatif, mulai dari cumi pete, ayam dengan bumbu Bali, sampai cakalang asap pedas. Nah tuh, wanginya kayak apa tuh? Udah dibakar, lauknya pakai cakalang asap pedas gitu. Bikin ngiler kan? Dan satu porsi nasi bakarnya dibanderol sekitar 24 ribuan. Kalau Abang Po tertarik ya, atau pengen ngunjungin, Abang Po juga bisa mampir ke lokasinya, ada di Jalan Sulaiman, Pasar Bunga, Rawabelong. Atau kalau mager buat kesana, bisa pesan lewat online. Kemudian berikutnya ada juga nasi bakar Pangestu. Jadi nasi bakar ala rumahan satu ini tuh juga gak kalah enak nih Abang Po. Meskipun lokasinya di dalam gang, katanya mereka selalu rame di serbu pelanggan. Dan tersedia beberapa variasi lauk kayak ikan teri, ikan peda, ayam woku, cumi asin, sampai ayam bakar. Nah, selain lauk, mereka juga punya aneka pilihan nasi. Kayak nasi putih, nasi merah, dan nasi hijau. Tinggal pilih tuh, Abang Po lagi diet atau enggak ya. Untuk harga porsinya juga masih dibilang rata-rata lah ya, atau bisa dibilang terjangkau juga. Dibanderol di 25 ribuan aja. Nasi bakar Pangestu, Abang Po bisa kunjungin di Jalan Taman Pluit Kencana Selatan, nomor 4A Jakarta Utara, tentunya di Kota Jakarta. Dan berikutnya ada juga Liwet Bakar Derajat. Kalau melipir ke daerah Ciledug nih Abang Po ya, atau lagi lewat atau emang rumahnya deket daerah Ciledug, ada penjual nasi liwet bakar yang gak pernah sepi pembeli. Liwet Bakar Derajat ini nawarin nasi liwet berempah yang harumnya pasti juga terasa gitu ya. Nasi liwetnya juga sudah berbumbu gurih, jadi kayak semacam nasi uduk gitu. Nasi tersebut dipadukan dengan 4 varian lauk kayak ayam kemangi, ayam cabai hijau, cakalang balado, dan juga sambal cumi. Satu porsi nasi liwet bakar juga bisa disajikan dengan 2 macam lauk ya. Misalnya cakalang dicampur dengan lauk ayam, dan juga sebagai pelengkap mereka juga nawarin sambal kering. Harganya juga termasuk yang lebih murah dibanding dua tadi, itu di sekitaran 19.000 sampai 24.000. Jadi buat Abang Po yang mungkin masih bingung-bingung mau makan apa dan hari ini kagak masak ya, karena mungkin semalam capek visit di Bundaran HI, langsung aja samperin di nasi liwet bakar Derajat ini. Jadi buat Abang Po langsung aja samperin buat makan siang.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
2: Saya Effie Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo, Abang Po. Saya Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kalau tadi kita udah ngomongin soal nasi bakar ya Bang Pok ya. Biasanya kalau udah makan kan ada dessertnya. Ada makanan penutupnya, itu biasanya ada buah-buahan atau sayuran. Dan kalau ngomongin soal buah-buahan ya Bang Pok ya, kita kadang suka parno sendiri gitu ya. Kalau ada buah yang udah kelihatan agak kecoklatan, udah kelihatan ada bintik-bintik hitamnya. Tapi sebenarnya yang kayak gitu tuh masih boleh dimakan gak sih? Kan soalnya sayang ya, kadang bintiknya masih dikit atau mungkin ada keiteman dikit, yang sisanya masih seger gitu ya. Contohnya kayak alpukat misalnya ya. Itu kan biasanya kalau udah kelamaan ada muncul di sekelilingnya tuh ada kayak item-item, kemudian ada bintik-bintik juga coklat gitu ya. Itu sebenarnya masih aman gak sih buat dimakan? Nah, dikutip dari Detik Food nih Bang Po ya. Jadi emang yang namanya alpukat itu bisa berubah warnanya tuh karena ada namanya proses oksidasi, dan itu normal Bang Po ya. Bukan karena kena bakteri atau kena jamur dan sebagainya. Bukan, itu emang normal karena ada proses yang namanya oksidasi. Dan kalau ngomongin aman atau enggaknya, itu ternyata masih aman Bang Po. Rasanya mungkin agak dikit beda ya, sama teksturnya juga sedikit berbeda. Tapi biasanya kita nggak mau makan karena kelihatan visualnya ada item-itemnya, kita jadi parno sendiri gitu ya. Dan Abang Po cukup buang lapisan yang ada warna hitamnya atau ada warna coklatnya ya, ada bintik-bintiknya gitu. Lalu makan bagian sisanya yang masih kelihatan seger, masih kelihatan hijau gitu ya. Dan kalau emang udah parah banget misalnya ya, ada bau nggak sedap, terus ada kelihatan jamurnya, teksturnya juga udah mulai terlalu lunak atau bahkan berlendir ya, itu Abang Po bisa buang aja kalau itu emang udah beneran busuk gitu ya. Jangan dicari-cari mana yang bisa dimakan kalau itu udah beneran busuk tuh. Dan tips buat alpukatnya nggak cepet basi atau busuk ya Bang Po ya, Abang Po bisa taruh di wadah kedap udara atau dimasukin ke kulkas. Terus bisa juga tambahin persan lemon atau jeruk nipis buat memperlambat oksidasinya biar nggak cepet hitam tuh. Juga bisa olesin minyak zaitun ataupun bungkus rapet dengan plastik wrap, dan biarkan biji alpukat tetap ada saat menyimpannya. Jadi nggak usah dikupas dulu, nggak usah dibelah dulu, biarin aja kalau emang mau dimakannya entaran, taruh aja di tempat tertutup, taruh di kulkas gitu Abang Po. Jadi nggak selalu ya buah yang udah ada bintik-bintik hitamnya tuh mesti kita buang, kan sayang juga ya, udah beli mahal-mahal ada bintiknya dikit kita buang. Jadi sebenarnya masih bisa dimakan, bintiknya dibuang aja yang di bagian item-itemnya, di sendok kemudian dibuang, yang sisanya masih kelihatan seger itu masih aman dimakan gitu Bang Po. Dan gak kerasa Bang Po udah menjelang jam 13 waktu Indonesia Barat nih, udah jam 1 gitu ya. Udah saatnya bentar lagi kita bakal interaksi dan tentunya membawakan tema yang menarik nih ya Bang Po. Tapi temanya apa? Ntar deh kita kasih tahu, kita kabar berita dulu nih habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana buat Abang Po, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM di Jakarta kembali mengadakan kegiatan DEX dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan untuk usaha mikro kecil atau UMK. Kegiatan yang diikuti oleh 50 UMK pangan olahan yang berada di wilayah Jakarta ini merupakan bagian dari inovasi BB POM di Jakarta UMKM Jawara atau Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman untuk membantu UMKM mendapatkan izin edar BPOM. Ketua Tim Sertifikasi BPOM di Jakarta, Rini Asri, mengatakan kegiatan des registrasi diselenggarakan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM melalui pendampingan oleh JAK Officer. Ia menyampaikan kegiatan seperti ini secara rutin dan berkala dilakukan karena sangat dinantikan oleh para UMK pangan olahan yang terbantu dengan adanya pendampingan langsung dari BPOM. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat ekosistem kebudayaan dan regenerasi Reog Ponorogo menyusul keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra meraih juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP ke-31. Kofifah menegaskan prestasi tim kesenian Kiai Lodra yang membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Ponorogo, tetapi juga seluruh masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesenian tradisional mampu terus berkembang, beradaptasi, dan tetap unggul di tengah perubahan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Jakarta Punya Cerita Bang Po ya, dan masih bareng Aye Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita akan buka interaksi dengan tema, ya ini dia. Gak usah berat-berat Abang Po ya, kelihatannya doang yang berat nih kayaknya temanya. Tapi sebenarnya kita ngobrol nyantai aja, gak usah terlalu dipikir gitu ya. Jadi banyak orang tuh bilang bahwa selalu ya, ketika kita ada sebuah peluang atau kesempatan datang itu, ada yang selalu nyaranin, udahlah ambil aja, kesempatan gak datang dua kali loh. Nah, tapi ketika hal itu tuh menjadi apa ya, pertimbangan kita, kita suka mikir jauh dan selalu banyak pertimbangan juga dari A sampai Z tuh jadi bahan pertimbangan, ambil gak ya peluang ini atau kesempatan ini. Nah, kalau Abang Po sendiri, misal dihadepin sama kejadian seperti itu, dikasih kesempatan atau peluang yang mungkin kalau menurut Abang Po di luar kemampuan Abang Po sendiri, tapi itu jadi salah satu kesempatan yang bisa ngerubah apa ya, ngerubah nasib atau ngerubah jalan hidup Abang Po sendiri. Jadi gimana kalau Abang Po menghadapi situasi seperti itu, cara menanggapi dan juga cara mengambil keputusannya seperti apa? Boleh langsung diceritain di mari ya bareng Bang Noel di mari di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari Pak penyemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh lucu. Jadi, tarik. Sampai mana nak Arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Udah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal kesempatan ya Bang Po ya. Emang kesempatan tuh seringkali gak datang dua kali. Ketika kesempatan bagus itu datang, kita harus bisa bersikap cepat nih, ngambil tindakan. Apakah bakal diambil atau dieksekusi kesempatan itu, atau tunggu dulu, lihat situasi dan melihat perkembangan gitu ya. Jadi gimana kalau Abang Po dalam menanggapi kesempatan, ketika kesempatan itu datang, apakah langsung diambil atau tunggu-tunggu dulu ya, tunggu apa momennya tepat dulu gitu. Nah kalau yang satu ini pasti punya pendapatnya sendiri nih. Ada Bang Gilang di Karawang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Gilang.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Noel. Gimana kabarnya pada siang hari ini, sehat Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Begitu juga sebaliknya ya, Bang Gilang sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin. Cuaca info di Karawang Timur, mendung-mendung berawan, panas-panas dikit gitu.
0: Panas-panas dikit ya, cocok buat tidur siang kayaknya gitu ya Bang Gilang ya.
1: Waduh, ini kali keberapa nih tema lagi, keren lagi nih Bang
0: Noel. Alhamdulillah kalau emang menarik gitu ya untuk dibahas. Gimana kalau menurut dari Bang Gilang sendiri?
1: Kalau menurut statement saya, pandangan saya yang pertama, yang namanya kesempatan itu lincah mas, kita kenapa jangan lengah. Nah lincah aja kesempatan itu. Nah cuman sebelum kita melihat jauh ke kesempatan itu baik atau tidaknya, kita harus mengikat tali pinggang kita dengan tali pinggang yang namanya win-win solution. Contoh betul. Saya gini mas, dulu saya pernah kerja di Darmais ya, udah 3 tahun mas, gaji ya lumayan lah. Nah tiba-tiba mas, teman saya yang orang Chinese gitu telepon, bang mau nggak katanya di Pelni belayar gini kontrak 3 tahun. Saya nggak ambil kesempatan lagi. Saya langsung telepon, siap kapan saya berangkat. Nah di situ saya dikasih kesempatan 3 hari untuk ke Tanjung Priuk kan. Nah akhirnya saya ngomong ke manajemen Darmais, pak saya mau resign dulu gini loh. Kok kenapa Pak Gilang, kok mendadak banget, nggak mungkin saya nanti bisa kembali lagi kan pak. Oh boleh nanti berkabar aja gitu. Nah itu win-win solution itu.
0: Oke. Berarti emang kesempatannya diambil tapi juga mengamankan untuk jangka panjangnya ya.
1: Nah itu tepat banget.
0: Iya.
1: Seminggu kemudian saya terbang, nah terus saya ikut belayar, nggak nyampe 3 tahun, setahun saya udah nggak betah mas, mabok laut.
0: Nah, emang nggak cocok ya, cocoknya di darat nanem gitu ya.
1: Betul. Nah akhirnya kan saya tapi di situ walaupun tidak berhasil di Pelni, tapi saya punya ilmu baru, punya pengalaman baru mas.
0: Benar.
1: Nah akhirnya begitu saya balik lagi ke Darmais, welcome mas, diterima lagi mas.
0: Alhamdulillah. Nah, itu, mas. Iya.
1: Diterima lagi gitu kan. Jadi intinya harus ada win-win solution. Pokoknya kesempatan itu memang betul. Kalau secara teori kesempatan itu datang hanya sekali dan nemplok di orang yang tepat dan kuat, intinya gitu.
0: Benar, itu dia. Kesempatan buat bagi beberapa orang beda-beda pasti ya. Kita dikasih kesempatan mungkin di bidang studi, ada orang yang dikasih kesempatan bidang pekerjaan dan sebagainya. Tergantung kita menanggapinya seperti apa gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul, saya sepakat. Saya contohnya nih, saya lagi fokus ke nangka, tiba-tiba ada investor teman saya, bang gimana kalau tanam anggur, abang ilmunya, saya budgetnya, sikat abis langsung bang sama
0: keren.
1: Saya, ayo jalan belanja pohon anggur. Nah akhirnya dia punya wacana, saya tawarin dulu, saya ngerena dulu, abang maunya wacananya gimana bang, kita bikinlah 1 hektar pohon anggur, nanti biar jadi budidaya agro, begitu ada pelanggan atau pembeli biar metik sendiri, ngilo sendiri. Nah itulah mantap banget wacananya
0: itu. Ya akhirnya saya itu kalau memang skill dan kesempatan bertemu, sukses gitu ya jadinya ya Bang Gilang. Betul, ya
1: bang. Kebetulan ya memang anggur itu memang sangat sulit bang. Dia cara penyiraman tidak boleh airnya tidak boleh ngembeng kalau bahasa Jawa ya. Nanti akar pembusukan, nanti harus membedakan batang sekunder, primer, treasure. Wow,
0: nah itu dia bang. Makanya kalau emang harus ada investor yang tertarik, kita juga harus nunjukin apa yang kita tawarkan, terutama dalam bentuk skill gitu ya.
1: Pohon anggur itu memang sangat sulit, tapi kalau kita ulet, itu anggur itu pohon yang gampang berbuah. Dari okulasi 6 bulan bisa berbuah mas.
0: Oke, berarti memang menjanjikan ya untuk buah anggur ini ya.
1: Per kilonya nggak tanggung-tanggung di atas 80 sampai dengan 120 ribu.
0: Mantap, dah tuh tinggal ngitung cuannya berapa tuh.
1: Wah, iya. Nah, mudah-mudahan 2 tahun ke depan saya bisa tidur di buah anggur.
0: Amin. Anggurnya banyak.
1: Saya mencoba mas.
0: Iya, benar.
1: Yang sulit, saya nggak takut itu hadapan saya, di hadapan saya sulit, susah, nggak takut saya. Yang penting kita, kalau memang kita nggak mampu ya pasti tersungkur ya, tapi kita berusaha bangkit lagi dengan kaki kita sendiri.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Biasanya kalau petinju juga biasanya nggak langsung menang, kalah dulu dia, KO dulu gitu kan. Nah, bagaimana mempelajari kekalahan itu supaya menang. Nah, kita kasih tahu triknya gimana. Intinya kita harus melawan apapun yang menurut kita susah dan ikuti kata hati. Mungkin itu yang terbaik, Bang Noel.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Gilang, buat sharingnya hari ini. Dan tentu aja mantep banget sharingnya dari Bang Gilang ya. Tadi banyak banget pesan-pesan.
1: Iya, jadi saya kasih apresiasi topik pembahasan ini luar biasa, amazing, spektakuler. Siap. Intinya, salamnya buat semua penari dari Perempat Jakarta, dimanapun anda berada, se-Nusantara, semoga sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Super salam spesialnya buat Bang Noel, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, apa yang dicita-citakan, selalu dapat di hati, mengena di perasaan.
0: Mungkin
1: itu yang bisa saya sampaikan, Bang Noel. Terima kasih, demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldian, saya mengabarkan segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI Perempat Jakarta dengan rekan Noel.
0: Nah, selamat itu dia. Selamat siang.
1: Jaya dan nomor satu di udara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Gilang. Sehat selalu buat Bang Gilang. Dan baru salam-salam nih, ada Pak Mukim nama Bu Yati. Salam buat Bang Gilang, semoga sehat selalu, gitu katanya. Oke, itu dia tadi Bang Gilang ya. Emang namanya kesempatan diiringi dengan skill ya, kemampuan, itu bisa jadi kesuksesan yang tinggal kita petik gitu ya kedepannya. Tapi gak lupa kita juga harus berusaha gitu ya Bang Po ya. Jangan mentang-mentang udah punya skillnya kita gak berusaha, kita gak belajar dan sebagainya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung dan sharing ya mengenai tema pada siang hari ini, langsung aja di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

0: Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi nih bareng ayo Bang Noel di mari dan masih ngomongin soal kesempatan atau peluang ya. Kira-kira kalau Abang Po dihadepin sama kesempatan yang langka gitu ya. Kan kata orang kesempatan gak datang dua kali ya. Jadi mungkin kalau Abang Po dihadepin sama kesempatan tersebut kira-kira gimana? Apakah Abang Po pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu apakah kedepannya bakal baik buat Abang Po atau mungkin kedepannya ini bakal berisiko juga. Jadi gimana Abang Po menanggapinya? Apakah lebih baik ditunda dulu atau gimana? Nah kalau yang satu ini gimana nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya mana?
1: Oh iya.
2: Ini.
0: Oh iya. Kirain lagi istirahat. Yeah. Oke. Sehat ya Pak Mukimin, Bu Yati ya.
1: Iya Bang Noel.
0: Sehat ya.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat
0: Bang Noel. Alhamdulillah.
2: Juga sehat.
0: Sehat alhamdulillah Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Ya, di situ panas atau dingin?
0: Di sini mendung-mendung manja aja sih. Tadi sih sempat panas, tapi sekarang udah mendung.
1: Itu jelas dingin ya, Pak.
0: Kalau
1: ya.
0: Studio jangan ditanya, pasti dingin. Iya, masa studio panas.
2: Studio panas, kok nggak pakai AC kan gitu.
0: Enggak dong.
1: Pakai AC nanti gimana ya, Pak?
0: Kalau di Surakarta panas atau hujan ini?
2: Wah, panas. Di sini panas.
0: Panas juga ya. Oke deh. Pak Mukimin sama Bu Yati, kita lagi ngebahas soal kesempatan nih. Kira-kira Pak, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati diadepin sama kesempatan yang kelihatannya bagus banget nih. Kesempatan sekali seumur hidup, nggak datang dua kali. Cara menanggapinya gimana? Apakah langsung diambil atau pikir-pikir dulu?
1: Kalau saya pernah itu Bang Noel.
0: Gimana itu?
1: Waktu saya baru lulus sekolah itu ngano, ditawarin suruh kerja di Jakarta. Saya tuh ya, saya jalankan apa enggak ya, saya mikir-mikir gitu. Tapi ya, ada yang mendorong, ada yang nakut-nakutin.
0: Iya,
1: pasti. Kamu masih muda kok.
0: Pasti kalau yang namanya kesempatan kayak gitu, apalagi merantau jauh gitu ya, pasti ada yang support, ada juga yang mungkin ngewanti-wanti gitu ya.
2: Iya, nanti gimana nanti ini gini kan gitu.
0: Iya, benar. Kalau Pak Mukim sendiri ada pengalaman seperti itu nggak, Pak Mukimin?
2: Kalau saya kan masih sekolah dulu ya, ada yang nawari.
0: Nawarin
2: tapi
0: apa tuh?
2: Tapi yang masih sekolah kok ditawari suruh kerja di Jakarta ya enggak mau.
0: Oh, posisi masih sekolah ya.
2: Kalau udah dapat ya nanti gampang kan gitu.
0: Baru ke Jakarta. Iya benar, sekolah dulu baru kerja. Iya. Kalau emang masih
2: sekolah dulu gue cari ilmu,
0: cari ijazah. Iya benar, ijazah terutama.
2: Bisa mijit kalau enggak punya.
0: Iya, kalau udah terlanjur.
2: Tanya sekolah mana?
0: Repot ya.
1: Iya. Tapi saya tuh tetap saya jalankan Bang Noel lah. Entah resikonya apa itu pasrah saja sama Tuhan.
0: Berarti ngikutin arus aja gitu ya, ngalir aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya sih namanya kesempatan ya. Kalau nggak diambil sayang, ntar nyesel.
2: Belum selesai kok ditawari suruh sekolah di kerja sana ya enggak.
0: Iya, kalau itu waktunya yang nggak tepat ya Pak Mukimin ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Sama Kakung Jo,
1: sama Uti,
2: iya. Sama Bu Elmi, sama Bumi,
1: Bang Haris
2: kaliannya,
1: Hamsar
2: dan semuanya saja.
0: Semuanya, oke.
2: Bungkus
0: siap. Bungkus karetnya double, oke deh.
2: Bang, selamat bekerja.
0: Siap, terima kasih Pak Mukimin.
1: Yang kemarin.
0: Kemarin kita sore dangdutnya.
1: Ya tapi kemarin ramai nggak bisa masuk Bang Noel.
0: Iya, kemarin waktunya cuma 1 jam Bu Yati.
1: Iya, cuma ramai memang.
0: Iya. Nanti join lagi deh di dangdutnya ya, sama siapa ya? Lupa. Ntar deh tungguin deh. Lupa
1: iya,
0: kita.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin, Bang Noel juga sama.
0: Iya, oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Ya, kalau ngomongin soal kesempatan ya itu kudu waktunya tepat, skillnya atau mungkin kemampuannya ada, dan juga pastinya kalau kita ngomongin soal kesempatan, kita harus pikir matang-matang ya Bang Po ya, biar nggak apa namanya, biar nggak nyesel nantinya. Tapi kalau kelamaan mikir juga kesempatannya kadang lewat gitu aja. Jadi gimana tuh, bimbang kan. Jadi kadang emang ada semacam sesi konsultasi lah sama orang kepercayaan kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman. Jadi emang ada teman ngobrolnya gitu lah buat ambil keputusannya gitu. Buat Abang Bo yang belum bergabung ya, silakan untuk bergabung nanti setelah mungkin setelah kabar berita aja kali ya. Kakung Jo, setelah kabar berita kali ya. Udah mau masuk aja ini Kakung Jo. Jadi kita mungkin bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada dari Bang Selamat Nursani di Magelang. Siang Bang Noel, begitu sih Bang, banyak orang yang bilang kesempatan gak datang dua kali. Jadi perlu dipikir kira-kira kedepannya gimana, resiko dan untungnya, serta ada nilai tambahnya atau enggak. Nah itu dia, setuju banget nih sama Bang Selamat Nursani ya di Magelang. Kita juga perlu pertimbangkan untuk kedepannya apakah baik buat kita ataukah ada risiko tertentu dan sebagainya gitu. Siap, terima kasih Bang Selamat di Magelang. Buat Abang Po ditunggu ya, karena abis ini ada kabar berita. Jadi nanti setelah kabar berita aja kita lanjut lagi.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan kembali menggelar Festival Budaya Mikul Buah di lapangan training Palapa, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu. Festival yang merefleksikan sejarah kejayaan hortikultura kawasan Pasar Minggu ini berhasil memecahkan rekor dari Original Record Indonesia atau ORI Award. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan Festival Mikul Buah memiliki nilai historis yang kuat karena Pasar Minggu sejak masa kolonial Belanda dikenal sebagai pusat penelitian hortikultura, baik di tingkat nasional maupun internasional. Syafrin menjelaskan, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui penerapan budaya bersih. Beralih ke berita lainnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto, mendukung agar tradisi tahunan sedekah laut atau nyadran di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menjadi agenda nasional. Hal itu disampaikan Fernando saat menghadiri kegiatan tersebut pada Jumat kemarin. Selain itu, menurutnya, tradisi itu bukan sekedar ritual adat, melainkan juga menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM lokal. Melihat besarnya potensi yang dimiliki, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan sedekah laut Gempol Sewu agar dapat naik kelas menjadi agenda budaya berskala nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng Aye, Bang Noel, dan tentu aja masih ngebahas soal kesempatan gitu. Dan tadi nih kalau boleh cerita dikit, di depan ramai banget ya Bang Po. Banyak banget dari teman-teman Ruang Rindu Pro 1 itu pada datang, pada kumpul silaturahmi. Termasuk nih tadi ketemu ada Ceguria, ada Ibu Dindin, ada Ibu Muji. Banyak dah tadi ya, ramai banget tuh masih di depan pada foto-foto tuh. Kita lagi tugas ya Bang Po ya, jadi gak bisa lama-lama gitu. Jadi buat Abang Po yang pengen main-main ke RRI juga boleh banget nih. Tinggal datang aja, siapa tahu ntar juga ketemu sama teman-teman pendengar juga. Dan sekaligus silaturahmi gitu. Kalau gitu balik lagi nih Abang Po. Kita ngomongin soal kesempatan yang gak datang dua kali. Gimana sih caranya Bang Po tuh nanggepin atau menghadapi situasi yang seperti itu? Dan sudah terhubung dan kita di line telepon ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Noel.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Gimana?
1: Dari Abah Kusna di Pasar Boni.
0: Abah Kusna ya, oke deh siap. Gimana kabarnya Abah Kusna?
1: Alhamdulillah, cun ya biasalah. Kalau kata orang Sunda mah hareeng nih.
0: Hareeng.
1: Anget-anget badan
0: dikit. Oh gitu, iya.
1: Malum cuaca dia.
0: Cuacanya kenapa? Emang lagi hujan ya. Ini?
1: Ini mah terang sih, panas yang
0: melekat. Oh, gitu. Panas juga ya, sama.
1: Panas.
0: Kayak sini juga. Mbak, kita lagi ngomongin soal kesempatan nih. Kira-kira dari Abah Kusna sendiri, tuh. Gimana tuh tanggapannya?
1: Abah tadi juga dengar tuh, Bang Gilang tuh dari Karawang.
0: Iya.
1: Tuh. Waduh, sebenarnya sih itu benar itu. Cuman Abah juga punya pengalaman, cuman beda versi nih.
0: Gimana tuh? Ayo dengerin dah.
1: Tahun, nah ini kini susah juga kalau ngomong malu-maluin juga nih, tahunnya tahun duluan kita main. Kalau Bang Gilang kan tahun-tahun karang nih ya, Darmaisten tahun berapa itu, 80-an kali ya. Kalau Abah 60-an tuh Bang Noel tuh.
0: Ketahuan tuh ya sekarang usianya. Enggak kenal.
1: Tahun 60-an tuh Abah tuh udah kerja tuh. Udah kerja karena apa? Buat biayain sekolah.
0: Oke.
1: Sekolah sendiri gitu loh.
0: Oh, sekolah sendiri, kerja sendiri buat biayain sekolah sendiri.
1: Waktu itu SMA tuh Abah tuh. SMA ya gak kepengen nyusahin orang tua sama saudara. Widih, gitu loh. Kalau bisa kerja-kerja deh. Ada emang SMA dulu Jakarta tuh yang khusus buat orang kerja tuh. Sore sekolahnya tuh.
0: Oke.
1: Nah itu kesempatannya tuh gini. Ada kerjaan yang emang kagak sesuai dengan apa ya, dasar apa inilah, sesuai dengan keinginan gitu loh. Tapi karena memang ya itu perlu gitu ya.
0: Tuntutan ya,
1: ya dihantam
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Tuh Bang.
0: Okay.
1: Ya enggak sedikit, sampai 5 tahunan.
0: 5 tahun. Itu dari awal tahunan. Masuk sampai lulus berarti itu.
1: Iya, lulus.
0: Oke. Okay.
1: Ini kalau boleh detailnya tuh begini, kalau Abah tuh sebetulnya kan dasar dari SD

0: SMP itu demen seni ya, seni-seni gitu loh, kayak Bang Noel juga lah gitu lah.
1: Iya.
0: Cuman karena waktu itu memang perlu, apa tuh malah kerjanya di Bokhodeng pembukuan tuh, Bang Noel.
1: Itu
0: kan jauh ya.
1: Iya, itu pasti juga jalaninnya juga ambil ngantuk-ngantuk gitu ya.
0: Keinginan keinginan sama hasilnya bakat kakak sesuai, tapi karena perlu ya perlulah harus
1: mau
0: belajar
1: mau.
0: Kita.
1: Benar.
0: Istilahnya kursus-kursus apa pembukuannya khusus dengan adanya accounting lah gitu, sampai 5 tahun tuh. Nah, tiba-tiba tuh Bang Noel.
1: Iya.
0: Ada pengumuman tuh dari pemerintah deh ya, itu mencari bakat-bakat untuk didik menjadi orang film, Bang Noel.
1: Widih, tertarik tuh.
0: Antara lain untuk jadi sutradara film, penulisan skenario, kemudian ada kameramen, editing lah.
1: Iya.
0: Termasuk, itulah kimia, segala macam itulah laboratorium. Agak pakai pikir tuh Bang Noel.
1: Langsung ya.
0: Diambil ini kita kan sesuai dengan keinginan mendasar kita, bakat kita ke situ
1: di
0: dalam
1: situ,
0: hati gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung nyebur tuh, alhamdulillah lulus tuh Bang Noel.
1: Okay.
0: Di apa namanya, di seleksinya itu.
1: Bagian apa ratusan. Jadinya tuh?
0: Ah?
1: Bagian apa jadinya?
0: Abang ngambil di penulisan senario sama cerita lah gitu. Penulisan aja dah. Kalau kameramen kan itu harus punya
1: skillnya,
0: matematik lah.
1: Iya.
0: Betul. Abang ngambil itu aja deh yang sesuai. Emang dari dulu juga Abang doyan baca saja kayak gitu tuh waktu SMP juga kan gitu.
1: Emang Bang. Di bagian sastra gitu ya Abang sukanya ya.
0: Nah, Bang Noel, ini buat Bang Gilang juga nih, bayangin ya, dulu waktu Abah kerja 5 tahun itu gaji Abah dulu sekitar tahun 60 sekianan tuh 600 rupiah tuh udah gede tuh Bang Noel.
1: 600 tuh. Perak tuh ya.
0: 600 perak tuh mungkin sekarang mah 6 jutaan kali ya.
1: 6 juta ya, oke.
0: Okay. Nah sekarang dididik Bang Noel, cuma dapat uang saku 25 perak.
1: Oh,
0: itu pendidikan Bang Noel tuh dari gaji 600 yang kita dapat sebulan sekarang cuma 25 perak, bukan
1: jauh banget itu ya.
0: Udah pokoknya didik. Alhamdulillah lulus sampai ditempatkan sampai alhamdulillah sampai pensiun Abah membidangi bidang film dan penulisan di antara lain di majalah-majalah waktu itu yang sesuai lah gitu. Abah pernah di majalah juga, di surat
1: berarti,
0: kabar.
1: Berarti Abah Kusna pernah bikin skrip film juga dong?
0: Sebenarnya sih kalau bikin sih enggak, cuman semacam revisi aja gitu.
1: Oh, bagian editor skrip gitu ya.
0: Karena itu kan pemerintah ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang kecil-kecil seperti dokumenter apa itu kita bikin bisa.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kemudian di surat-surat kabar, majalah, Abah kan dulu kan pernah di majalah juga ya, nulis-nulis lah kayak gitu. Itu Bang, jadi kesempatan itu yang Abah ambil itu alhamdulillah sampai pensiun apa. Gitu aja Bang. Bang Gilang, apa kabar? Bang Noel, maaf nih saya bukan rahasia ya, ini cuma kesempatan. Gimana memang dulunya memang dasarnya kepengen ke situ, itu belum ada apa namanya kesempatan, ada kesempatan comot aja langsung
1: sikat gitu. Ya nggak pikir panjang ya, sesuai passion kalau orang zaman sekarang mah.
0: Dan memang sih dasarnya gitu ya, betah lah gitu. Ya barangkali kalau soal penghasilan kan kita tergantung kita ya, tapi kita nih cocok dengan hati nurani kita.
1: Benar.
0: Bidang seni dan penulisan kayak gitu
1: kerjanya juga gitu. Enjoy ya. Oke deh, siap Pak Bakusna. Terima kasih buat sharingnya.
0: Bang Noel, saya mau minta salam ke Bang ini nih, Pak Haji Amsar. Ibu Umi.
1: Iya.
0: Siapa lagi tuh? Yang Pak Ai, Pak Yadi, Akiyadi ya.
1: Akiyadi, ya.
0: Pandang.
1: Nah,
0: itu grup saya di Abdaun.
1: Iya, satu geng ini.
0: Iya. Iya, udah semuanya ada sih.
1: Semuanya
0: tadi
1: aja ya.
0: Ibu apa tuh yang dari Surakarta tuh? Bu Ati ya.
1: Pak Mukimin sama Bu Yati.
0: Iya. Untuk semuanya Bang Noel, terima
1: semuanya
0: kasih
1: aja
0: nih.
1: Ya. Oke.
0: Nih.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Abah Kusna di Pasar Rebo ya. Nyeritain tentang zaman dulu kesempatan ketika emang di bidangnya gitu ya, di bidangnya dan juga udah sesuai passionnya langsung disikat, nggak perlu pikir panjang, nggak perlu nunda-nunda. Kalau emang passion, masalah gaji entar dulu. Dan ternyata gede juga ya, lumayan ya Pak Kusna ya. Ya alhamdulillah bisa sampai pensiun di bidang yang disenangi atau di bidang yang digeluti gitu. Kalau yang satu ini gimana nih, satu angkatan nih kayaknya ya sama Pak Kusna nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.
1: Iya. Sudah sore, Bang. Oh iya ya, udah sore. Eh, belum, masih belum jam 3 ini. Masih ya, siang tapi kan ini.
2: Di sini gelap, Bang. Cuacanya ini gerimis-gerimis ini.
1: Iya kan di Kalimantan beda jamnya. Oh, di sana. Sama, Bang. Di sana hujan, Kakung.
2: Hujan, Bang, ini gerimis. Bang, tadi kan kalau adik katanya tapi ternyata jadi aman. Di sini jam 14, berapa nih? 14.15 enggak salah ini.
1: 14.15 lah, sama ya berarti ya, masian ya di Kalimantan ya.
2: Iya Bang, sama.
1: Oh, itu waktu Bang. Oke deh Kakung, kita ngomongin soal kesempatan nih atau peluang. Kalau Kakung dihadepin sama kesempatan atau mungkin punya pengalaman dulu sempat ada kesempatan, mungkin entah kerjaan, entah studi, entah apapun itulah, Kakung menghadapinya gimana?
2: Ya kita pikir-pikir, kita sesuai dengan kemampuan kita mampu apa enggak. Gitu. Kalau kita mampu kemudian sesuai passion, ngapain enggak kan gitu.
1: Iya sih, tapi ya, ada pengalaman enggak yang kayak gitu tuh, yang sampai bikin Kakung Jo tuh mikir gitu?
2: Ya mikir-mikir, sempat mikir juga, tapi oleh karena kita sadar kan mampu, wah ini mampu nih sesuai bidang kita juga kan. Akhirnya asli sih Bang, gak lama-lama mikir kan begitu.
1: Di kerjaan tuh ya?
2: Di studi Bang.
1: Oh di studi, oke. Yeah. Berarti emang di bidang apa kalau boleh tahu studinya?
2: Desain Bang.
1: Oh desain, ngedesain apa?
2: Desain, di ilmu maksudnya, bukan desain.
1: Oh sains. Desain. Kirain desain. Jadi Bang. Oke.
2: Jadi desain kan dekorasi, bentuk-bentuknya ke ini, ke mode.
1: Oke deh.
2: Dulu Bang, sekolah dulu, tapi kalau sudah gede, udah dewasa ini di kerjaan Bang, kan dapat tawaran-tawaran itu kan. Dapat tawaran-tawaran, atau macam kita hitung-hitung juga Bang, namanya kerjaan kan. Ini masuk apa enggak, kosnya kan begitu. Nah itu kan biasa sih Bang ya, namanya orang, ya kita namanya usaha sih, siapa yang merugikan enggak ada
1: betul,
2: sih Bang.
1: Betul, betul. Iya, walaupun tawarannya terlihat menggiurkan banget ya di awal ya, tetap kita kudu hitung dulu ya, jangan sampai salah perhitungan gitu ya.
2: Betul Bang, biaya operasional memang gede, ya harus gede budgetnya kan begitu. Makanya kita perhitungan juga. Jangan, wah ini lumayan gede ini, tahu-tahu setelah selesai tanpa perhitungan minim. Bukan hanya minim, kadang-kadang
1: minus.
2: Keuntungannya dikit banget. Ya, kalau ini jangan sampai. Itu banget namanya.
1: Iya.
2: Gak sesuai harapan lah. Adik kata kita keuntungan 30%, dapatnya hanya 10%. Okay. Kan kecewa banget.
1: Iya, gak sesuai apa effortnya lah ya.
2: Iya betul. Lagian gini Bang, kita cari untung jangan gede-gede. Ah kasihan sama ininya, sama SOP-nya, sama standar ininya apa kualitas. Kualitas ininya kan begitu.
1: Ya semaksimalnya kan. Ya kalau maksimalnya segitu dua pihak setuju ya oke okay, gitu ya.
2: Jadi kita jadi gini Bang, betul kita cari keuntungan tapi jangan sampai mengesampingkan kualitas ininya kerjaan kita kan begitu.
1: Benar.
2: Nanti kita keburu cari untung banyak, tahu-tahu garapannya ngecewain orang lain, ngecewain yang nyuruh kita. Ngecewain orang yang jelas atau marji kan mau nggak mau kan nanti garapan kita jadi rusak dan dengan begitu kan kita jadi nggak laku kan begitu.
1: Kepercayaan ya kembali lagi ya itu ya.
2: Kepercayaan itu di awal dari kualitas kerja Bang.
1: Benar. Kualitas
2: kerja kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi kualitas kerja yang baik itu kita juga baik, insya Allah kan bisa diterima di masyarakat umum kan begitu.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang begitu Bang, kita nggak perlu pusing-pusing kok cari tender segala macam, nggak perlu kok. Bahkan tender itu datang kita sendiri kan begitu.
1: Iya, kalau udah punya nama ya, udah punya nama, udah dipercaya dan sebagainya, pasti rezeki datang sendiri.
2: Kalau nama udah punya Bang, itu warisan orang tua.
1: Enggak dong, bukan namanya Kakung Jo gitu dong. Nama baik ya.
2: Maksudnya the best name maksudnya.
1: Iya.
2: Nama baik. Ya intinya kan kita begitu Bang, ya namanya kita itu Bang ya. Di lingkungan, dimanapun kita berada, lagi kita jadi orang baik, insya Allah banyak orang menghargai kita kan begitu.
1: Siap, setuju.
2: Di bidang apapun kan, di bidang apapun gitu. Di pemerintahan, di tata negara, mau di agama pun, kalau kita mau punya akhlak baik ya kita nggak perlu pusing-pusing ibaratnya di teman. Nanti kata kita promosi itu orang apa, nggak perlu orang yang menilai kita kan.
1: Benar itu
2: seperti
1: dia.
2: Bang Joy, seperti Bang Noel ini kan banyak yang banyak yang antusias ngikutin secara memang.
1: Alhamdulillah.
2: Ini bukan karena Bang Noel Jang, bukan karena Bang Noel Jang ini memang usaha Bang Noel memang berhasil gitu loh. Mm-hmm. Jadi memang betul-betul bisa menarik empati apa empati para pendengarnya kan gitu.
1: Iya, alhamdulillah solid-solid kalau pendengarnya Pro 4 tuh termasuk iya, Kakung Jo juga nih setia sekali.
2: Jadi tadi pagi Bang waktu acaranya Bang Jo juga Kakung masuk terus Bang Noel juga masuk, tapi lah karena kelamaan dengar dia juga capek sih Bang. Pas beli juga pas panas tahu-tahu hujan gitu.
1: Iya.
2: Pakai wifi, wifinya dimatiin.
1: Kenapa? Karena
2: ada geluduk Bang, gak berani.
1: Oh, enggak ada namanya hubungannya itu Kakung, wifi sama geluduk itu mah.
2: Bang, di sini kalau wifi pengaruh Bang, apalagi di TV itu.
1: Oh, iya.
2: Bisa kepir di gambar Bang.
1: Oh, baru tahu ae.
2: Nah, di sini rawan Bang. Tunggu-tunggu ini.
1: Berarti dimatiin. Matiin semua tuh ya, berarti alat elektronik ya kalau ada petir segala macam ya. Oke.
2: Kita kan anti si sapi Bang.
1: Anti si sapi. Iya, si kambing aja deh ntar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Kakung J ya buat sharingnya sore ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: Nah tadi Pak Mungkin Bu Yati tadi kan.
1: Iya. Yeah.
2: Tadi kan tadi Bang Noel tentang tabrakan sama Pak Mungkin. Bilang
1: Kak Bungal aja lah. Iya. Pak Mungkin udah izin dulu soalnya tadi abis lagu ya Bang gitu katanya. Kakung juga abis lagu.
2: Ya gak apa-apa lah.
1: Iya.
2: Yang penting bisa ikut, bisa masuk. Siap. Bisa ikut ngeramein. Soal waktu itu jadi masalah Bang. Mau duluan, mau tengah-tengah, mau belakangan pun gak apa-apa, yang
1: gak penting masalah, bisa masuk ya.
2: Iya. Apa gak masuk. Benar. Kita bisa berbagi cerita.
1: Iya.
2: Bisa nyapa teman-teman udara kan. Walaupun yang sempatnya salam-salam kan, itu udah ngebuat
1: lah ya. Support dan juga silaturahmi juga sama pendengar yang lain kan.
2: Satu bentuk ini Bang, satu bentuk dukungan juga loh Bang.
1: Benar,
2: dukungan
1: benar.
2: Moral ya. Katalah bukan moral. Kan
1: iya.
2: Itu. Jadi jangan dianggap remeh ya.
1: Benar. Betul dia. Ya.
2: Banyak kan beda-beda sih ya,
1: tapi makanya,
2: kalau buat Kakung sih. Kalau buat Kakung insyaallah enggak ya. Ya Kakung sih bisa mengisi mampu mungkin ya. Ya namanya juga manusia punya keterbatasan.
1: Iya, kan, gitu, Bang. Benar. Tapi
2: semaksimal mungkin kayak berusaha menjadi orang baik. Ya walaupun kita baru belajar ya kan kita belajar
1: iya,
2: ya Bang.
1: Iya, selamanya itu kan belajar terus ya Kakung ya.
2: Iya. Dan namanya ilmu Bang, kita belajar dari kan kita jadikan dari ayunan kan sampai ke liang lahat kan begitu.
1: Iya, pertama. Aduh berat banget ya kan, nih. Jadi berat banget nih obrolannya nih. Oke deh, lanjut aja Kakung. Salam-salamnya buat siapa lagi nih?
2: Iya, tadi Bapak Bukimin sama Bu Yati udah nyanyi dulu, makasih. Tadi Abah Husna dia ya.
1: Iya, Abah Husna.
2: Sahabat juga buat ini juga sama Kiyadi juga, Pak Andang juga.
1: Iya.
2: Terus buat ini Bang Haris sama Pak Sati Masoro. Kemudian ini Pak Sri Yanto yang ada di Tawangsari,
1: Pak Sri Yanto
2: ya.
1: Iya.
2: Nah, beliau ini pendengar tapi sulit masuk.
1: Kenapa?
2: Terus kemudian ini nih dari kemarin.
1: Oh, ya mungkin. Oke.
2: Iya. Terus buat ini buat menyenangkan Kakung juga yang ada di Sragen ya di Masaran sana.
1: Iya.
2: Ya namanya Nepi sama Alimin. Semoga mereka dengerin ya. Kemarin udah pesan sih. Coba dengerin Radio Pro 4 Jakarta atau Pro 4 Surakarta kan begitu biar ada teman kan begitu. Kan Bang? Ya, Kakung ini semenjak kenal Pro 4 Jakarta Bang jujur, Kakung dapat dunia baru itu loh Bang.
1: Ada teman ngobrol, ada hiburan juga ya buat Kakung ya.
2: Ya. Ya liburan pun banyak Bang di sono-sono, cuma kan beda rasanya Bang.
1: Iya. Ada kesan tersendiri lah kalau di radio gitu ya.
2: Betul Bang, betul.
1: Iya.
2: Maka kan biar ini wawasan biar kita sebagai luas biar nggak cupet dengan orang Jawa kan
1: gitu. Iya, kita mesti update terus gitu ya informasi-informasi betul. Terbaru. Oke,
2: iya, yang penting jangan ngadep status lah nggak enak juga.
1: Ya nggak apa-apa sekali. Iya.
2: Oke.
1: Siap
2: waktunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakung dan terima kasih. Semoga sehat selalu buat Kakung dan Uti. Oke. Buat Abang Po yang belum bergabung, silakan habis ini bergabung dulu. Kita lagu terlebih dahulu ya Bang Po ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lo, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Eh, Fuli, dengerin Cing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadi Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?

0: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ikhlas dari siapa tadi? Kagak apa lah ya. Dari Ina Cynthia. Ya namanya dalam kehidupan kita mesti ikhlas ya Bang Po ya. Apalagi ngadepin yang namanya kesempatan. Kita kutu kalau emang kesempatan itu udah lewat, kudu ikhlas gitu, jangan nyesel lah Bang Po ya. Ngomongin soal kesempatan, udah terhubung nih sama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Noel.
0: Bu Umi, apa kabar? Udah lama nih gak ketemu kita.
1: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah
1: juga sehat. Selalu,
0: iya, amin. Di Pesanggrahan panas atau hujan ini Bu Umi?
1: Ini masih panas Bang Noel.
0: Panas ya, sama berarti di sini juga panas ini. Alhamdulillah lah, jamnya pulang iya, kagak hujan.
1: Iya, ramalannya juga seharian ini
0: cerah ya. Iya. Oke iya. Deh. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal kesempatan atau peluang nih. Kalau Bu Umi dihadepin sama kesempatan yang mungkin bagus banget nih, bisa ngubah iya, nasib, bisa ngubah hidup misalnya. Gimana nanggepinnya Bu Umi?
1: Langsung diterima.
0: Langsung diterima ya, enggak pikir panjang ya.
1: Iya, kan itu masa depan bisa lebih baik.
0: Iya.
1: Dan kita juga misalnya soal kerja, penghasilan ada lebihnya, iya, bisa kita tabung. Siapa tahu bisa beli rumah, apa kendaraan gitu Bang Noel.
0: Amin dah ya. Ya gitu. Tapi kalau Bu Umi sendiri pernah enggak pengalaman seperti itu, dapat kesempatan tapi mungkin kesempatannya bagus tapi mungkin dipertimbangkan kok banyak resikonya, kok banyak ininya, akhirnya enggak diambil ya, gitu.
1: Saya tuh pernah kan dulu pertama di sini baru datang itu dari Semarang. Nah, terus diajak ya ibu-ibu namanya, terus pembentukan PKK segala macam gitu. Terus ada pembentukan posyandu. Nah, terus saya kan dipilih gitu. Ya udah, saya sih tadinya enggak punya cita-cita gitu ya.
0: Iya.
1: Udah ngerjain terus nyamperin anak-anak, ngumpulin itu lama-lama kok seneng, sayang sama anak-anak.
0: Oh, enjoy ya lama-lama.
1: Iya, saya kerjain terus sampai akhirnya 24 tahun saya kerjain tuh dari 84 sampai 2008. Nah, terus ada tawaran tuh tetangga saya yang rumahnya di komplek dekat sini kan, komplek itu Pesanggrahan. Nawarin kerjaan, ini Bu Umi kesempatan katanya gitu, dicari suami istri nanti jadi orang tua asuh.
0: Saya
1: udah megang di RW saya Bu, saya itu udah sayang sama anak-anak. Lu ini kesempatan lo, nanti kan masa depan lebih baik ya, dipameri segala macam. Saya gitu kan nggak tertarik gitu, seneng yang dilihat saya sendiri. Nah, tapi suami saya kan kebetulan itu udah selesai habis krismon kan, terus kena dampak juga kerjaan, jadi mundur keadaannya. Akhirnya suami saya terus termasuk yang pada berhenti semua sama teman-temannya gitu. Terus suami saya ngajak, ayo udah nggak apa-apa, lantar di sini gimana, siapa yang megang, saya gitu. Lah kan banyak itu ibu-ibu, ya banyak belum tentu mau, saya gitu.
0: Iya.
1: Dicoba dulu, nanti kalau di sana nggak betah ya terserah apa mau balik ke sini. Iya, saya belum minat. Akhirnya suami, ya istilahnya ayo ngajak coba dulu, dicoba. Ya akhirnya saya mau karena suami juga terus mau itu. Ya lama-lama tapi saya terus gak tenang gitu rasanya Bang Noel.
0: Oh, kurang-kurang pikiran, nyaman ya.
1: Ya pikirannya kesini gimana.
0: Oh,
1: ya nah.
0: Okay. Ya. Oh, sudah saking ya, terikatnya sama yang di sini gitu ya.
1: Lagi saya kan udah umur 53 itu, 53 kok disuruh kerja begini. Saya jadi akhirnya 7 tahun, terus itu ada pensiun, dah nggak usah diperpanjang, biarin pensiun aja.
0: Iya.
1: Iya, saya balik ngurusin lingkungan lagi gitu.
0: Kembali
1: ya,
0: ke memang, tempat yang nyaman lagi gitu ya.
1: Iya, saya seneng. Biarpun nggak dapat gaji memang, tapi ya ada sedikit-sedikit. Misalnya saya jadi jumantik dapat, ntar acara itu lagi ada acara dapat gitu. Biarin lah, saya nggak usah nyari yang gede, pokoknya saya seneng gitu aja.
0: Iya,
1: seneng
0: kerjain. Apalagi kalau udah usia 50 ke atas kan pengennya kerjaannya yang nggak penuh tekanan, pengen nyantai gitu ya.
1: Kita umur 60 saya terus pensiun itu udah jangan diperpanjang, biarin aja di rumah gitu.
0: Iya, itu dia. Nominal nggak selalu jadi patokan buat kenyamanan juga ya, Bu Umi ya?
1: Iya, itu udah sayang sama anak-anak lingkungan saya, anak kecil-kecil kan.
0: Iya.
1: Saya nanti kalau yang ngurus belakangan itu orangnya sayang apa enggak, bener apa enggak, di pikiran saya tuh begitu.
0: Jadi kayak anak sendiri ya Ibu ya, malahan ya, khawatir jadi, gitu.
1: Iya, nah setelah saya emang udah ada pengurus baru yang muda-muda ya, saya tetap nungguin aja. Kalau pas acara itu saya datang sama teman lain yang masih sepantar dengan saya gitu.
0: Iya.
1: Bantu apa-apa gitu Bang Noel. Okay. Tapi rasanya senang sih.
0: Iya.
1: Ya,
0: menghabiskan sampai masa sekarang, tua ya Bu Umi ya, dengan kegiatan yang positif dan santai gitu.
1: Iya. Gak dipaksa apa-apa mau. Tapi seneng, enak, udah ya, gimana kita terusin aja. Kalau saya masih bisa ya saya lanjutkan gitu aja.
0: Iya, oke deh, siap Bu Umi. Berarti emang kesempatan kalau kita perlu timbang dulu, perlu lihat resikonya, perlu lihat kedepannya, jangka panjangnya gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, nah, di sana tempatnya enak, segala macam kecukupan, tapi pikirannya ke sini kan ya nggak bisa.
0: Nggak nyaman juga ya Bu Umi ya. Oke, siap.
1: Salam ya Bang Mel ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Nah itu dari apa Kusna, semoga sehat selalu ya Bah.
0: Amin.
1: Terus juga Pak Andang, Pak Cijuanda, Aki Hati, juga untuk Bang Ali Topan, Bang Aris dan Positi, Bapak Entong juga, Bang Irman Ganesha, ya semua aja. Ibu Ani, Ibu Dintin mungkin masih di RRI apa udah pulang?
0: Udah pulang ini tadi. Iya.
1: Iya. Bu Alma semua aja lah, khusus Bang Noel selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat-sehat Bang Noel.
0: Terima kasih Bu Umi.
1: Amar lancar.
0: Amin. Bu Umi juga ya sehat selalu dan rezekinya lancar.
1: Terima kasih Bang Noel. Terima kasih. Assalamualaikum. Barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya. Dan untuk penelpon terakhir nih ada Pak Tupar di Yogyakarta. Kita terbang agak jauh nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Iya, lagi ngapain ini, bangun tidur kah?
2: Ini baru mau ngerebus air ini Bang Noel.
0: Bikin kopi ya.
2: Iya, ya ini dapat-dapat, kalau istilah Jawa dapat koretan, ini kan hampir usai acaranya ya.
0: Oke deh, Pak Tupar, mungkin kita nggak bisa lama-lama nih karena di penghujung acara.
2: Iya,
0: langsung aja mengenai tema kita sore hari ini, mengenai kesempatan, gimana kalau tanggapannya dari Pak Tupar?
2: Kesempatan yang tentunya tidak sia-siakan ya. Saya itu dulu kan sekolahnya juga di Jakarta Bang Noel.
0: Oh gitu, nah, di Jakarta.
2: Iya, dan itu juga awalnya dari dengerin radio juga.
0: Kok bisa?
2: Di radio di Jogja kan ada yang menginformasikan salah satu Jakarta membutuhkan siswa.
0: Oh, nah, oke. Langsung lah tuh ngelamar di sekolah itu ya.
2: Awalnya sih takut-takut juga. Ah, di Jakarta katanya kota keras, katanya kota ini itu
0: Awalnya
2: takut juga. Nah, terus saya pikir-pikir, nyoba siapa tahu ntar di hari tua bermanfaat. Ternyata bener kan,
0: bener
2: sampai
0: ya?
2: Sekarang iya, di masyarakat juga alhamdulillah di ini apa namanya dipercaya gitu. Bang Noel.
0: Oh, berarti nggak sia-sia lah ya keputusan waktu itu untuk ibaratnya ngerantau di usia sekolah, kan gambling juga ya Pak Tupar ya.
2: Iya, dulu awalnya takut juga, aduh ini di kota orang, takut sama siapa, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang. Ternyata di sana temennya banyak seluruh Indonesia.
0: Oke, ya alhamdulillah berarti di tempat yang tepat gitu ya Pak Tupar ya.
2: Iya. Coba kalau dulu saya abaikan, nggak saya dengerin radionya, ya udah sampai sekarang ya mungkin menyesal ya.
0: Oh, nah itu dia kesempatan emas tuh emang datang dari mana aja ya Pak Tupar ya. Bahkan dari radio yang kita cuma dengerin kadang juga sambil kita aktivitas bahkan ya, mungkin jadi salah satu sumber informasi juga gitu Pak Tupar ya.
2: Iya Pak, ternyata sampai sekarang saya dulu di sana juga mempelajari ekstrakurikuler, siapa tahu ntar bermanfaat. Saya ikut di musik, ternyata sekarang punya grup band.
0: Benar-benar bermanfaat ya sampai sekarang, nggak cuma sebagai hobi tapi sebagai penghasilan juga ya Pak Tupar ya.
2: Kalau ada tarkam atau tarikan kampung,
0: nah itu dia pasti banyak tuh di Jogja kan.
2: Itu
0: dia. Oke deh, siap. Berarti emang yang namanya keputusan, kesempatan itu harus diambil kadang ya, resikonya apapun itu ya Pak Tupar ya.
2: Resikonya apapun, tapi kan kita mikirnya jangka panjang.
0: Jangka panjang, betul.
2: Istilahnya orang kan berakit-rakit dahulu, ya kan?
0: Iya.
2: Berasa kemudian gitu.
0: Nah itu dia, benar banget. Berarti sesuai itu pepatahnya sama Pak Tupar ya. Oke, siap Pak Tupar. Salam-salam buat siapa nih?
2: Ya, karena sudah di penghujung acara ya. Salam untuk semuanya deh.
0: Semuanya aja ya.
2: Untuk Bang Noel.
0: Siap.
2: Mat pulang. Semoga lancar perjalanannya begitu.
0: Amin.
2: Semoga misalnya Bang Noel dan semua rekan-rekan yang ada di Purwakarta, Jakarta dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke, siap. Terima kasih Pak Tupar, sehat selalu dan lancar rezeki pokoknya buat Pak Tupar ya.
2: Oke.
0: Iya. Oke deh, itu dia tadi penelpon terakhir ya Bang Po ya di Jakarta Punya Cerita edisi hari Minggu 28 Juni hari ini. Yang jelas kalau ngomongin kesempatan ya Bang Po ya, kita emang kudu diingetin atau mengingatkan untuk tidak menyia-nyiakan peluang ataupun kesempatan. Jadi setiap momen yang terlewat mungkin gak akan pernah terulang kembali. Ya benar, kadang orang ngomong kesempatan gak datang dua kali itu ya itu mungkin ya. Jadi banyak orang juga nih yang gagal karena ragu dan membiarkan kesempatan berlalu begitu aja. Yang jelas kita mesti siapin diri sendiri, jangan ragu buat coba dan fokus pada masa kini dan masa depan. Gak usah nengok-nengok ke belakang gitu ya. Oke deh Bang Po ya, karena udah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, ayo kudu pamit nih Bang Po. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung ya tadi, baik dari WhatsApp maupun line telepon kita. Ayo ucapin terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ayah ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat misalnya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.

0: Berita jam 15.
1: Abang Po Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyambut baik penyelenggaraan malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang digelar di kawasan Bundaran HI Sabtu malam. Menurutnya perayaan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus menampilkan wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif dan membanggakan. Beralih ke informasi yang lain, jembatan kaca Seruni Point di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru dijadwalkan resmi dibuka pada Sabtu kemarin. Pembukaan wisata ini bertepatan dengan musim libur sekolah. Jembatan kaca yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini memiliki panjang 130 meter dengan ketinggian mencapai 83 meter. Dari atas jembatan, wisatawan bisa menikmati panorama Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Batok dalam satu bentang pemandangan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompo. Ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok. Minggu 28 Juni 2026 barengan Aipo Mariana Suendi nemenin di 2 jam request lagu dangdutnya Bompo. Sembari update informasi di sekitar Abang Po, cuacanya bagaimana sih? Panas gak sih sama kayak di Mari kali gitu, beda ya kan? Secara kan kadang begitu cuaca, di Mari panas, di sono hujan, apa sebaliknya begitu ya. Tapi gimana Abang Po hari minggunya yang masih ingin menikmati beberapa fasilitas gratis di Jakarta karena masih dalam momen ulang tahun Jakarta ya, ke-499, bahkan semalam aja perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta yang digelar di Bundaran HI sukses. Luar biasa ya, rame banget, Masya Allah. Siapa yang semalam ke Bundaran HI? Kalau aja sih kagak, kita nonton aja lewat TV ya. Sama patengin sosial media aja udah rame banget kayaknya, apalagi yang semalam datang ya Bang Po. Bahkan sampai siang hari ini, transportasi umum seperti komuter lain, terus juga Transjakarta, LRT, MRT juga masih ramai banget. Bahkan kan MRT, LRT sama Transjakarta masih 1 rupiah Bang Po. Bagaimana kagak rame gitu ya. Tapi yang pasti gak apa-apa deh, kan setahun sekali ya. Jadi sedang-sedengin dah buat menikmati beragam macam tempat wisata dan fasilitas yang ada di Jakarta. Abang Po juga, karena ini juga udah momen libur sekolah, kira-kira hari ini ada agendanya kemana? Atau dalam waktu dekat mau kemana nih sama keluarga liburan? Silakan boleh diceritain sambil request lagu dangdutnya barengan Aipo Marina Suendi di 0213504510. WhatsApp boleh ya di 0812 1124928.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.
2: Dangdutnya, yo yo yo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Bos, saya Fildan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo yo yo.

0: Putra Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nyok. Request lagu dangdutnya udah dimulai ya. Ini udah banyak yang ngantri telepon nih, roman-romannya nih. Pak Yadi, selamat sore Pak Yadi. Kita sapa dulu deh nih, Pak Yadi. Lagi di mana sih Pak Yadi nih ya, sore-sore begini ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdutnya, nyok.
0: Pak Yadi, selamat sore. Ya. Lagi di mana?
1: Selamat sore juga, Po. Baik-baik.
0: Iya, lagi di mana nih, Pak?
1: Lagi di rumah istirahat, Po.
0: Oh, iya. Di mana, Pak, tepatnya nih?
1: Oh, cuaca nih sedang-sedangnya, Po.
0: Di daerah mana, Pak? Daerah mana yang lagi sedang-sedangnya?
1: Oh, daerah Jonggol.
0: Jonggol. Ketemu wakwau dong, Pak, di sono.
1: Tempo dulu.
0: Iya, begitu ya. Rumahnya wakwau di Jonggol katanya. Iya deh.
1: Bapak Pak, mana bapak?
0: Bapak mana? Bapaknya di Jonggol gitu. Pak Yadi. Ya. Kagak kemana-mana nih. Orang pada ngider-ngider jalan-jalan, Pak.
1: Capek. Iya. Tiap pagi jalan-jalan terus ya. Kemarin jalan-jalan cuma pandang.
0: Mantap. Jadi hari ini istirahat aja ya.
1: Iya
0: dah. Mau lagu apa, Pak Yadi?
1: Tidak semua laki-laki, Po.
0: Tidak semua laki-laki. Ayah Hamdan ya.
1: Oke.
0: Po. Iya, apa tuh?
1: Mau kirim-kirim dulu ya.
0: Boleh.
1: Pak Kunjo. Pak Hasan.
0: Iya.
1: Pono. Pono Gede.
0: Iya.
1: Pak Kendang Tenjo Cilengsi. Pak Haji Suhanda.
0: Iya. Terus?
1: Pak Kusna, Pak Terbo.
0: Abah Kusna.
1: Iya, Po.
0: Oke dah. Mudah-mudahan
1: ada Bu Umi nih, Bu Umi Depok juga ada. Ada Bu Umi. Pokoknya ada dua Bu Umi nih, semuanya aja deh, Po.
0: Bu Umi ya. Cabang 1 sama cabang 2 gitu kali ya. Terus banyak banget ya Bu Umi ya. Kalau yang ayat kenal mah Bu Umi di Pesanggerahan. Iya, Pesanggerahan. Iya,
1: ada juga yang gitu, Po.
0: Oh, ya mudah-mudahan lagi pada dengerin ya. Ya udah kalau gitu. Ini
1: semuanya tuh yang lagi monitor.
0: Iya, Pak Yadi. Pak Yadi, ini lagu Tidak Semua Laki-Laki mau versinya siapa nih? Ayah Hamdan, Leo Aldi, apa Rizky Ridho?
1: Ayah Hamdan aja, Po.
0: Ayah Hamdan lagi yang originalnya ya. Oke dah, kalau gitu ditunggu lagunya Pak Yadi ya.
1: Iya, terima kasih pemilihan.
0: Iya, amin. Makasih juga ya, Pak. Oke dah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi di Jonggol requestnya Tidak Semua Laki-Laki. Padahal ya bagi pengen dengerinnya yang versi Rizky Ridho loh. Disco-disco gitu yang versi Rizky Ridho. Tapi gak apa-apa dah, orang yang request Pak Yadi ngapain gitu yang ngatur-ngatur ya. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sebelum ayah ajak request lagu dangdut, ayah mau kasih tahu dulu nih Abang Po. Ada sebuah survei yang melibatkan 1030 responden menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia yang mayoritasnya berasal dari kalangan milenial sama Gen Z ya. Ini katanya rutin berolahraga sekarang ya. Jadi seminggu sekali dah gitu. Dan tahu enggak Bang Po olahraga apa yang paling populer di kalangan milenial sama Gen Z? Yang pertama itu yang paling populer yaitu olahraga bersepeda. Bersepeda itu 32%, berenang 27%, gym atau latihan beban 26%. Sementara itu untuk badminton menjadi olahraga lapangan yang paling banyak dimain. Oh, olahraga badminton ternyata 56%. Jadi susunannya olahraga yang paling banyak diminati sama generasi milenial dan Gen Z tuh urutan pertama badminton, bersepeda, renang, angkat beban atau gym gitu ya, latihan beban. Nah, itu dia. Nah, dari urutan itu mana sih yang jadi favoritnya Bang Po kalau boleh milih gitu ya? Disuruh olahraga badminton, sepeda, berenang, apa latihan beban atau nge-gym. Nah, silakan. Dari empat itu mana kalau pilihannya Bang Po? 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Nyok. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Zainuddin.
2: Ya, masuk.
0: Pak Hasanuddin, kalau saya suruh pilih dari 4 olahraga, badminton, bersepeda, berenang, ame nge-gym, pilihnya yang mana, Pak?
2: Saya senang ini aja, angkat beban.
0: Oh. Barbel. Oh, beban hidup ya khususnya ya.
2: Iya. Ngangkat bini dia.
0: Weh.
2: Boleh ngangkat bini kemana tahu dah. Gendong mana gitu.
0: Gitu ya.
2: Tak gendong.
0: Kemana-mana. Oh elah. Iya. Jadi Bapak lebih pilih ya, yang angkat beban.
2: Iya Pak Yadi gitu.
0: Iya Pak Yadi tadi dikirim-kirim salam tuh ya.
2: Makasih.
0: Oke, jadi pilihnya angkat beban ya Pak, olahraga ya.
2: Iya, ampun.
0: Oke. Tapi emang sering olahraga angkat beban?
2: Ya, kadang-kadang.
0: Kadang-kadang.
2: Ya biasa ya. Magernya itu.
0: Oh. Harus dilawan itu si mager itu Maya. Iya dah kalau gitu. Mau lagu apa nih, Bapak?
2: Saya pengen itu tuh.
0: Oh.
2: Pengen gelas retaknya ayam mancur.
0: Gelas retak ya?
2: Ayam mancur.
0: Gelas retaknya ayam mancur. Buat siapa nih lagu?
2: Itu yang tadi buat Bang Yadi. Bang Yadi tadi pesannya tidak semua aki-aki.
0: Ah, parah banget ah.
2: Terus iya. Buat Bang Aris sama Bu Umi, Bang Rad. Terus Kakung Jo sama Bu Yati sama Pak Mukimin. Buat okay. Buat Bang Jen sama itu sama Pak Jamsar. Gak lupa Pak Jamal tuh dari Langkas Bitung. Iya Pak Jamal ya.
0: Iya.
2: Sekarang ngimpo cuaca nih panas banget deh di wilayah saya.
0: Jadi nggak Bogor ya. Ya udah kalau gitu.
2: Buat semua tanpa kecuali.
0: Ditunggu lagi nih ya.
2: Sama tugas ya, Mbak Nana ya.
0: Iya, Pak. Makasih ya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudi di Jasinga Bogor. Requestnya gelas retak dari Ayam Mansur S. Yaudah kalau gitu, Mbak Mpo. Request lagu dangdutnya nanti kita sambung lagi. Sebelumnya Ayah mau muterin dulu requestannya Pak Yadi sama Pak Sanudin. Tapi yang pasti Ayah juga masih ngundang Mbak Mpo nih. Yang mau request lagu dangdut sembari ikutan jawab ya pertanyaan Aye. Ini ada sebuah survei yang dilakukan Populix ya terhadap 1030 responden. Menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia, mayoritas ya, yang generasi milenial sama Gen Z ini rutin berolahraga seminggu sekali lah minimal. Tapi urutan olahraganya tuh ada badminton di urutan pertama peminatnya, bersepeda, berenang sama angkat beban atau latihan beban atau nge-gym. Nah dari 4 pilihan tersebut mana sih kalau abang pas suruh milih gitu, suruh olahraga gitu, pilih yang mana? Boleh kita gabung sambil requestnya nanti dilanjut di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Abang Po emang juga ngomongin soal tema di sore hari ini tentang olahraga yang lagi diminati banyak orang, khususnya generasi milenial sama Gen Z. Kalau Aye perhatiin emang iya sih, sekarang nih orang-orang udah pada mulai pada rajin olahraga ya. Termasuk beberapa temen Aye sih yang udah pada mulai lari, udah pada mulai datang ke tempat gym, latihan beban. Terus juga ada yang main badminton banyak gitu ya. Alhamdulillah sih, biar kata dibilang katanya FOMO, ngikutin yang lagi tren gak apa-apa. Kalau yang ngikutinnya hal yang positif, hal yang nyehatin, kenapa enggak? Iya enggak. Nah kalau Bang Pot sendiri termasuk orang yang suka gak sih sama olahraga? Sebenarnya suka Po, cuman magernya ini. Berarti kita sama ya. Nah ini ada sebuah survei yang merilis 4 olahraga yang lagi diminati banyak orang di Indonesia sekarang. Yang pertama, urutan pertama itu badminton, terus bersepeda, berenang sama latihan beban atau gym. Nah kalau keempat tersebut, kalau boleh milih, kalau Abang Po pilih yang mana? Kalau Aye jujur, Aye bakal pilih milih ke bersepeda kali ya Abang Po. Sebari ngider-ngider juga kan, lihat pemandangan. Cuma sepedanya mau gak ya kita taikin ya? Mau lah ya. Bersepeda sih, sama latihan beban juga boleh gitu. Nah kalau Abang Po gimana? Kan tiap orang beda-beda ya seleranya ya. Badminton, terus bersepeda, berenang, atau latihan beban atau gym, mana pilihan Abang Po? Ke WhatsApp dulu ya Abang Po ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Alma. Ponana liburan hari ini ke alun-alun Bogor. Jadi Bogor ada 5.000 jajanan gratis katanya di alun-alunnya. Tapi penuhnya Masya Allah, pusing lihat orang lalu lalang, mana panas cetar banget. Tapi enggak tiap hari sih ada, jadi nikmat aja gitu. Lagunya ya Haji Roma Irama, Rupiah. Coba Rupiah udah masuk bulan lagunya di kita nih Bu Alma. Kalau udah masuk pasti puterin ya. Nanti ayo WhatsApp lagi kalau misalnya lagunya kagak ada ya. Terus juga ada Bang Nur di Gaver, selamat sore. Ini lagi gersang nih cuacanya di Bogor. Ayah Mansur yang mana aja? Udah dimainin barusan. Udah terwakil kan mudah-mudahan ya. Pak Mo Akram di Parung Panjang. Ponana katanya request lagunya Berakhir Penantian dong, Muksin Alatas di Geria Parung Panjang Bogor. Oke dah, ditunggu ya Pak ya. 0213504510. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam Dangdutnyo.
0: Nyanyanya. Disalamin tuh tadi.
1: Capek banget, Bo.
0: Bang, disalamin dari Pak Yadi, Aki Yadi di Jonggol.
1: Capek kok, saya habis olahraga.
0: Wih mantap. Olahraga apa tuh?
1: Olahraga duduk berjam-jam di kamar.
0: Ngapain? Ngadem. Iya, mesti di luar panas. Hah? Banget sih.
1: Males keluar, kerja tembok. Empo sehat. Dari suara rumahnya bindeng.
0: Iya, kagak sembuh-sembuh ini gitu ya, batuk pilek.
1: Minum.
0: Udah minum obat, terus segala apa kita tenggak.
1: Kan gratis, Po.
0: Hah?
1: Kan gratis.
0: Berobat maksudnya?
1: Iya.
0: Udah, Bang. Ini emang manja aja. Ini penyakitnya mana-mana demen sama kita. Dia mau sama kita mulu.
1: Ya bagus ya. Kita orang kaya mah begitu.
0: Oh gitu ya. Amin dah kalau begitu. Bang Zen. Bang Zen termasuk yang
1: mana, Po?
0: Kalau Ayah tadi bersepeda.
1: Sepedanya itu ada 3 ya.
0: Kenapa? Ada 4 pilihannya.
1: Emang bisa naik sepeda, Po?
0: Bisa. Bisa nubruk.
1: Kalau saya sih ya lari kali, Po.
0: Lari. Berarti gak ada di pilihan dong kalau lari mah. Kan tadi pilihannya badminton. Badminton, bersepeda, berenang ame itu angkat beban, latihan beban.
1: Oh, kalau laki pantas angkat beban ya. Mungkin angkat beban, Po. Biar otot terbentuk.
0: Oh gitu.
1: Terus biar kuat juga, otot-otot tuh kuat.
0: Iya benar, benar.
1: Cuman kalau udah tua, ilokan amat, otot berbentuk.
0: Lah, emang ngapa? Ngapa-apa kali?
1: Angkat beban. Mungkin cocoknya angkat beban kali kok.
0: Oh gitu, kalo tadi juga Pak Hasanuddin angkat beban dia.
1: Oh Pak Hasanuddin mah kelihatan dari suaranya, keker. Pemain dua tak juga dipanggul, kuat.
0: Iya, iya.
1: Iya, suaranya udah tegas banget.
0: Benar, ya, kan? Gagah ya. Oh, oh.
1: Iya, gagah banget kan. Kalau bentak-bentak orang juga ngikut.
0: Jadi Bang Zin mana mati, nih? Kan. Sama, angkat beban juga. Latihan beban.
1: Saya angkat beban, iyalah. Bagi laki-laki harus kuat.
0: Benar.
1: Kan, kalau saya pilih sepeda, saya nggak punya sepeda, Po.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pinjam.
1: Naik sepeda listrik.
0: Hah? Hah? Pinjam.
1: Masa ilokan amat olahraga naik sepeda listrik kok?
0: Bukan dong itu mah. Bukan olahraga dong itu mah. Ngider-ngiderin.
1: Ngider-ngidernya. Gimana otot kakimu terbentuk?
0: Ngider itu mah membentuk otot mulut ya, sembari ngider nyari mie ayam itu pakai sepeda listrik. Minjem apa kalau enggak punya? Minjem.
1: Iya.
0: Hah? Minjem kalau enggak punya sepeda.
1: Di sini po, alhamdulillah po, di sini alhamdulillah enggak ada yang punya, ada sepeda bocah.
0: Nah,
1: roda 4.
0: Pinjem yang Kang Sarimin.
1: Ah, saya sempat trauma naik sepeda.
0: Oh gitu.
1: Sepeda orang saya kerja hancur
0: sama tembok. Yo, Allah, pantesan kagak dipinjemin lagi nih modal ini. Nakalan
1: bocah.
0: Oke. Okay. Iya, Bang.
1: Kan kalau olahraga itu kan demi kesehatan, menjaga kesehatan kita kok. Biar kita tuh nggak gampang sakit. Gitu olahraga. Ini kan zaman sekarang kata Mpo tadi mana Gen Z sama milenial.
0: Milenial.
1: Iya, saya maksudnya mana ya?
0: Nggak tahu deh nih. Kayaknya.
1: Iya Gen Z. Apa Gen Z?
0: Gen Z. Gen Z.
1: Udah benerang lampu dong gua.
0: Ya udah abang mau request lagu apa jadinya nih? Udah mau jam 4 bang.
1: Saya mau request lagunya Anuan Pak. Nyanyi Tuta.
0: Apa bang?
1: Janji itu dari Nur Halimah. Janji itu utang dari Nur Halimah.
0: Oh, oke okay. Ada tuh kayaknya tadi puterin ya. Tapi puterinnya habis kabar berita ya bang, nggak cukup nih muterin.
1: Bebas
0: punya Bu Alma dulu.
1: Kapan Po yang mau puterin?
0: Iya, oke okay dah.
1: Bebaskan Po yang megang kendali.
0: Iya siap. Oke okay dah kalau gitu. Ya,
1: salam sedikit buat
0: boleh.
1: Pak Amin, sama Pak sama siapa tadi? Pak bos buat Pak Ali juga, buat Bu Emma, buat Bu Dindin deh.
0: Nah, oke.
1: Okay. Itu Pak Ali luar raja yang nelpon mulu.
0: Kenapa emang ya?
1: Udah tua.
0: Bang Ali nih, Bang Jen yang ngomong ya. Ya udah kalau gitu.
1: Bu Mariana, semoga Allah kasih sembuh.
0: Amin. Makasih ya Bang. Amin ya Allah.
1: Naik busway terjaga. Allah jaga. Maaf ya Bu.
0: Sama-sama Bang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen di Jakarta, Bang Po. Iya ya, emang begitu ya. Kalau disuruh milih dari empat apa namanya orang yang tadi udah sebutin ada yang mungkin di luar dari itu ya nggak apa-apa sih, misalnya kayak tadi Bang Zen mau milihnya lari, walaupun sebenarnya nggak ada kalau di hasil surveinya tuh nggak ada kalau lari, lebih ke badminton ya, badminton, bersepeda, berenang, apa gym alias latihan beban. Dari keempat olahraga tersebut mana yang kalau disuruh milih Abang Po demenin gitu? Silakan bisa langsung gabung nanti dilanjut. Yang mau request juga boleh. Tapi ayo mau ke kabar berita dulu ya. Sebelum kabar berita requestnya Bu Alma, rupiah dari Haji Roma Irama. Siap kita anterin. Tetap di mari di Dangdutnyo. Nyok.

Abangpo Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSKD Duren Sawit Ferry Adrian dan Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Abdul Ghofar Al-Hakim jadi Wakil Indonesia dalam mempresentasikan karya tulis ilmiah di District Health Information Software Second Annual Conference 2026 di Oslo, Norwegia di tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 lalu. Dalam konferensi yang dihadiri 27 representasi Kementerian Kesehatan Dunia seperti Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, dan Swiss ini, ASN Pemprov DKI mempresentasikan karya ilmiah berjudul Integrating Air Quality and Acute Respiratory Infection Data into Urban Resilience and Respiratory Health Monitoring in Jakarta, Indonesia. Dalam paparannya Ferry Adrian di event District Health Information Software Second Annual Conference 2026 menyoroti tantangan nyata perkotaan terkait korelasi antara perubahan iklim, kualitas udara dan dampaknya terhadap tren masalah kesehatan khususnya infeksi saluran pernafasan di Jakarta. Selain dari aspek medis, delegasi Pemprov DKI Jakarta juga membedah bagaimana tantangan kesehatan lingkungan ini memberikan efek domino pada ketahanan ekonomi kota. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi stasiun Gambir Jakarta agar tidak hanya melayani kereta jarak jauh. Ia mengatakan bahwa stasiun ini juga menjadi pemberhentian kereta rel listrik. Dudi meyakini langkah ini bisa memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pelayanan transportasi perkeretaapian nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

Propa Suara Budaya Jakarta balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Di Goyang Sayang dari Jabrik. Nih lagu yang lagi didemenin sama Bumi nih. Udah keputer Bu lagunya. Mau request yang lain ya. Masih ditunggu.

0: Minta lagunya po, Sutradara Cinta dari Didi Kempot. Sutradara Cinta, coba ntar aja cari dulu ya. Sutradara Cinta Didi Kempot ada sih. Ntar deh dianterin dulu ya, salamnya buat Bang Zen katanya tuh. Bang Zen, dapat salam Bang Zen. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Terputus ya. Oke, dicoba lagi dah yang mau request. Ini lagi ngomongin soal olahraga nih ya, Bompo. Ada sebuah survei yang dilakukan melibatkan sekitar 1000 responden. Dari survei tersebut ternyata terpilih nih 4 olahraga yang lagi diminati banyak netizen, khususnya generasi milenial sama Gen Z. Yaitu badminton, bersepeda, berenang, ame latihan beban atau nge-gym. Dari keempat itu mana sih yang Abang Po demenin? Atau mungkin Abang Po justru malah kayak tadi Bang Zen lebih demenin lari sih Po gitu. Cuma kalau disuruh milih, kayak latihan beban oke deh kata gitu. Kalau Ayah lebih milih bersepeda gitu. Latihan beban juga boleh sih ya, tapi bersepeda lebih asik juga sih. Bang Iskandar, Cibinong gerah syai, kagak hujan, udah mandi keringet lagi nih, ampun deh. Iya, Jakarta juga masih gerah nih ya Bang Po, di sekitar Monas, apalagi ditambah juga pariwisatanya lagi luar biasa di ulang tahun Jakarta ya, gitu bertepatan dengan ulang tahun, libur sekolah, udah mantep dah ya. Hari ini juga Transjakarta, LRT sama MRT masih 1 rupiah, mantep dah pokoknya. Di 0213504510, halo, assalamualaikum, dangdutnyo. Idih, kenapa sih dia diangkat? Dia kagak ada suaranya, ya udah kalau gitu. Ke WhatsApp aja, WhatsApp call nih, ada yang gabung nih. Ada Pak Entong, Mahrum, halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
1: Nyanyanya.
0: Pak Entong.
1: Saya.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Daerah mana nih Pak?
1: Gimana?
0: Lagi di mana? Di daerah mana? Parung, Bogor.
1: Di Parung, Bogor.
0: Bogornya Bogor yang lagi hujan apa ya? Lagi panas Pak?
1: Lagi panas.
0: Panas ya. Soal tadi ada yang info Bogor Gunung Sindur hujan.
1: Ya Bogor Gunung Sindur ya perbatasan sih antara Parung sama Gunung Sindur.
0: Ya kali bentar lagi hujan kali. Ya,
1: belum sampai kali, belum. Ya belum sampai kali.
0: Iya, hujan masih OTW, hujannya masih OTW. OTW ke situ dah. Pantong.
1: Saya.
0: Bapak suka olahraga enggak?
1: Olahraganya saya paling sepeda, mengada sepeda.
0: Asik. Berarti bersepeda ya pilihannya ya.
1: Bersepeda iya.
0: Biasanya ngider-ngider kemana Pak?
1: Ya kira-kira paling ke Parung, balik lagi ke sini ke lapangan bola, ya kembali lagi ke rumah lah,
0: jauh-jauh lagi. Biasanya sore apa pagi?
1: Sore lah.
0: Oh sore adem ya?
1: Bukan pagi.
0: Oke dah kalau gitu, mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini, apa ya? Tadi doa.
0: Siapa? Aduh, lupa dia.
1: Lagunya lupa lah terus.
0: Apa? Cewek apa cowok penyanyinya?
1: Cewek boleh cowok boleh sih.
0: Ya.
1: Lagunya.
0: Bingung dah.
1: Lupa banget lagunya.
0: Ya udah gimana nih?
1: Janda-jandanya sih.
0: Hah? Mabuk janda. Mabuk janda. Hah?
1: Mabuk apa? Janda ya boleh lah.
0: Coba deh kita cari yang clue-nya judulnya janda-janda. Nih ayo sebutin ya. Jandaku. Ya udah dah kalau gitu. Ya udah ya. Oke deh, Pantong makasih ya. Diinget-inget dulu ya lagunya ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Yo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa lupa. Udah naik nih lupa ya udah. Pantong ditunggu WhatsApp-nya ya. Kalau udah inget WhatsApp mau lagu apa? Cluenya katanya janda. Janda apaan nih? Jandaku, janda kembang. Jandaku. Apa sih? Janda bolong. Judul lagu dangdut ini lu

0: banget nih. Ya udah kalau gitu. Ini di telepon ada yang gabung juga nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok nyok nyok. Pak Mariana.
0: Iya, yeah, Bumi.
1: Iya. Dia tadi tinggal dua kali mati.
0: Oh,
1: Pak nyambung.
0: Apa itu dia?
1: Pak nyambung habis ini. Iya, tekan.
0: Ya udah, Bu, ingat kan mau request gua apa?
1: Kalau olahraga, Bu.
0: Iya.
1: Saya dari SMP itu naik sepeda. Dulu senangnya naik sepeda. Kalau sekarang olahraganya uncang-uncang aja.
0: Uncang-uncang angge.
1: Iya. Iya, itu kan kata dokter terapi sama dengan jalan. Jadi 15 menit. Dan tangan sambil senam gerak-gerak gitu aja, Po. Ya. Lagunya ya, Po, ya.
0: Oh, gitu, betul.
1: Ya, aku kawin kontrak udah belum, Po?
0: Belum.
1: Oh, ya udah. Kawin kontrak itu aja ya. Salam-salam okay. Buat Pak Haji Suhanda. Lama nggak kelihatan nih. Mudah-mudahan sehat. Pak Andang, Abah Kusna, Pak Ali Topan. Terus Bu Dindin, Bu Alma, Bu Ani, semua. Pak Antong juga. Khusus Pak Mariana.
0: Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Sip.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Aris lupa ya. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ingat Bumi ya. Entah kayak apa ini. Pantong, udah ngobrol kagak inget mau request lagu apa. Yaudah kalau gitu request lagu dangdutnya masih ditunggu. Nanti disambung lagi ya Bang Po ya. Ayo mau puterin dulu nih requestan Bumi sama sutradaranya Cinta Didi Kempot. Tadi dari Bang Ican ya di Gunung Sindur. Sama lagunya Bang Zen belum kita puterin, Janji Itu Utang Nur Halimah duetnya sama Bang Haji Romi Rama. Yaudah kalau gitu ayo nanti balik lagi nemenin Abang Po. Yang pasti request lagu dangdut juga masih tunggu. Buat yang mau WhatsApp silakan telepon studio kita juga boleh. Pokoknya gabung aja deh, terserah mau WhatsApp apa telepon gitu ya. Sembari request sembari ikutan gabung juga. Buat Abang Po yang suka olahraga, dari keempat olahraga pilihan ini mana yang Abang Po demenin? Badminton, sepedaan, berenang, atau latihan beban. Nah, atau punya olahraga favorit lainnya, silakan. Boleh diceritain di mari ya. Sambil request lagu dangdut, di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dangdutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta balik lagi di dangdutnya, request lagu dangdutnya barengan Ayah Pemarian Suwendi. Masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Pak Entong udah ingat lagunya katanya Pria Idaman. Siap pria idamannya kita antriin dah ya. Buat pantong pria idaman dari Bunda Rita ya. Iya, sip. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal tema yang lagi kita bahas di sore hari ini, ngomongin soal olahraga, ini kan menurut survei Populix ya Bang Po, ada sekitar seribuan responden yang terlibat di survei tersebut, menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia, mayoritas yang berasal dari kalangan milenial dan Gen Z, rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu, seminggu sekali gitu ya. Dan ya Allah, ternyata surveinya itu ada 5 olahraga, mohon maaf, berarti bukan 4 ya, ada 5 ya. Yaitu peringkat pertama badminton, peringkat kedua lari, ternyata 44%, badminton 56%. Lari 44%, bersepeda 32%, berenang 27%, latihan beban 26%. Maaf ya, lari ketinggalan ya Bang Po. Ternyata lari di peringkat kedua sebagai olahraga yang lagi banyak diminati. Berarti Bang Zen tadi benar ya, suka lari. Terus tadi juga siapa tuh tadi jawab lari ya. Jadi memang masyarakat Indonesia lagi pada demen olahraga. Kalangan milenial sama Gen Z, mungkin kalau di luar generasi milenial atau Gen Z mungkin masuk juga kali ya. Kayak misalnya yang udah lebih senior gitu ya. Kan banyak juga ya pelari-pelari yang usianya udah enggak muda lagi, banyak gitu, dan enggak masalah. Banyak kok yang kuat-kuat, bahkan kemarin di Jakarta Marathon Internasional banyak juga peserta yang usianya kayak udah enggak muda tapi tetap semangat gitu ikutan. Ada Mbak Kusna di Pasar Bo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah sih favorit badminton, tapi sekarang udah gak lakuin karena udah gak ketenagaan. Amerada buram lihat koknya. Kalau dulu mah iya Mbak. Trio Macan ditujukan buat Bumi, lagu Trio Macan ya. Sip buat Mbak Kusna di Pasar Bo. Iya ya, badminton juga banyak sih peminatnya. Buktinya dari hasil survei tersebut, ternyata badminton peringkat pertama, yang kedua lari, ketiga bersepeda, keempat berenang, kelima latihan beban gitu. Di 0812-1124928 ada Uni Linda. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Uni Linda, apa kabar? Sehat?
1: Kabar.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Uni gimana ya, kabarnya?
1: Itu Pariannya belum datang.
0: Emang iya, tadi ya?
1: Iya, aku ketemu Bang Noel sama Abah Jojo. Oh. Sama Pro 1 tuh si apa namanya tuh?
0: Siapa?
1: Andes.
0: Mas Yudi.
1: Aku ke situ, habis nunggu pemarahannya lama banget.
0: Iya.
1: Aku pulang aja deh.
0: Enggak ketemu kita ya.
1: Iya.
0: Uni.
1: Bu Muji
0: ya.
1: Banyakan deh.
0: Iya. Oke dah. Uni Linda, suka olahraga enggak Uni?
1: Suka tuh.
0: Olahraga apa kalau boleh tahu?
1: Lari.
0: Oh, lari.
1: Iya.
0: Setiap
1: tapi lari kalah mulu.
0: Iya.
1: Ke belakangan mulu, juara 3 mulu lari. Gak pernah juara 1.
0: Oh, mendingan kalau Ayi lari dari kenyataan.
1: Kenyataan apa tuh?
0: Iya,
1: ada masalah.
0: Kenyataan yang menyedihkan Uni.
1: Iya sama, aku juga bisa lari masalah juga bisa tuh.
0: Bisa ya.
1: Sama lari kebakaran.
0: Ya Allah, jangan ya Uni. Uni. Apa namanya, tapi termasuk yang sering seminggu sekali pasti olahraga gak Uni?
1: Kadang-kadang sih seminggu sekali sih, kadang-kadang enggak ya gitu ya.
0: Oh gitu. Jadi
1: soalnya repot.
0: Oh.
1: Papaku lagi sakit, gak bisa ngeliatan.
0: Enggak ada yang aja, enggak ada yang nungguin ya.
1: Iya, anak bapak ya. Sama aku doang.
0: Gitu, iya sih.
1: Iya, tadi aja kayak RM minta izin tadi.
0: Untung diizinin ya.
1: Iya.
0: Oke dah kalau gitu. Mau lagu apa ya Uni?
1: Terserah Rampo Marian aja deh, aku ikut aja.
0: Asik, ya udah kalau gitu.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Iya, makasih Uni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Jakarta yang tadi bisa main dari RRI. Hihi, gak ketemu ya Uni ya. Nanti dah next kita kalau masih berjodoh untuk bertemu pastinya ya. Yang pasti request lagu dangdut masih ditunggu di mari. Sampai kita ngebahas soal olahraga. Ternyata pilihannya ada 5 dari tadi kita 4 ya. 5 ternyata, maaf be. 5 nih ya Bang Po, jadinya sepeda, lari, berenang. Sepeda, lari, badminton, sepeda, berenang atau angkat beban. Nah, dari kelima tersebut mana olahraga yang Abang Po sukain? Ini menurut hasil survei ya.

0: Jakarta Trio Macan Bumi ini semakin panas. Ih, mantep ya, pas nih lagi pada kepanasan juga katanya sore hari ini, padahal udah sore tapi masih di beberapa wilayah gerah gitu ya, termasuk Jakarta sih masih terpantau cerah nih ya Bang Po. Gak apa-apa deh, kesianan kalau hujan yang lagi pada berwisata tuh di Monas ya kan, di Kota Tua. Ih, mudah-mudahan pada sehat-sehat deh, dijaga barang bawaannya nih buat Abang Po yang lagi OTW ke tempat wisata ya. Mau nyapa dulu di segmen terakhir ini ada Bang Afif. Assalamualaikum, salam kenal Po. Kalau saya lebih suka jogging sih kalau ngomong olahraga ya. Alasannya buat bakar kalori dalam tubuh sama memperkuat sistem kekebalan tubuh. Requestnya dari Cak Nan, Negoro Angin. Ha, ini lagu penutup dah ya. Dari Cak Nan, Negoro Angin buat Mas Afif ya. Tapi yang pasti ngomongin soal tema kita di sore hari ini ya Bang Po, ternyata ada beberapa alasan kenapa orang kita ini demen banget ame olahraga ya Bang Po. Ada alasannya ternyata. Walaupun sebagian sih bilangnya katanya FOMO ya. ikut-ikutan aja orang kita mah Po, yang lagi rame apa diikutin. Ya gak apa-apa kalau selama ke arah positif, apalagi kalau ngikutinnya soal olahraga, artinya kan kesehatan ya Bang Po. Ya gak apa-apa gitu. Ya walaupun memang sebagian juga mungkin ada yang FOMO alias ikut-ikutan yang lagi tren di sosial media, yang lagi tren di masyarakat, tapi kan berujung pada kesehatan ya, kenapa enggak gitu. Tapi selain itu juga ada beberapa alasan kenapa orang Indonesia ini lagi pada giat olahraga gitu ya. Karena sekarang olahraga tuh udah jadi bagian dari lifestyle, gaya hidup ya. Terlebih lagi dengan adanya dorongan dari media sosial, banyak yang sebelumnya jarang olahraga mulai ikut ngejalanin tren positif ini. Bentuk aktivitasnya pun semakin beragam, mulai dari lari, bersepeda, nge-gym, sampai padel ya yang belakang nih menjadi populer. Nah, di balik tren tersebut sebenarnya apa yang memotivasi orang kita ini, orang Indonesia, buat olahraga? Pertanyaan tersebut ini ada dari hasil survei sosial ekonomi nasional tahun lalu ya 2025, menunjukkan bahwa alasan kesehatan ini masih menjadi pendorong utama masyarakat Indonesia aktif berolahraga alias bergerak. Jadi sebanyak 50,53% orang Indonesia mau berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Menariknya alasan tersebut ada juga yang bilang katanya faktor dari pendidikan. Terus juga ada yang bilang katanya hobi gitu sebagai alasan utama suka olahraga. Ya macam-macam lah ya, masing-masing orang ya Bang Po. Tapi memang sih kalau Ayah pribadi juga ngelihat orang-orang di sekitar Ayah udah pada mulai aktif olahraga ya, karena emang udah mulai peduli sama kesehatan gitu. Badannya katanya udah pada mulai sakit. Ketahuan diri sekarang makanan mah rupa-rupa ya. Pola hidup sehat yang yang kudu diterapin gitu ya. Ini jangan ampe nantinya menyesal gitu. Menyesal kemudian kalau gak diterapin namanya olahraga dari sekarang gitu. Jadi itu dia sih beberapa alasan kenapa ini orang Indonesia kalau abang perhatiin gitu ya, setiap event olahraga tuh pasti rame. Kayak kemarin Jakarta Marathon Festival ya, Jakarta International Marathon, itu kan rame banget ya Bang Po. Udah beberapa tahun belakangan ini setiap digelar tuh selalu banyak banget yang ikut gitu. Itu kan membuktikan bahwa segitu banyaknya orang yang pengen berolahraga gitu ya. Dan juga event-event olahraga lainnya yang kayaknya udah mulai rame juga gitu peminatnya. Selain memang alasan lifestyle ya, tapi lebih ke kesehatan, kepedulian akan kesehatan diri sendiri gitu Abang Po. Ya udah kalau gitu semua mah ayo balikin lagi dah Abang Po, seleranya yang mana olahraganya. Karena kan ini kaitannya juga dengan kondisi setiap orang juga beda-beda ya. Yang penting kita jaga kesehatan kita ya Abang Po ya, biar bisa sampai tua nanti bareng-bareng ya kan. Yaudah kalau gitu Aisy masih bareng nih nemenin Abang Po sampai jam 8 malam. Coba kalau request lagu dangdutnya udahan dulu ya.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak warga untuk memilah sampah dari rumah saat Karnaval Jakarta penuh warna dalam kegiatan Car Free Day di Jalan MH Tamrin Menteng Jakarta Pusat Minggu pagi. Dikatakan Rano, pemilahan sampah dari sumber harus dilakukan karena mulai Agustus nanti TPST Bantar Gebang sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan sistem open dumping dan sampah yang dikirim hanya berupa residu. Beralih ke informasi yang lain, Bandar Husein Sastra Negara di Bandung beroperasi lagi untuk penerbangan komersial mulai 17 September 2026 mendatang. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka disebut-sebut bakal beralih jadi bengkel pesawat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berjanji Bandara Kertajati tidak akan mangkrak setelah penerbangan komersial dipindah ke Bandara Husein Sastra Negara. Salah satunya nantinya akan menjadi bengkel perbaikan dan perawatan pesawat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Propa Suara Budaya Jakarta, nyambung lagi barengan Epo Mariana di Mari di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Ini hari Minggu, tapi Aing ngerasa ini kayak hari Senin ya Bempo. Kenapa? Ramai banget jalanan. Kata laki Aing gini, tadi kan Aing otw Mari diantar ya. Kata Aing gini, kok ini kayak hari Senin ya lalu lintasnya ya. Kayak ramai gitu loh. Selaki bilang lah, ini pan hari Minggu orang pada libur. Udah gitu di Jakarta tempat wisata masih gratis, libur anak-anak jadi wajar pada keluar semua, katanya begitu. Iya kali ya. Iya sih, ya syukurnya juga cuaca masih terpantau cerah nih ya Bompo ya. Di sekitar Monas, kagak tahu dah kalau di sekitar Bompo bagaimana nih. Udah mulai mendungkah atau jangan-jangan udah mulai hujan atau masih cerah? Silakan boleh diupdate di Maria. Yang lagi dalam perjalanan juga boleh diupdate gimana situasi di sekitar Bompo. Bener gak kalau kata Pak Mariana nih hari rada rame, gak kayak hari Minggu biasa gitu. Bahkan kemarin sempat lihat orang posting di Ancol, Masya Allah padet banget. Pintu masuk Ancol ya Bompo ya. Iya dah dimaklum, Ragunan apalagi udah agar bentuknya. Kita rumah dekat Ragunan juga, Romane mau ke Ragunan. Aduh ntar aja dah. Besok-besokan aja dah. Anak ayah yang kecil ngajakin, bu kita ke Ragunan yuk katanya. Yah jangan sekarang deh bang, besoknya besok ya. Sekarang mah lagi gratis, orang lagi banyak banget kesono. Ntar rumah kita mah deket sama Ragunan, kapan-kapan juga bisa gitu. Lagi kagak bosan, kagak bosan-bosannya bocah Ragunan. Ya tapi ya namanya hawa liburan sekolah ya, buahnya pengen ngider aja gitu. Abang Po juga kali, kita sih orang tuh pengennya mah selonjoran aja Po. Kayaknya udah ngelihat orang pada rame-rame kesono kesini kayak udah capek, tapi gimana dong? Karena ada anak-anak ya yang pengen juga ngerasain libur sekolah gitu. Kalau Abang Po gimana nih, termasuk yang mau ngajakin anak-anak liburan sekolah di Jakarta aja, apa ya ada rencana mau keluar kota? Karena kan kalau Jakarta nih baru banget serentak liburan tuh kemarin ya, lepas dari tanggal 26 bisa ngambil rapot gitu. Gimana Bang Po? Silakan dah boleh berbagi cerita di mari ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124928. Karena ini kaitannya sama transportasi yang ada di Jakarta juga. Menginjak usia 500 tahun, banyak hal yang menjadi catatan buat warga Jakarta ya. Kalau dibilang lengkap, Jakarta lengkap. Apa yang kagak ada di mari ya Bang Po. Cuma lagi-lagi soal transportasi umum ini masih jadi sorotan gitu ya. Bahkan Jakarta terus berbenah dengan menghadirkan sistem transportasi publik yang semakin modern, memasuki usia 500 tahun. Tahun depan insya Allah 500 tahun ya Bang Po. MRT Jakarta, LRT, Komuter Line ya, KRL Komuter Line sama Transjakarta ini saling terintegrasi nih sekarang gitu ya. Ini jadi andalan warga Jakarta dan sekitarnya gitu. Tapi sebagian masih menyayangkan gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang masih ibaratnya belum dibilang udah maksimal mah udah, cuman masih ada kekurangannya lah gitu. Termasuk soal ibaratnya apa ya, fasilitas gitu. Terus juga armadanya ya terbukti dengan masih menumpuknya penumpang gitu ya, kayak belum diimbangi aja sama ibaratnya minat warga ame armada itu kayak

kayak belum seimbang gitu Abang Po. Ya terbukti di jam-jam sibuk luar biasa kan penuhnya gitu. Jadi itu salah satu keluhan dari warga gitu. Bahkan nih ada Pak Nurdin nih, seorang penumpang MRT. Jadi beliau ini cerita katanya untuk kontrol kesehatan dan mengunjungi keluarganya, beliau pakai fasilitas MRT menjadi salah satu yang paling nyaman buat lansia kalau kata Pak Nurdin. Kalau naik MRT katanya diakuin nyaman, bersih, dingin, teratur, dan petugasnya juga sigap membantu. Mengapresiasi juga keberadaan lift, eskalator, kursi prioritas yang membuat perjalanan lebih aman khususnya untuk para lansia gitu ya. Dan justru katanya ada tantangan nih katanya, dimulai sebelum masuki stasiun. Masalahnya kadang justru sebelum masuk stasiun, jalan menuju stasiun itu ada yang jauh buat lansia, dan jalan kaki jauh itu kan cukup melelahkan ya gitu, pengalaman dari Pak Nurdin seorang lansia nih Bang Po. Terus juga ada Ibu Rosita yang ngerasa juga menggunakan MRT itu fasilitasnya udah oke banget katanya, berkembang pesat dibandingkan beberapa tahun lalu. Meskipun seperti itu, beliau juga masih menghadapi kesulitan saat harus berpindah jalur atau mencari akses keluar. Dan berharap sistem penunjuk arah di sejumlah stasiun dibuat lebih sederhana biar mudah dipahami oleh pengguna lanjut usia. Begitu Bang Po. Kemarin juga ya kan belum lama naik MRT ya. Emang kan keluar stasiunnya juga rada jauh sih ya Bang Po. Jadi emang kalau buat lansia ya emang agak kurang ramah sih ya Bang Po ya, meskipun memang udah ada eskalator, lift gitu. Cuma memang jaraknya itu lumayan gitu. Ya seperti itulah gitu ya Bang Po. Ya tinggal balik lagi dah ke masing-masing individu, maunya yang mana gitu. Kalau mau MRT ya begitulah gitu ya, semuanya serba transit. Sama kayak Transjakarta kan juga gitu. Tapi intinya semuanya untuk fasilitas udah oke ya Bang Po ya, cuma masih ada beberapa kekurangan aja. Ya namanya juga masih terus berbenah ya Bang Po ya. Semoga tahun depan 2027 insya Allah Jakarta berusia 500 tahun semuanya udah beres, udah cakep dan udah enak.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Propat Suara Budaya Jakarta masih mantengin di mari ya Bompo. Iya dah, makasih ya buat yang masih setia mantengin Propat Jakarta barengan Epo Mariana Sun Hendy. Dan yang masih selamat sore buat Bompo yang baru aja gabung. Udah nyampe mana nih hari minggunya? Nyampe di rumah aja po, gak kemana-mana. Bingung mau kemana-mana pasti rame. Iya sih. Ya pokoknya ngisi hari libur ngapain kek yang bermanfaat ya Bompo ya. Jangan ngelamun-ngelamun-ngelamun, buka aplikasi judol. Jangan ya, udah banyak banget nih Bompo yang pada terlibat judi online. Waduh, kita hindari yang namanya judi online ya Bompo ya. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini mencatat beberapa wilayah dengan jumlah pemain judi online alias judol terbanyak di Indonesia. Ternyata nih ya Bompo, dari hasil data tersebut ya, ini ada pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan adanya titik-titik dengan konsentrasi pemain judi online yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayahnya. Kecamatan dengan pemain terbanyak itu menurut laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ya Bompo, wilayah Cengkareng ya, itu ada sekitar 21.497 pemain judi online. Disusul wilayah Cakung 14.664, Tanjung Priuk 13.769, Kebayoran Lama 9.948, dan Bekasi Utara 7.793 Bompo. Tuh jumlah pemain judi online berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ternyata bukan orang tua yang mendominasi nih. Jadi usia produktif jadi kelompok terbesar, yaitu 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi. Sementara untuk 31-40 tahun menempati posisi kedua ya. Dan untuk mayoritas jumlah pemain laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tuh loh, duh, udah deh hari gini mah yang lempeng-lempeng aja ya Bompo ya. Ini mengutip unggahan Instagram @ppatk_indonesia, wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional dengan 4 wilayah pemain judol terbesar yang total nilai depositnya sekitar 1,78 miliar rupiah Bompo. Dan berdasarkan klasifikasi 10 provinsi dengan pemain terbesar, DKI Jakarta menyumbang 4 daerah, Jawa Barat 4 daerah, dan Banten 2 daerah Bompo. Kemudian untuk berdasarkan kecamatan PPATK yang tadi udah sebutin ya, dan ini menurut dari unggahan Instagram @ppatk_indonesia, ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak, tapi memang sudah hadir di lingkungan tempat tinggal kita, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita ya Bompo. Jadi yuk kita sama-sama jauhin ya yang namanya judi online.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Hai Abang Empon, Cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

banyak harapan di momen ulang tahun Kota Jakarta ke-499 tahun ini ya Bang Po ya. Gak cuma kita warganya, tapi juga gubernurnya ya Bang Po. Semalam saat ditemui awak media di Bundaran HI di acara puncak hari jadi Kota Jakarta ya Bang Po, Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa harapannya di momen ulang tahun Jakarta, apalagi di acara semalam ya, warga bisa hidup dengan nyaman, mudah dan bahagia gitu. Oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta nih kalau katanya Pak Pramono gitu ya, terus meningkatkan layanan transportasi umum, memprioritaskan penyelesaian persoalan sampah, ngurangin banjir, ame mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ya Bang Po. Dan sama kayak Gubernur Pramono Anung, Wakil Gubernur Jakarta Bang Rano juga punya harapan gitu ya, di peringatan 500 tahun Jakarta tahun depan insya Allah 2027, penting untuk mempersiapkan kota menghadapi tantangan global. Untuk itu Bang Rano bilang katanya pembangunan di Jakarta bakal terus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warganya ya Bang Po. Jadi ya sama lah ya, semuanya juga punya harapan untuk Kota Jakarta, apalagi tahun depan usia udah 500 tahun nih kota tercinta ya Bang Po ya. Pastinya harapan warga, pemerintahnya juga di Jakarta sendiri makin okay lah ya ke depannya. Maka dari itu gak cuma dari pemerintahnya aja di Jakarta, tapi kita juga warga kudu turut serta memajukan kota, mematuhi peraturan yang ada gitu Abang Po. Ibaratnya kita sama-sama gitu ngebangun Kota Jakarta, bukan cuma pemerintahnya doang ya. Ya sekalian juga dah ya, mau info dah nih, udah makin gelap langit romannya di luar ya. Kita longok barusan, iya udah mau maghrib emang. Hari ini azan maghrib di jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Tapi abis maghrib ayo masih lanjut temen Abang Po. Jadi tetap dimari aja ya di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sedap bener. Uangnya apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.

Bampo memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta melalui unit pengelola anjungan dan geraha wisata menghadirkan Lumina Jakarta edisi HUT ke-499 Kota Jakarta di Plaza Keongmas Taman Mini Indonesia Indah Jumat 26 Juni 2026. Mengusung tema industrial futuristik, Lumina Jakarta memadukan seni, budaya dan teknologi sebagai gambaran transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap menjaga identitas budaya lokal. Beralih ke informasi yang lain, ribuan warga berdesak-desakan antri untuk mendapat nasi berkat atau nasi jangkrik di Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Pembagian nasi jangkrik ini dalam rangka puncak tradisi buka luwur di makam salah satu wali songo penyiar Islam di Jawa ini pada Kamis kemarin. Humas Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, Deni Nurhaki, mengatakan ini adalah puncak dari acara buka luwur di Makam Sunan Kudus yang bertepatan dengan 10 suro atau Muharram. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas?
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Bapak-bapak, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat makan malam, udah jam makan malam nih, jam pepah lupa. Jangan-jangan emang lagi mau OTW kulineran nih, keluar rumah nih. Mau makan di mana rencananya malam hari ini? Siapa tahu ada yang mau kumpul-kumpul keluarga, makan malam di luar gitu kan. Lagi cari-cari tempat nih, Po. Enaknya makan di mana ya? Nah, kalau Abang Po termasuk orang yang bisa dibilang mau gitu ya, nyobain kuliner-kuliner yang lagi viral. Ini sih Aye kasih beberapa deretannya nih Bompo. Ada rekomendasi kuliner hits ya, kuliner yang lagi viral di daerah Ciledug, yang katanya bahkan ada yang ampe antri 1 jam sama Bompo. Lama amat ya, mau makan doang ya ngantri segitunya. Tapi ya begitulah, kalau kuliner yang viral tuh kan banyak peminatnya Bompo. Pada penasaran kayak apa? Apa aja sih kuliner hits di kawasan Ciledug? Yang pertama ada Barayam. Gak cuma kreasi ala Nusantara, tapi juga kreatif dengan bumbu yang simple. Salah satu kreasi ayam goreng bawang putih di Ciledug namanya Barayam Bompo. Dia kaki lima gitu gerai ayam goreng, tepatnya di Jalan Yos Cokroaminoto Ciledug, Tangerang Selatan. Pokoknya dia ayam goreng bawang putih gitu deh, sama paket nasi gitu. Ini sih pernah saya lihat di sosial media TikTok. Terus ada juga Liwet Bakar Derajat Abang Po. Ini juga masih di kawasan Hos Cokroaminoto Karang Tengah Ciledug ya. Liwet Bakar Derajat ini cukup banyak menu nasi bakarnya. Ada 4 varian, yaitu ayam kemangi, cabai hijau, cakalang balado ame sambal cumi. Terus juga ada bakso pentol Bang Dimas, ini di Jalan Haji Gedat Paninggilan Utara Ciledug ya. Terus juga ada warung Sunda Ana Raos ya, ini di Jalan Cipto Mangunkusumo Paninggilan Ciledug. Ada pangsit Butin di Jalan Kejaksaan 3 Larangan Tangerang. Ada rahang tuna pemuda di Jalan Gotong Royong Larangan Indah. Terus juga ada nasi goreng Bang Juki, ini yang katanya orang kalau beli ampe antri 1 jam. Saking banyaknya yang pengen nyobain. Ini juga ada di Ciledug Abang Po ya. Jadi itu dia buat warga Ciledug dan sekitarnya. Kalau mau kuliner malam banyak tuh pilihannya. Tinggal dicoba aja.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

hafalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Elsa Risti duetnya sama Mas Wahyu F. Giri. Segara madu abang empok. Asik lagunya ya, mau bergoyang di malam hari ini. Yang mau goyang juga bisa ke PRJ Jakarta Fair Kemayoran, juga banyak hiburan musik di sana. Tapi gak cuma hiburan musik, banyak juga UMKM yang bisa abang empok beli. Salah satunya dagangan-dagangan khas Betawi ya abang empok. Kalau abang empok ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran, jangan lupa mampir ke beberapa gerai kuliner khas Betawi yang ada di sono. Apa aja po? Banyak. Pertama ada dol-dol Betawi ya. Sajian dol-dol khas Betawi ada di PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran. Salah satu yang ditawarkan oleh gerai namanya Raja Dodol Betawi ya Bompo. Dia ada nih di sono ya. Terus juga jangan lupa datangnya ke salah satu area kampung Betawi ya, nama itunya ya, nama areanya ya. Itu isinya UMKM-UMKM Betawi ya Bompo. Terus juga ada kerak telur, udah pasti ya. Penjual kerak telur banyak di PRJ 2026 atau Jakarta Fair Kemayoran. Salah satunya ada kerak telurnya Bang Zul ya. Dia dagang juga di sono. Terus juga ada es lendang mayang yang udah jarang banget kita temuin nih. Ini juga ada di Jakarta Fair Kemayoran. Harganya kisaran 15.000 abang po. Isinya komplit ya. Ya tinggal diseruput aja dah di sono ya. Tuh, enak-enak kan, ada dodol Betawi, kerak telur, selendang mayang. Kuliner-kuliner Betawi yang udah jarang abang po temuin ya kan. Kalau bingung mau jajan apa kalau ke PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran, datang aja ke salah satu booth UMKM Kampung Betawi buat ngicipin kuliner khas Betawi.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana, Bang?
5: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udah, nyok.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Bromat Suara Budaya Jakarta Bompo masih seputar kuliner di Jakarta dan sekitarnya yang menggugah rasa. Kalau kita ngider-ngider Jakarta banyak tahu tempat-tempat enak, tempat-tempat legendaris yang enggak disangka-sangka gitu ya. Salah satunya rumah makan Padang Pondok Jaya yang udah ada sejak tahun 1969. Disebut sebagai rumah makan Padang tertua di kota Jakarta ya Bompo. Pilihan menunya unik, khas peranakan. Nah, apa aja kira-kira? Tapi sebelum itu ya kasih tahu dulu, ini adanya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 13B ya. Tempat makan ini bukanya setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Berarti kalau ginari udah tutup ya. Sampai sekarang rumah makan Pondok Jaya ini masih mempertahankan interior dan suasana yang klasik. Jadi kalau makan di sono dijamin serasa nostalgia gitu Bompo. Terus juga ini menurut cerita dari Pak Junaidi ya, beliau ini generasi kedua pengelola rumah makan Padang Pondok Jaya. Pak Junaidi ini cerita gitu ya, kalau mendiang orang tuanya tuh yang membuka rumah makan ini di tahun 1969. Menu yang ada di sono unik dengan sentuhan peranakan. Jadi Pak Junaidi ini sama keluarganya tuh keturunan Tionghoa gitu, tapi orang tua dan keluarga lahir serta besar di Padang Abang Po. Dulu ibu si Pak Junaidi ini sering masak dan mulai membuat masakan yang bisa dibilang Minang dengan sentuhan kuliner Tionghoa Abang Po. Nah, dari puluhan menu di rumah makan Padang Pondok Jaya, ayam goreng jadi andalannya gitu. Dan tentunya cita rasa ayam goreng di sana tuh katanya ngingetin dengan rasa ayam goreng ala Kanton yang gurih asin gitu. Terus juga ada rendang, terus juga ada menu-menu lainnya gitu ya Bompo ya. Kalau mau makan nasi lebih nikmat jangan lupa pesen udang baladonya, katanya ukurannya gede-gede ya. Terus juga ada menu unik di sono namanya tahu tauco. Nah, ini menandakan pertemuan kuliner Minang dengan Tionghoa Bang Posi tahu tauco ini. Dan ini bisa dibilang mungkin enggak ada ya di rumah makan Padang lainnya, cuma ada di rumah makan Padang Pondok Jaya doang gitu. Jadi tauco ini kan merupakan bahan makanan terbuat dari fermentasi kacang kedelai ya dan sering diolah jadi masakan Tionghoa peranakan gitu. Jadi buat abang-abang yang penasaran pengen nyoba tuh ya tahu tauconya khas peranakan Padang Tionghoa kayak gimana, datang aja ke rumah makan Padang Pondok Jaya ya Bompo ya. Tinggal diicip aja kayak rasa ape di sono ya. Kalau ayah sih jujur baru denger nih ada tahu tauco gitu ya. Biasanya kan tahu ya kalau emang di rumah makan Padang ya di balado gitu ya, emang identik dengan masakan pedas. Nah ini di tauco gitu. Ya salah satu menu unik sih ya yang ada di rumah makan Padang Pondok Jaya yang udah ada sejak tahun 1969 tuh ya. Jadi silakan dah, boleh diicip ya. Ini ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 13B. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Jadi kalau mau ke sono di jam makan siang ya. Kalau ginari mah udah tutup.

Abang Pom PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta terus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah layanan sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk mengoptimalkan pelayanan. Dalam penyesuaian tersebut, layanan rute 1N Tanah Abang Blok M dan 10D Tanjung Priok Kampung Rambutan akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute TransJakarta lainnya yang melintasi koridor yang sama. Beralih ke informasi yang lain, Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali akan menggelar Penglipuran Village Festival 13-13 pada Juli 2026 mendatang, tepatnya Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Badan Usaha Desa Adat Penglipuran Wayan Sumiarsa menargetkan 3.000 hingga 4.000 pengunjung selama 3 hari pelaksanaan festival. Ia juga mengatakan bahwa festival ini akan menghadirkan berbagai kegiatan budaya, lingkungan UMKM serta ruang edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Promat Suara Budaya Jakarta masih lanjut di Blantek barengan Epo Mariana Suwendia Bempo. Udah malam ya. Enaknya sih langsung tidur nih. Mana bisa? Orang kita masih ngoceh sampai jam 8 malam. Pengennya sih gitu ya. Maksudnya besok kan dari Senin ya. Udah kerja, tapi tidak semudah itu. Lah besok mah anak lah masih pada libur. Barusan nih teman ayah apa namanya informasi ya Bempo ya, dia dari Transjakarta Monas rame banget koridor 1, bener-bener umpel-umpelan Abang Bempo katanya, sampai dia kagak sanggup dia turun, dia order ojek online buat kemari. Saking dia kagak kuat ya, karena sebegitu ramenya orang. Ayah juga kayaknya nanti pulang naik ojek online aja kali ya Bang Bempo ya. Kalau rame begono mah bukan apa-apa, ayah sih tim yang lebih baik duduk deh daripada berdiri. Ya iyalah, semua juga begitu ya. Iya maksudnya ya udah nggak apa-apa deh ya, orang emang kita wajarin aja ya, lagi serba 1 rupiah ya kan naik Transjakarta.

Tahu nggak sih ya Bompo, ternyata ada beberapa makanan Indonesia yang tercatat sebagai warisan budaya. Bahkan ada yang diakui UNESCO. Nah, siapa itu yang udah diakui UNESCO? Yang pertama ada rendang ya. Rendang ini hidangan khas Sumatera Barat yang masih dalam proses upaya pencatatan resmi sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Tentunya Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon juga terus mendorong nih biar rendang bisa secara resmi masuk daftar UNESCO, Bang Po. Terus juga ada empe-empe asal Palembang ini juga sebagai makanan Indonesia warisan budaya tak benda milik Indonesia sejak tahun 2013 dan diusulkan untuk masuk daftar UNESCO. Kalau rendang kan udah didaftarin gitu ya. Cuma belum masuk secara resmi aja. Kalau pempek dia baru mau diusulin buat masuk daftar. Terus nasi uduk juga merupakan sajian khas Jakarta yang diajukan warisan budaya tak benda kepada UNESCO tahun 2014. Terus juga ada lumpia Semarang. Ini juga salah satu makanan khas Indonesia yang masuk daftar warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Kuliner ini perpaduan budaya lokal dan Tionghoa yang berkembang di kota Semarang. Terus yang terakhir nasi goreng, Abang Po. Ini salah satu hidangan Indonesia yang telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2011 dan juga sudah diakui UNESCO. Meskipun banyak negara memiliki versi nasi goreng masing-masing, racikan khas Indonesia dikenal berkat penggunaan kecap manis, rempah, dan berbagai bumbu yang menghasilkan cita rasa kuat. Tuh, jadi nasi goreng yang udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2011. Tuh ya, bangga dong pastinya kita sebagai warga negara Indonesia. Makanan kita ada yang diakui di UNESCO, Abang Po. Ya, sebegitu terkenal ya tuh ya nasi goreng kita.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Udah, dimari aja.

Promat Suara Budaya Jakarta, musim liburan tengah tahun, liburan sekolah, liburan liburin diri sendiri. Gak ada momen sih po, cuma ngambil cuti aja, gak apa-apa. Kan cuti hak ya bempo ya, kalau emang punya hak cuti ya ambil aja, gak apa-apa. Kalau misalnya ada nanya, mau cuti emang mau ngapain? Kepo, jawab begitu. Lagian ya, cuti itu kan hak ya bempo ya. Mau kata ada sesuatu atau enggak, mau kemana atau enggak kemana-mana, emang mau ngambil cuti aja ya udah enggak apa-apa. Ya enggak, kadang suka repot orang kata juga cuti mau istirahat aja po di rumah, perasaan badan enggak enak, udah mulai rada-rada capek gitu ya. Ditanya, cuti mau kemana? Enggak kemana-mana, enggak kemana-mana cuti lah. Mengapa? Ya begitulah ya Bompo ya. Tapi yang pasti buat Bompo yang kayaknya mau ngambil cuti di tengah tahun, pas juga momen liburan sekolah, ini banyak sih sebenarnya ya tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Apalagi dari transportasi juga kan, di musim libur tengah tahun gini biasanya banyak diskon-diskon menarik juga, potongan harga tiket transportasi gitu ya Bompo ya. Jadi tinggal dipilih aja mau liburannya kemana gitu, bisik-bisik aja gak usah orang pada tahu. Diem-diem aja gitu ya Bompo ya. Karena emang kalau berbicara mengenai transportasi, wisata ya kan, ini udah banyak pilihannya gitu, tinggal disesuaikan aja sama budgetnya Bang Pok. Kayak kemarin teman ayah dari Bandung, dia naik kereta panoramik, katanya seru banget. Terus ayah nanya, kenapa gak naik Whoosh aja bang? Ya kan kita tujuannya mau ngeliat pemandangan po, naiknya panoramik aja. Kalau naik Whoosh, boro-boro liat pemandangan katanya, baru ngedip udah nyampe, kata begitu. Iya juga sih ya Bompo ya. Ya tapi ya itu dah, kalau emang gak ke luar kota, di Jakarta juga banyak ya agenda-agenda menarik di bulan Juni Juli Bompo ya. Masih dalam suasana ulang tahun Jakarta juga. Terus juga tempat-tempat wisata juga menghadirkan agenda-agenda menarik gitu ya. Ngomongin soal Whoosh, ini juga ada informasi nih buat Abang Po nih yang mau menghabiskan liburan menggunakan moda transportasi kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC Whoosh. Ini bisa menikmati berbagai diskon tarif hotel, kuliner, sampai tempat wisata Jakarta Bandung tuh. Jadi ini ada program program wisata tiket Whoosh di musim liburan kali ini Abang Po. Jadi promo Whoosh Value Plus ini juga berlaku untuk diskon di pusat kuliner dan perbelanjaan sampai layanan shuttle gratis menuju sejumlah tempat wisata. Tuh, asik kan? Yeah. Jadi silakan dah manfaatin dah. Yeah. Mau liburan kemana jadinya tengah tahun ini?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kan juga tadi Ayah kata, akhir pekan mau kemana gak usah khawatir, apalagi sepanjang Juni-Juli banyak kegiatan menarik yang bisa mengisi libur di tengah tahun, libur sekolahnya anak-anak ya Bompo. Ini Ayah punya beberapa deretan kegiatan yang bisa jadi alternatif liburan nih buat Bompo yang liburan bingung mau kemana. Yang pertama bisa datang ke Kumpul Bocah. Ini acara festival liburan sekolah yang berlangsung dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Bompo bisa menikmati berbagai macam aktivitas edukasi, lokakarya, budaya, pertunjukan sampai parade tari Nusantara. Terus ada juga Festival Dayung Jakarta. Kalau event ini hari ini terakhir Abang Po ya, yaitu Festival Dayung Sispala Jakarta 2026 di pintu air Malakasari Kanal Banjir Timur. Tepatnya hari ini terakhir eventnya. Terus juga ada Semasa Piknik, hari ini juga terakhir ya. Terus juga ada Malam Puncak Perayaan HUT Jakarta juga udah terselenggara semalam. Jadi yang bisa Abang Po datengin kalau rekomendasi dari Aye, ya tadi satu Kumpul Bocah ya di Taman Mini Indonesia Indah. Ini acara masih berlangsung sampai tanggal 5 Juli 2026. Harga tiketnya sekitar Rp35.000 Abang Po ya. Jadi yang bingung mau liburan sekolah ngajak anak-anak kemana, nah salah satunya ke acara Kumpul Bocah aja ya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

0: Udah mau deket ke jam 8 malam nih. Saatnya ayah kudu pamit ya, Bompo. Mau kemana sih? Ya gantian lah. Kan udah ada yang punya acara malam ya. Ayo Bu Mariana pamit ya Bompo. Selamat menikmati hari Minggu. Yang masih dalam perjalanan hati-hati. Yang masih menikmati tempat-tempat wisata juga tetap dijaga barang bawaannya. Jangan sampai berpindah tangan, tetap waspada. Dan ayo pamit ya, abis ini bakal ada Penova lanjut di siarannya Wayang Golek Mekanik ya, sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayah mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyak Babe Encangcing, apa kabar? Alhamdulillah, harapannya sih semua pada baik, pada sehat ya Bang Po ye. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ye. Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta kembali temenin Abang Po ye sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ayo hadirkan Abang Po seperti biasa ye. Kita bakal hadirkan buat Abang Po wayang golek Abang Po ya, dengan judul Dewa Wayang Abang Po. Nah Abang Po ini ini bisa didengarkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ye.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
3: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal, budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta dalam acara Wayang Golek Mekanik. Sahabat budaya, malam ini Minggu menjelang Senin, tentunya kita akan melaksanakan rangkaian acara yang akan kami siarkan dari Pro 4 Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Seperti biasa, saya Sri Wilasri akan menyampaikan atau menyampaikan hantaran dari Wayang Golek itu sendiri dan juga akan menyenggol suara yang akan kami sampaikan melalui lagu-lagu. Dan saat ini pengarah acara Wayang Golek, Kang Atep Gunawan, akan beserta kita sampai pukul 12 malam. Tidak lupa ada Teh Tini Suartini akan menyapa Anda. Dan tentunya saya akan segera menyapa rekan saya yang ada di studio. Assalamualaikum Kang Okang Atep sareng Teh Ajah Tini kumaha dararama.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya teteh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya hebar pangesto Teh Sri.
0: Amin. Barokahnya urang teh nepangan kanca mitra. Kang
2: Kulan
0: menghitung hari sasi Juni margi katomper nakeun. Sekarang tos Juni teh di akhir ayeuna teh. Tapi sok sanaos kitu ge pan urang mah satia bade di awal sasi, bade di tengah sasi, bade di akhir sasi. Eksisnya Kang.
2: Alhamdulillah, mohon ayeuna mah di sarangan deui ku Teh Tini nya.
0: Ah, gitu.
2: Kedah magang heula.
0: Kedah magang nuju ujian. Biasa Kang. Wong teh urang teh kedah ngagalura di Propat ngalangkungan Wayang Golek Mekanik.
2: Wayang Golek Mekanik mohon.
0: Kintan-kintan saha anu midang? Naon lalakonan?
2: Mohon.
0: Pan biasa pembagian tugas.
2: Biasa, tugas Teh Nining sareng Teh Tini ayeuna mah ngagorolongkeun lagunya.
0: Tah kitu, lajeng.
2: Janten hosna nya.
0: Double-nya multi talent. Multi
2: kedah kadamel naskahnya. Nah. Siap teteh sadayana?
1: Insyaallah.
2: Oh, insyaallah.
0: Player oge mohon.
2: Mohon. Dina bengi ieu biasa urang buka ku lagu anu mugaran didangan ti rengrengan kelompok Seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggak

0: Neng Sekanca Mitra, lagu anu munggaran parantos digorolongkeun. Katep.
1: Kulan.
0: Ada lagu step by step, setahap demi setahap. Neme tahapan kahiji, pamuka. Kadua ngegorolongkeun.
1: Ngegorolongkeun.
0: Katilu.
1: Katilu biasa. Tugas Kang Atep.
0: Sarang teh tini aku lah. Itu lah wae bilih nundutan.
2: Nundutannya.
0: Cobi bade saha anu digupai.
1: Oh, ngagupai nya?
0: Ngagupai.
1: Teh tini ngina bagian ngagupai. Sok ngagupai teh sing naon teh teteg.
0: Tetegnya.
2: Bade nepan Abah Eko.
0: Alah, langsung ka Sukabumi.
2: Jampang Tengah mohon. Kang Wahyu di Cibubur, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Ayah Kang Boih di Bogor, Pak RW Warsum di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibunggulang, Pak An di Ciamas Bogor, Pak Ahmad Curug Nangka Depok, Ayah Pak Johan Bintara Bekasi, Salajengna Ayah Pak Ali di Cinangneng, Ayah Pak Ajo di Cipinang Jakarta Timur, Pak Eyon di Ranca Bogo Ciamis,
1: Lintas Budaya Nusantaranya,
2: Kang Mamat Lewiliang, Bapak Abah Agus Rasta di Rawabuaya, Oge Ayah Kang Aweng di Ciamis, Bang Jack di Bojongsari, Ayah Abah Akik di Cimanggu Bogor, Nepangan Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, Abah Goler di Jampang
0: Jombang
1: Cibetan. Sanes Jampang Jampong Jamping. Jombang.
2: Jombang Ciputat. Salajengna aya Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor. Oge Pak Warman Setiabudi.
1: Di Setiabudi.
2: Di Setiabudi. Mohon Ibu Ani di Ciomas Bogor, sarang Bapak Ahmad Surya Wijaya di Ciomas Bogor. Ayah Oge nepangan Pak Anang di Kemayoran, Pak Ai Askar di Balaraja Tangerang, Ayah Bapak Dayat sarang Ibu Dedehna di Rawa Jaha Bogor, Aki Nazwan di Bojong Nangka, Kang Denkus di Ciputat Tangerang,
1: Denkus.
2: Aki Yadi Suhada di Jonggol Cilengsi, Oge Ayah Abah Kiki di Cipaku Bogor, Pak Anda di Cipucung Bogor, Ayah Ibu Nayani di Rawa Buntu, Ayah Ambu Sukaisih di Cipondoh Tangerang, Oge Teh Warsih di Cibubur, Mang Tono Pondokde sarang Pak Darta di Rawa Buntu. Sakitu heula Kang Atep,
0: sakitu.
2: Iya, seueur keneh.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing suantan Kang Atep.
1: Sisa teh tininya. Kang Atep langsung nepangan we. Kanggo Kak Pak Herman. Pak Herman teh nu aya di Endrek Jonggol. Ramana Dalangkosim. Kamari teh pendak sareng Kang Bentar. Abdi teh selalu ngomonitor cenah geuning tara digupai. Aduh pun.
0: Tenterangnya alhamdulillah.
1: Pak Herman di Endrek sareng Dalangkosimnya di Jonggol sareng Kang Bentar oge. Teras nepangan kanggo Kak tadi teh dugi ka mana nya?
0: Dugi ka Padarta.
1: Ka Padarta atuh langsung ka Abah Nana Dukat.
0: Tah rupina
1: di Pasar Rebo nya apana Aldi di Balaraja, Mama Hajah Rami di Pasar Minggu, aya Mang Bandi di Mangarai, Kang Pradana di Pondok Gede, teh hilap ka Pak Jana di Cileduk Tangerang, aya Bah Opa di GSA Cinangka, Mamah Nenti Raja Wali, Mama Eha di Tenjo Bogor, aya Kang Ayut Age oge sami di Tenjo, Bapak Anwar Takrim di Jonggol, Pak Mis di Cepak Nangka, Kang Nana Idr Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Jahayati di Ciruk Tangerang, nepangan Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusumah, aya Pak Rohmat Darsono di Pademangan, teras Mamah Maya di Cibungbulang, Abah Otong di Gunung Sindur, Kang Mardi di Rajeg Tangerang, aya Kang Rian sareng Teh Rosna oge sami di Gunung Sindur, Kang Ayi di Bedahan Sawangan, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Abah Rusmana sareng Ibu Titin di Muruharja, Pak Haji Suhanda sareng Ibu Hajah Siti Khadijahna di Majalebak Banten, Mamah Yati di Tanjung Priuk, Kang Tohari Sukabumi, Kang Mulyani Dinata sareng Teh Nina nanya di Celebut Bogor, Ayah Mang Nasim di Cipicung Bogor, Pak Endang Sikula di Nyangegeng Cipenyo, Mamah Hajah Ise di Bogor, Kang Mamat di Samarinda, nepangan oge Kang Ajo anu leungit wae sandal cari Bogor, teras oge nepangan ka Papikri sareng Bu Ati di Jasinga. Bapak Rohmat Darsono di Pademangan, Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Mama Haja Hayati di Curug Tangerang, Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang, ayah Pak Mis di Cepak Nangka. Atosnya Tos Kagupai. Nepangan sepuh Abah Engkus di Ranca Bogo, Kang Alan di Ranca Bogo, Abah Toto di Lapang Kubang, Pak Eyon oge Mang Kandar nya,
2: Kang Bandung kada kantun.
1: Urang Bandung oge Mang Lili sareng Wayadi nya. Utamina kali rengrengan lintas budaya Nusantara. Abah Rustam di Cileungsi Bogor. Kang Masdi di Kampung Jaha, Bunda Umi sareng Banten, Kang Arawadi di Rengas Dengklo, Kang Tata Sugiri di Bekasi atau Kang Tatang Suminta. Di Jalan Bangka, Kang Tatang. Kang Ming di Setu Bekasi, Bapak Supriyatna di Pamijahan Bogor, Kang Andi di Meruya, Apanarisma di Pasar Kemis, Abah Engkus di Lengkong Tangerang, Bapak Haji Amsar di Kalideres, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak An di Surya Kencana, Teh Anggra ini di Tanjung Sari, Abah Yayang di Sukabumi, nepangan Kang Bapak Uyut atau napi Uyut Oka Daras di Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur si kembar di Cileungsi, Bapak Hasan di Ratu Jaya Depok, Pak Mitra Sumedang Selatan, Pak Mardani Bekasi, Ibu Umi Pasanggrahan, Kang Albari Ciputat, Bapak Guru M Dimyati sareng Iamna, Ibu Iamna di Cepak Mangka Luisadeng, Pok Nomai, Cengkareng, Kang Nana Sukarna Nirwana Tangerang, Pak Jasna, Bang Blake, Kang Beri, oge nepangan Bapak Cipto Murdoko, Kang Dani di Gunung Sahari, Pak Haji Dani, Kong Dani nya di Gunung Sahari, Bapak Haji Dani di Victor Buaran, Ayah Mamah Uut di Tanah Kusir, Pak Dayat di Baduy Dalam, Pak Nurofik di Pegedangan, Teh Neni Cariu, Kang Dadang di Sawangan, Pak Wahab di Karekel, Mama Anggun Jayanti sareng Bang Komeng di Pandeglang.
2: Urang sapukeun kumpulkeun anu kirangnya.
1: Teteh di non teh di kata Andi.
2: Aya Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Kang Abet, aya Mama Anis di Pebangbon, Kang Aep di Karacak, aki-aki gaul di Kampung Batu, Abah Usman di Ciamis, Mama Rangga di Ciamis, Pak Endra Askar, Pak Sandri di Parung Panjang, Abah Toto di Ciamis, Kang Hamami di Setu Panongan, Bunda Alfan di Cibinong, Kang Omen di Narogong, Irlani sareng Neng Inka di Gorontalo, aya Bapak Ahmad Hasan, aya Kang Kadot Bocor di Pasar Kemis, Pak Sadit Baso di Lewiliang, aya Bapak Amin di Sukabumi, Kang Jubaidi oge di Sukabumi, Pak Tono di Rengas, Rangkas Bitung, Pak Gogom di Bogor, Abah Rusana di Bogor, Pak Heri di Pulau Gebang, Pak Ining di Ciasmara, Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo, Ibu Ani di Cibatok, Pak Haji Nana di Bandung Barat, Kang Alpendi di Baduy. Opat lambar, opat Kang Atep.
1: Laharnya atau sedaya nanya.
2: Insya Allah atau.
1: Kadang sok hilap katanya. Kadang hilap.
2: Nuntut geranya sumping abdi tadi senggol.
1: Mana watos kanggo ka para panitia nu sadaya anu salamina miat miat mihaman mupusti budaya bangsa dina acara pagelaran wayang golek mekani. Hayu biasa
2: gerangkeun deui
1: olongkeun. Naik naon dari naik naon bisa atawa nepi naik bajai.
2: Naik geboy.
3: Naik geboy.
1: Lagu aya naik geboy nya. Ayo mau lagi boy ah.
2: Naon atuh?
1: Erek eta we nanti timpang karewe abi mah nyurung.
2: Nyurung-nyurung.
1: Nyurung-nyurung anu ngageboy. Prung ah.
4: Eleh. Nyangakeun pakawulanana ieu tawis ka sono kanggo ka para seniman seniwati sadayana pulang.

Sunda adalah hiasan kepala berbentuk mahkota yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Lebih dari sekedar aksesori, sigar mengandung makna kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan seorang perempuan Sunda. Terbuat dari campuran logam seberat 1 hingga 2 kg, sigar juga mencerminkan keteguhan dan tanggung jawab. Berbagai ornamen menghiasi sigar dengan simbol mendalam. Kembang Tanjung melambangkan kesetiaan, sementara kembang goyang menjadi harapan akan rezeki dan kebaikan bagi pasangan pengantin. 6 pasang kembang Tanjung dan 7 kembang goyang tersusun harmonis, menambah keindahan dari setiap sudut. Dahulu hanya dikenakan bangsawan. Kini, sigar Sunda menjadi warisan budaya yang dapat dikenakan oleh semua sebagai simbol keanggunan dan nilai luhur adat Sunda.

0: cacap kanca mitra nyenggol ka para panitena sadayana oge ngalangkungan lagu digorolongkeun panggupai kadeudeuh ti seni Sunda RI Jakarta kasono anu kalintang bingahna nu dianti teh perkawis naon Kang Atep pula gantung dangun di tadi ditungguan
1: komo ka para panitena sadayana
0: saha anu ngajerakna
1: alhamdulillah non teh pidangan wayang golek teh kenging naon namina teh di para paniten teh
0: requestnya
1: plus pengintennya alhamdulillah katampina saya sareng ngalakuana maranah pisan sareng tehnya aki adi mah aki adi atuh upamina wayang golek saya langsung telepon aki yeuh keur kieu aduh resep wayang teh sami abi ge resep
0: ieu teh gaduh informasi Abah Rasta menuju dirawat di rumah sakit. Tapi kamari oge sok sanaos dirawat oge cenah keukeuh we tina HP mah. Janten naon teh urang teh tersanjung Kang Atep. Sok sanaos teu damang oge masih kene ngadangukeun proopa.
1: Satianya. Tamugi sing enggal damang atuh mun dantos di bumi deui nya.
0: Amin. Amin.
1: Sarios anu bade dipedar Bang Bang Trisna Dewa. Sareng dalang anu bade makalangan magelaran dina bengi dina pagelaran wayang golek mekanik nyata dalang Abah atau napi Kiai Haji Ade Kosasi Sunarya
0: Ade Kosasi Giri Harja
1: Giri Harja 2 alhamdulillah ngamayan deui nya kamari tos
0: dalami pan biasa di siklus kurang
1: kitu teteh alhamdulillah ngorehannya
0: ari ureukeun makang Ate penak geuning eta. Mudah-mudahan ieu teh pan nembe ku urang diajangkeunanana supados teu boseneun.
1: Teh nyarioskeun nyaeta di keraton Atanapi di lapisan langit katujuh dina cariosna mah.
0: Aduh. Sidrotul Muntaha.
1: Aduh. Aduh, lagi ada wayang gambarannya mah nyaeta di Catur Pertala.
0: Catur Pertala.
1: Catur Pertala anu janten ratu atau napi istri Dewi Pertiwi Dewi Pertiwi teh nyaeta istrina Prabu Batara Kresna
0: gitu
1: ngagaduhan putrana sareng putri aya Raden Sutedja sareng Dewi Setiaboma tehnya teh Dewi Pertiwi teh kasumpingan ku keluarga sareng aya patihna patihna teh nyata nami patihna teh Mangkubumi sanes Mangkulangit Mangkubumi gitu Mang Tresna Dewa teh ari dengkina teh nya di Trajutisna negara Trajutisna tah jeungna teh nepangan langsung ka Dewi Pertiwi teh berarti nini naroskeun ka ibuna ku anjeun sok tara dijawab jadi leuwih abdol mah menanya teh mending ka nini we
0: ka pupuhuna
1: ka nini we nu leuwih apa tah kitu naon nu di taroskeunana teh ramana mah tos ngantunkeun
0: Suteja
1: Raden Suteja teh nya panginten ngaranna ge
0: Murangkali
1: nu nembe remaja merenya.
0: Belekesenteng
1: hayang hapal.
0: Kak remaja.
1: Kusaha ramana ku ajen Raden Suteja teh
0: tiwasna
1: gitu. Lagi tetep aya bocoranna meureun tah kieu coba tanyakeun Bapak
0: maneh teh kieu.
1: Ayeuna naroseun ka ibuna ku anjeun mah teu aya jawaban. Ayeuna narosna ka
0: eyangna.
1: Nyata ka Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi bingung.
0: Jadi bingung dibalakakeun.
1: Kumaha?
0: Kumaha?
1: Teu dibalakakeun. Kumaha?
0: Melang deui.
1: Melang sabab budak ayeuna mah lamun teu di
0: naon teh. Dibejer beaskeun teh nekat.
1: Lamun teu dipujukeun ka hayang teh sok nekat.
0: Mohon.
1: Tah, teh tini kade, teh tini nekat teu nya.
0: Tekad anu sae
2: tergantung situasi dah.
1: Nya Patih Mangkubumi ge sami kaget gitu. Gening kadinya.
0: Lumpatna pertarosan Bang Bang Tresna Dewa.
1: Akhirna dijelaskeun ku Dewi Pertiwi teh. Yen ramana ku anjeun Raden Suteja teh perlayana teh ku Raden Gatotkaca.
0: Atuh meureunan dina manahna eta
1: atuh nafsuna ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Si koreng geuningan anu mateni
0: bapak kula.
1: Bapak kula teh
0: Raden
1: Gatot Rama Kaca. Paman bener Rama Paman Gatot Kaca. Nah, Dewi Pertiwi teh padahal mengawartosan kade kasep ulah.
0: Dilema da kaditu
1: sadere. Masih kan itu ngantun kena teh
0: gugurna
1: teh kulantaran ku kalakuanana gitu kalakuanana ku sifatna ku watakna nya akhirnya diadili ku nagara Gatot Kaca anu
0: anu gaduh tugas kedah masihan hukuman
1: da masih keneh di keluarga na keneh eta teh di wartosanna teh kitu.
0: Atuh juga lah kesenteng mah pan kirang wiwaha teh Kang Atep. Nu penting mah saha anu ngagugurkeunana teterang latar belakangna.
1: Jadi ujung-ujungna rek balas dendam bae eta teh.
0: Ka Gatot Kaca.
1: Kurang ajar ieu sampai kaki tu pandang Cipenyo.
0: Ieu teh panitian teh bingung. Nah jadi pandang Cipenyo apa Gatot Kaca anu sarana oge. Anu pantas nama Dede Gatot Kaca teh kinten-kinten sahanya nu jangkung ageung.
1: Nu jangkung ageung mah
0: Pak Haji Ahmad Suryadi.
1: Pak Haji.
0: Jangkung ageung nama.
1: Ageung nama. Paniten urang mah teu jangkung ageung teh.
0: Hampir sami nya.
1: Sami satria sadayana. Abahna naduka.
0: Eta mah ancad lenyap.
1: Mang Torno.
0: Kantenan eta.
1: Aduh kara rasepnya. Ih kira anu masih gana kara rasep pisahnya.
0: Tang tos udah mau jantan gelis.
1: Udah ayo lagi tos sepungnya masih gara ranteng. Atau ibu-ibu na mamah-mamah na geris.
0: Nah hartos na ganteng. A-a ganteng. A-a ganteng teh ayah abah rasta, abah nana, abah seur. Eta teh abah-abah teh a-a ganteng. Ayah hartos na.
1: Mauan ganteng teh. A-a ganteng teh.
0: Mau tahu?
1: Mau.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Mau isi? Mau tahu banget? Cenah a-a ganteng teh. Bun lancek, gaduh incuna teh seueur. Kumargi upami hiji mah aki. Upami incuna dua,
1: aki-aki.
0: Kumargi seueur entong nyebut aki cenah. Aa ganteng. Tadi taroskeun teh naon? Aki-aki gangguan telinga.
2: Leuleuh geuningannya.
1: Aa ganteng teh aki-aki gangguan telinga.
0: Biasa itu sepuh makan teh.
1: Sepuh ya, biasa eta mah nya.
0: Eta mah dahureuy ya.
2: Permisi.
1: Teti ini tak itu dicatat tete.
0: Didamelkeun naskahna. Disimpen di memori. Kanggo epiden. Rupina mah Kang Atep tos disiapkeun teng wajah. Itu bade nyerbu ka ditu ka Gatot Kaca.
1: Tak itu tetehnya eta masa kedik sakediknya mo duka tak ka ditu mah carios ieu teh. Tutugna sapertos kumaha? Tarios anu bade dipedar ku kidalang
0: Kiai Haji.
1: Kiai Haji Adik Kosasi Sunaria almarhum dina carios Bang Bang Trisna Dewa. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi,
0: Wilujeng Ngadangukeun.

0: градасын кавинарни яши градасын нира. Вау, косапа. Bagus pelampah itu. Wontening catur pertala, catur hartosna opat. Hari pertala hartosna bumi di karaton lapisan ketujuh. Ratu ning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi Sawet gidehesan ku ingkang wayah Raden Putra Bambang Krisna Dewa lan Patih Mangku Bumi Dewi Pertewi nukapi garwaku Sang Nalendra Betara Krisna Pasang negara juara waka Sagungan putra Dua hiji pamaget Anu kadua istri Anu pangagengna kakasina Raden Sutija Dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma Setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi Anu dilorok di jengala manis. Itu nungutin sejarah Ina pustaka Raja Purwa Sinarang Mahabrata. Siapa madale pun Sang Retna Ayu nyaur ingkang wayah Raden Trisna Dewa. Kaset Intu yang Trisna Dewa nger Merenea duduk pada kerinsun mangsun parang ini. Sawanung. Mangku bumi pati isun.
1: Kopi gusti.
0: Merenea.
1: Kopi ilu.

0: di karaton lapisan bumi ketujuh ratu ning bumi Sang Resna Ayu Dewi Pertewi. Di jelesan ku ingkang wayah Raden Trisna Dewa. Raden Trisna Dewa putra Raden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kasadina lalampahan. Mangsa Gatut Kasah kenging anugrah bintang Dharma Sakti pengabdian ka nagara Gatut Masrata. Kawit Raden Sutija nuga jangan Raden Purwagana saderek sarana. Di sapungkuren Raden Trisna Dewa Patih Mangkubumi. Wenira pengandikanipun mekaten kedah dhateng nisan nyaur kapina. Raden. Intue yang anu kaset Raden Trisna Dewa ngeru. Mereka duduk pada karung isun mangsung para kasep. Salah nung. Yang sumanga wayah panjenengan Trisna Dewa ngakatur kesma pengabukti pohonyuk panjenengan pangkon eyang. Syukur bagi anger mangku bumi pati isun.
1: Yuh.
0: Semangat kaulah pun mangku bumi ngaturkan semak mabuk tikuh nyupan jeningan Gusti Ratu. Syukur bagja kumayangan
2: boten kantun kuhanyuk Raden Anom nuka sangatin.
0: Aman, katampi ku kaulah.
2: Atus rajeng nes kalintang bingahna kuayana Raden Anom rawuh dinawaktis ayinak anu nemes pisan sumping di negara Trajutisna di pangkonan eyan.
0: Tapi no gawe
2: nu mawi kasangakeun rupina aya hal anu bakal didugikeun naon nepi ka penyulian.
0: Syukur bagi lumayanan kaset eyan teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cenukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidup tipoe kapoe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah betegas-tegas teing tepi kacul pisan tiga naga silap. Nyakala pisan bumi tega silap. Sadaya-daya hapun tenanu kasuhu. Tina naukal kalpatan kalayan kata melaran putih. Marginya kitik kadedeh kangjen ibu di Trajutisna anu saya watasangin. Memangnya gitu set. Kanya inung kan jadi anak makaset. Angangku angangna deket ku deket ma. Kumaha tulang eyang. Di Trajutisna damang. Ya ya sayo si baring pangesto.
2: Kumaha perkawis pangawas enak pangawas kumaha kumaha.
3: Ya.
2: Dina saparantos krus ya tep krus ya kumaha. Dina ipo dina dolar ya kumaha.
0: Ekonomi teh stabil dina waktu saya kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana. Penang sayungan kautamian nyepeng pancena kangjing eyang. Deuh catakan sepuh manya di ka kitu. Tuang ibu dah mangcu ibaring pangesto. Aya tah salira duit ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh teu damang. Cocok dah rekok diga-diga aya hal. Ulah sok ngahari wangken ka kolot. Naon nu jadi marga lantaran coba balah kaken ka eyang kasep. Aya kajadian naon na sedamang na kumaha.
2: Saum wae pangintunya. Tuh teng manuk teng bemenyit anak teng seling anak meraku kuncungan. Ramana ginu sakitu atu dina mesir salira. Nebus perah ku jalan perih. Cul tuang culeut. Jin dina siang dina wengi tarakulem. Itu tapakur sujud. Persis Ramana sareng kaksa paripola.
0: Naon jadi marga lantaran kasep hariwang kolot nasu. Naon anu pemut. Nah hidup tepal kagungan garwa. Sanes eta eyang kanggo bojoan makalah tetebis kenes datan ayam maksan. damel ge siasan gaduh kalawan siasan biasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deh kaset naon atuh sok ngahariwangkeun ka kolot bisa ya kapale naon-naon.
2: Sing sok kumaha geus harewoskeun tadi ka Mang Cada Imang Masiro dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyang weh.
0: Coba barakakeun. Iye saresna. Salabat tingkaula aya di trajutisna. Maihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kahayang yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana Rama sareng ibu nunganu. Memang komo ningal para putra tatangga boh ningal di lingkungan masyarakat ayah putra saya ibu Rama anak sep ningal kade kaula pribadi setelah kala nyatakan di ibu anu-anu di negara trajutisnya sering kaula naroskin saha Rama anu ngayuga dupi kanjeng ibu temu sakadar nangis senangis. Malah kan umpami cepat nih di waktu sekapungkur kantos kaya yang narosin paha sama nunga juga kaulah. Dobat Gusti. Balaka kalah nyata yang kangen Rama nunga juga teh kangen Rama anom bang-bang susinya. Dina nonoman. Dina masa dewasa sapar sekongan garo aman teranya pengpansen jantun raja. Di negara prajutisnya kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang leres eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali leres. Yen eyang teh eyang si Kangjeng Rama. Kangjeng eyang sepuh di negara prajutisnya eta eyang si Kangjeng Ibu. Nya anasir puput Yuswana Kangjeng Rama setelah kawan nyata etes tujian rekasauran Kangjeng Eyang di negara Sanjutis nayin Kangjeng Rama te puput Yuswana te kugatut kata satria ngajang benar Sobat Gusti Laras memang benar atunah Kangjeng Eyang ya salah tadi suatu kadar pupus nate biasa wae ku panyawat. Nah kangge ayang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangge Rama teh pupus nate ku Rama paman gak tekasa.
2: Iyo.
0: Aduh, kasep geus teh itu sama kajeng naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui kasepna lupa kajadian teh setelah aya salah anu tangki. Puput Yuswana Tuang Rama Kuraden Anom Gatot Kaca memang aya persoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama sawatawis pelanggaran Tuang Rama sakawit sobi kumaha kawitna sakawit Tuang Rama tenelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama prawira ditugal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Minaresan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang tafsiran utangtu yen hukumanna teh sudah hukum pasti anu pasti
2: itu sejarah mata teh
0: entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu sanes bari naroskeun imah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakola isorkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca nujanten markalantaran nanuga jana Kangjeng Rama hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama dupi Rama paman sama putra saha sarama Eyang hidep Sanalena Batara Kresna Raja di negara Jingala Manik atau Dwarawaka. Sobi, punten. Paman Pati Bang punten.
2: Oh, saya.
0: Kanjeng Rama Nugal Janga, Rama Paman Somba Balira. Pada-pada, sarama, urang Jingala Manik. Ainu Maehan Gatorgasa. Naon hubungan Jingala Manik sareng Amarta? Gatotkaca urang nagara Amarta. Pejabat baheureuh sapi sipil janten kepala daerah di Lajang Tengah Siliwangi janten kepala angkatan pangnegara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten nagara, benten sara jawadah tutung dirita sacarana-sacarana. Nyumutin pangamut kaula, parantos luyu sareng hukum. Nah, ngadamal kalepatan ka urang Jingala Manik, ka urang Dwarawati anu ngahukuman urang Amarta.
2: Nyaan budak ayeuna namanya motek karina hukum ogé.
0: Iya, anu janten margi. Asa teh ka hartos ngadamal kalepatan ka urang Jingala Manik bari sareng ka sarerekna keneh. Nah, si Gatot kata campur tangan na ieu perkara.
2: Jar meneng

Mas você tudo anu kasir cuma riset yang ngentong maka jengi muton etap perkalis memang ibu yang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca dan Putra Bima ay Bima ternyata saudara Arjuna ay tuang ayang Batara Kresna dan Putra Na Mahaprabhu Wasudewa Aripanawa Putra dari Kunti Nalibrata jadi dinarasan biaya patula patari

0: anu lepat, anu jahat.
1: Tungsur nung dipiemut. Ayo nama cing, rawas tuang, rawas tulang.
0: Nse paman. Kaulah tepaan terus dirasa. Upamain selepas di genep atau nafi lima alam anu ka'amah. Kanggo manusia gelar di alam dunia, sakawit alam orang. Kedua alam budak. Katilu alam dewasa. Kaopat alam kolot, kalima alam aki-aki. Lima, tak kaulah partos nama alam dewasa. Dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal serenitan. Sedengkeun kapan terakhir, salamatlah Ibu Rama. Di alam baka, iwatiku putra anu soleh. Kaulah saja negerakan kasolehan menjadi anak, ngabongkar hukum anu tangtu. Asa terido, kaulah amu patulah patali serang hukum, ngadam lekerapatan di jengala manik, kar serang kaulah di jengala manik, nahan unga hukuman urang amarta. Kaulah pardos dewasa. Kaya ngelakung jelas dia perkalis, kaulah tenyuhungkan widi di kangjing eyang, sarta nyuhungkan saksi, pangresa Rama Paman mahu bumi, kaulah tersejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Kaya jelas, hoyong sidik berem hidung cek hidungnya sanes baik aperangan ti eyang ku anjin sanes ti eyang ti negara tradisinya tapi hoyong sidik kubukti waspada punya yang tanpa ngerasa munggah meninggalih nyawidian kawat tersejang adesan ramah paman kamelajang tengah kamarta Tomas Gusti ulah kaset pula lucu bisa ya tungtung balitung anu pasti.

0: kelingan di mana salah pernah sen supaya nincak bener deh anu pasti
1: dau timan
0: dah didoakan sing mulus rakayu kaset doa yang merengan anu jadi insu dau timan gamera lumunur wiwit wilayah ngerana

Raden Trisna Dewa Konur. Kairing ku Patih Mangkubumi anu bakajan tersaksi. Anu bari padahal parentos nulis dina galih. Yen Raden Trisna Dewa bakal nangkaskeun dendam gugurna Rama na Raden Sutija. Kagatot kaca unek-unek dina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di satengahing alas pasinga sana. Mipir pasir nulung kawing mapajung krang anu lewang nyucuk-nyucuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banar. Kantun lampah di satengahing alas pasinga sana. Yantos kang winusita alias ingkang natawa ukot capawon sening karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Tumakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca nemereng setugas di pangagung nagara atuh kamelang kari si ibu dititipkeun ka ingkang rayi Tumakesa. Apa medali pun Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah Binga Saklangkung Rauhi pun Rama Paman Kepapa Kadya Geningan Selontongan Tindak.

acá de Tiemán. Ay, no. Cabe en rancho.

ngapunten ya emang si pringan Daniel. Jika nalamun telat sabedeng mau nyampak

Bareng saha Mang Wei.

0: kata ingga ngarangku munyung dateng ramah paman mekapi mengandikana bingasak langkung galih ramah paman walah. Aduh, muni asa jadi jelema mangkelor. Asa mangke jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Turkeun semah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman.
0: Ditarima kumang. Damang
1: ibaring pangeste.
0: Nuhun.
1: Alih pikir tu hapun tenalu kasuhun. Memang kaula rumaos dosa teu engal-engal dumeuh parantos saminggu teu ngadeusan ka Kangjeng Ibu.
0: Ih nu mantak. Anu mantak mang dongkap teh ye teh kal utus ku tuang ibu titah ngalong. Nya. Proba kasih anjing ini cenah buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna.
2: Ya.
0: Kumaha anak teh naha damang? Naha aya naon ye teh saminggu teu lolor. Tak gitu bu, oh ibu masa putra lo.
1: Naon?
0: Oh, nu matak dia lo.
2: Ya, sungkan itu.
0: Sifat ibu kaputra, Rama kaputra, angang ku angang nak, deket ku deket nak. Risi malang. Sifat kanya ah kaputra kanu riab putrana nya ah kuriabna kanu hiji nya ah ku hijinya kanu goreng kaputnya ah ku goreng kaputnya
2: ya ah
0: goreng patut oh ta eta goreng kaput
2: nya
0: mang demi Allah si bare itu hayang bisa nyebut goreng patut teu bisa mang
2: ang eta
0: heh kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
1: Dawuh timah, hapun tenang baik.
0: Woh, itu ayi ibu kaputra macu melebar. Cewelehwe mukakeun pintu gerbah hampura, kolot naon ngarana lamun teu ngahampura ka anakna.
1: Oh, dawuh timah. Damang mah damang.
0: Panges to.
1: Wih, montok tuang ibu. Jam 7. Satosna netepan parantos gerak jalan.
2: Loh.
1: Terus diburuan kitu we kainya.
0: Senem. Senem papagi. Nah, dajiga Yuswa welasan taun we sakitu teu sepuh teh.
1: Daun timah.
0: Saperkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu engga ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok. Teu aya naon-naon salebet hidup ngajagi, ngarasa, ngajaga, ngarisa.
1: Ibaring pangestu. Dina waktu ayeuna nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi kalayan masyarakat parantos tingali kana dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu parantos ditangtoskeun masa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sak kedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon dupi hal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun sadaya masyarakat dina naon dupi hal golongan sareng aliran tiasa luyu ngajalur kana margani kesatuan sareng persatuan.
0: Eta lo macak mang mah bungah halo bungah nyuhun Kumah tugas ke luar negara.
1: Dina waktu ieu Teh Putra nuju istirahat di daerah bae.
0: Oh, nuhun. Nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung teh katampi ka masyarakat. Sabagian ageung mang maca dina surat kabar dina PR sareng dina gala. Bari larat deret mangkenyangan taun kode portas ngan. Aya rengkol-rengkol oge di juru mang teh kaca cangkot teh cengengan kacamano da hayang jelas. Jadi moal salah ringkuk kitu teh tujuh. Ya. Ringkuk kitu teh am kitu. Bentuk kitu teh o. Wah, diapalkeun ku mang. Jadi mang teh nu buta huruf ge nyaho kana angka, nyaho kana aksara. Oh, mo urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas nya buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangacahuan umum. Wah, rupa-rupa katina. Nguping-nguping. Model-model anu ditranmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu coba gagawe, anu coba galaheun, ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat. Malah-malah ayeuna 1 hektar, 2 hektar. Jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT. Oh, beaskop leutik nu di imah teh layar PPT sia beus kitu nya ho. Oh, saya ca PPT. Teh sakedik kanya pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang. Ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang komo ayeuna. Jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa, hakim masuk desa. Jadi rakyat teh ulah bodo kana hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu. Ieu kajemaran pangagung teu koret ngeutlakeun masyarakat kedah tingali. Ieu ulah deui ka kabobodo teh nyo ka samaran tinggal. Kitu lo. Tamang teh negraskeun kabingah perkawis eta. Jadi tik itu tuang ibu biasa we kasep ngimpen.
1: Ngimpen naon?
0: Ah, ngimpen goreng kaput.
2: Ya.
0: Biasa we tuang ibu mah.
1: Naon?
0: Ngimpi anak dibubuli gir. Tuh make kolor-kolor acan. Tuang ibu jerit-jerit. Oh, era meureun nempo anak kitu bari jeung digemrung ku masyarakat roba. Kagamarkeun si Alo dina jero itungan ngimpi digebrus kana balung barang kana ranjo. Ngan kajbujeng tuang ibu lilir ngoseak mang ngaronto kunaon seuk. Ngimpi goreng pacul cenah titi maca pulburu tepungan si anak bisi kumaonam.
1: Jika wang tidak enak setia ya wagelar naon-naon hibaring pangese.
0: Oh, ngan kade kaset saring sing pageuh kancing saring sing pageuh ieu biasa pancen manusia tiap-tiap loba mikar resep tara anggang cenah mikangewa. Sabalikna jelema loba nu mikangewa tara anggang cenah mikar resep na tapreba dieu cu aya nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun. Teu beunang keur nyaring keur hees. Sakitu. Jadi prebah dieu mang teh peupeujeuh papacuan. Kedah saring seti waktu ayeuna. Ulah anggang tina sifat keyakinan jeung kapercayaan. Yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna. Hade ulah ngeunceung kaluar tapi baca diri pribadi jeung manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ewuh pakulingan rana.

0: Barang sawak gatos kaca. Harmakan lan ramah paman. Dangu-dangu eca nira
1: manja.
0: Eca sawak rawes.
1: Nira.
0: Nira serira priama.
1: Manirja.
0: Mana jadina sasauran. Tahewan ku sumping ngastamu saya sana Sraden Trisna Dewa. Kairing kupati mangku bumi. Krisna Dewa tebih tidak dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kena pantas sesokan. Gatot Kaca. Ulah kaget ya kau lah.
2: Den. Nah,
0: kapan kumaha takumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan. Muaba dengar langer ramah tamah.
3: Salit.
0: Muanya hokanya di kaulah anjena. Ulah kaget Gatot Kaca. Iya kaulah.
2: Loh. Nyayau. Cik Mang Yelo. Iya Mang Basir keneh biwir Cik Mang Yelo. Betela impenan kaki ini. Cahaya murang kali. Duka tu apa. Ingan ku aing sia. Ngehina kanak aing edan-edanan. Kan antep panayangan tungti piluan namun aing edan-edanan. Edannya ange antep ya aing.

0: ngahaturkeun aturan sasungtingna satria anu anyar pinangi.
1: Geus tarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Ulu.
0: Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun mangden ngahaturkeun semah pangabakeus. Pohonyuk Mas Putra diterima punggawa.
2: Ayo mah alus deh ya. Cing taros gimana ya wawalak cek. Nakabaraman kumahan cek.
0: Saja bina tinggal haturkin haturan sejatuh maros. Dupi angin teh nuti mana. Sahak ngaran. Naon masad. Sumping di serenganku benuk kakaula.
2: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jung palotot wae tu pupuku.
0: Kaset.
1: Salik.
0: Ih, sanes kukitu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar cina remah tamah.
1: Cicing. Anu kawentar ngaran gasat-gasat teh.
0: Tapi nu gawe. Tabalikna aya anjeun saha?
1: Priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun. Ngaran kaula Bambang Trisnadewa.
2: Saha?
0: Sakali deui.
1: Bambang Trisnadewa.
2: Aya caca. Nyuburung beungeut.
0: Ya. Kaula pun patih Mangkubumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh.
2: Ulu.
0: Ya.
2: Oh iya. Kurang dasar bumi.
0: Trisnadewa. Sakumanu kapireng bieu yen anjeun teh di lapisan bumi ketujuh. Anjeun patih lapisan bumi ketujuh. Kapino patihna Kangjing Eyang Ratu. Kapino. Coba nyungkeun katerangan ieu murang kali teh saha ieu.
1: Gatot kasa. Bisi anjeun santingali kaula teh Atmajana Kangjing Rama Suwargi. Bang Suteja.
2: Waduh. Dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
0: Deuh, anak Mang anu kasep Trisnadewa.
2: Ai. Dulu itu dijeblag amuing amolu jedrung sina kana juru korsi.
1: Gatotkaca dina mah sangarangku dateng Raden Trisnadewa
2: digibrigeun sarta dijeblag Gatotkaca ngacengkang kapengker katahan ku Permakesa.
1: Dina sabeting ti kitu Gatotkaca ngarasa tanjetun teh papadama. Memang Gatotkaca teu uninga yeun Sutija kagungan putra pamegat

0: ditegraskan kadeuleu rasa ka anak pribadi naon hidup marga lantaran amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedur
1: eta gasa gasa geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal alesan kusaha gugurna kang Kirama
0: oluh ieu
1: Priyoga hutang tapi bayar pati hutang wirang wae.
0: Den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamala nakaset.
1: Samat inung-nunganung bapa nu geura. Geura inget-inget jampe paeh ti kiwari. Bakal ngarasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kagata. Salahna bapa kaula. Jeung urang jenggala manih. Sengketa jeung urang jenggala manih. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun. Haluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang duh wirang.
0: Waduh, kasep. Aduh. Panuhun alo ulah wara ngagugur nafsu, sabar, tenang, ulah geta sarupa tu, mun bisa mah papara, mun bisa mah lelempeng, kasep sadar keni murang kali, dendam geni gitu. Anu kasep, anak mah.
1: Desudi aing dibi anak, nah maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Pangalar.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kada tingali kana alasan anu pasti.
1: Saura geus teu nanyakeun naon maksud mah adek nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kasangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Prajutisna, katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapa maot na bapa kaula. Kuayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Saruntulan jeung lawanik.
0: Memang eta bener. Tapi na perubah dieu. Upama diukur kejahatan Bapa Anjin Kakang Sutija sarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik
1: memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan hidup kedah mukakeun manah pangemutaran waluasa Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodoh naon sababna lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yang geus mangrupikeun kajahatan anu teu ewah teu sangan.
1: Catur kasa. Montor lewat cerita. Hayu urang perang Giriga mana Toya ka mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang sada sering gunung.
2: Toya ka mana?
1: Toya ka mana perang sada sering segara. Nempada jiwa rokati permana anak penak tunggar mana?
0: Aduh, tobat sing kasep. Panuhun kapan sang emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang
1: cicing
0: sadar Krisna Dewa
1: dek dipandang jelema teh eling aing dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa
0: kasep mangrido mangsuka cicing gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija Mang Rido di pi bapa ku anjeun. Jatuh jasa dijibingkeun kadua kalina. Dak jumadak raraina geuneuk ir beusi atah beuleum soca muringas waos katong. Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali
1: Ramut jatuh dasar lir jarak. Waas padu waos cing baru icak watek pantas katos kasa selirane pun
2: diwangunku barang tuas besi persan mas inten berlian gagala wajah timah lampal ini
1: Satu kasar yang

0: sana kitu ieu buntut na ieu
1: cicing.
0: Putu Pertewi teh ratu bumi kaset titisan Sri
1: cicing. Kurang ajar sia.
0: Aduh tu geuning kaset. Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar ka kesa. Jangan tempat anu lalah sapikeun okol bekal pati. Kaula atmajane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati, sedina seribu kali hidup.
1: Kurang ajar pindah.
0: Keluar!
1: Bijil!
2: Waduh!
0: Eh sia deuk pipiluan ni beureum beungeut. Didangor sia ke kuai. Anan sadereh. Ampun para luntu basarasa kaula mah sanes bade pipiluan kana ieu perkawis ieu murang kali teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna. Teu kenging balas dendam margi kalepatan teh aya di ramana. Buruk kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangahkeun pamunjungan bade manang Rama ka salida.
1: Itu perlu loba carita sia. Nok sapatelangan remek hiji remek kabeh.
0: Yeun. Ulah dibabantun pun Mang Mas kaset.
1: Ini.
0: Tadina deuk ku Mang ditonyok. Eta ta wewelak nu ngawarahna teh si kurang ajar teh. Keneh hiji-hiji we jeung Mang Den.
1: Cicing.
0: Tapi kaset kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing, kade ulah cisledat usap. Putu Pertewi Ratu Ningbumi. Waspada permana tinggal cu, bisi digenyilongkeun ieu jagat. Geuluh lamun gempa. Ancur acuh bangunan-bangunan. Jiwa anu bakal korban sanes bae hidup. Mang rahayat anu cuma istimulim baka korban tina akibat kacarobohan jin tindakan hidup anu pasti. Warah ma warah we cu.
1: Cicing, coba sarita pusing aing.
0: Ya eta budak. Kaset-kaset oh sing horeng dendam teh kitu anu macak ya oge. Dilarang sangketa pacogreng komo jeung baraya. Jeung deudeungeun dikaniaya bapana anakna nu males. Anakna males dibales deui ku anakna deui kuncengis incuna jol buyutna bao jangawareng gudeg-gudeg ka kae siwur dolos pamidangan kaso-kaso reng ka incuna teh. Kita ingat sewiswai saksian kalau mau ngengken wawanin pikir ngalan nyawa mayar hutang kasih sudah biasa. Gatot-gatala keluar
1: Kasim in
0: nanda kamu kali
1: memang tadi emang halangan tadi emang ternyata tujuan karena tindakan hidup tapi emang belak-belakan me di karatun emang udah kacuit kulit ke wadah daging. Ulah dicaksana kana ieu urusan. Atuh naha Mang dijejeg tinggali kuntu dua punglak.
0: Sateacana hidup majeng Mang heula tong tur henyau. Teu bisa. Pikeun mah han sigala kafa kaula mah adek ngengken wawanan kana sajen sarta nginyeum leungeun kana sajen. Calik paman Mang ku bumi.
1: Sanes Mang mah iseung we. Sanes Mang bakal ngarepkeun meunang tapi Mang nawiskeun kaceceum kalayan.
0: Kas geuleuh ka sigatut kaca teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun.
1: Kalayan wajar Mang negrakeun kabela ka Mas Putra.
0: Tega. Tapi
1: tega.
0: Mas,
1: amit. Gatut kaca. Istu meunang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.

0: ini anjin singkil. Ampun kumanang ampun kurang kumaha kawula negerakeun katerangan di barengan ku sopan santun ramatama tapi anjin geus teu pangampura bisa kompet daungkeun kaula kagok borontok kapalang belang lampin serangan coba aku si bakar nada serangan ida jen ayo ya. Nah paman
1: kamangkun tamah ya. Mah yang nunggulan julung mah
0: calik
1: Masak mang.
0: Ulah.

0: Da.
1: Diri lu silang tanpa paingan.
0: Diri
1: gunung. Lu si cacing. Paingan nyata tuh sangka. Laingan ukur beja jurus Gatot Kaca bener we ngeusi. Lamun kena kanu atah-atah silakan. Maju sia.

0: gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemongna ku kawula. Anu can kealaman ku kawula. Kawula muji paingan gator kata kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarfan anjeun, tapi kawula Trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Kuat.
0: Iya. Wah. Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak kata. Asyik.

0: Terasa?
1: Cukup tengel anjen. Lainnya anak jago asal tengel kurus ti Isma. Coba pinau.
0: Gatot, Gatot.

0: sanepun Eyang Pertiwi nyuhunkeun kematian Eyang. Nyata kuat kapkasa. Balas.
1: Brajamusti.
0: Berapa?
1: Brajamusti. Brajawikapa. Brajadenta. Brajalamatan. Brajawisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena sinar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasannya pun senyata pan sabraja.
2: Ulu alang nabet asa kayangku. Yo aduh, ayo tada cuing Eyang na Pertiwi.
1: Gerawan tu si Mangku Bumi.
0: Hei, Mangku Imah. Kaji yo.
1: Aduh.
2: Sedaya-daya nun. Raden Putra Gatot Kacabat Kaniaya Pisanun. Padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan perah anu sederhana.
3: Saya lo aduh mang tengena hati lo. Parang siang
1: pusing aing. Udang siang. Nanakeun ke sawah bae yang Pertiwi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
0: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena disinglar. Dina kapidara kalawan bejat nama staka Raden Trisna Dewa saharita keneh rapet di getih salumpatan. Otak anu busret baset salumpatan manying dikana mastakana pengawinnya wawani pun Pertiwi Ratuning Bumi. Bumi Pertiwi, Pertiwi artina bumi.
2: Asal awak antar kana tanah jangiratan. Wilir merebangunan mimpin sarek kalinan.

0: Katemo enggak berasa.
1: Ulu ulu alu itu alo alo alo. Yo bulan nang dewe sirahnya nyalo. Yo manggelo. Yo manggelo.
2: Nyanya.
1: Kopi.
0: Sarebu kali mati sadina sebuah hidup. Kesawab dan kanjeng eyang ratu pertiwi.
1: Percaya.
0: Ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuat tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teyo mentana. Coba disaya pangartinu kali pilih lewih nasi kitur tangsukin.
0: Anyen, sabalik nasi angan lewih nasi berjamu sinawan.
1: Waduh. Kacet.
3: Haling, haling.
1: Ulu, ulu, ulu.
2: Nyaha.
3: Nyingkas sama ke bumi.
1: Ampun, ting, den, atau se...
0: Haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling.
1: Waduh, mangga.

0: aya deui leuwih nasi praja musti. Ti beras cawi kapah perintah.
1: Waringin sungsang.
0: Waringin sungsang.
1: Tapak mengala. Bajing akhiri. Sabta panu.
0: Sama.
2: What?
1: Maju sia.
0: Raden Krishna Dewa rubuh sasana tadi.
1: Iga nak jiga nu rempak para regat.
0: Namru lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditutungan ku ngeceak bari nyawa nate aya
1: ngajolor kantun panusa udang siat nanakin katangkingan ku pertewi udang ditunggu baik
0: udah kemana kat kata Seribu kali mati, sabdina seribu kali hidup tiap awak antar kantannya.
1: Nyata Eyang Pertewi.
0: Tampanan Gatot Gaca.
2: Iya. Iya.

0: Sana no morì.
1: Kata kaca emos datang purwa saksina.
2: Purwa?
1: Purwa wiwitan.
2: Daksina.
1: Daksina wakasan emos kanawa jangan asina rantaka. Hasil maguron tingkang yang arya setat jago muda nemet kiasa dianggut di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan bajinya kiri ponyak itu nemet narantaka kiasa diguna.
0: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali namung bejat nama staka telami ngarang keplisat serabiasa getih kalumpatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang namung ajaib pengari bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kehujanan teyat tangan pangalasa namru pangalasana Raden Trisna Dewa ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca sejak ampun Narantaka. Guru kitu isya coba temong kendei kajaiban pertiwi
3: den
0: nah liat yaki deh
3: kuyah yang kung teing kata pertiwi teratu bumi Jarwa Gusti Kresna Titi Sing Dewi Sri kasih ulah lalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
0: pusing aing
3: ih puguh we aib ka pusing manyak itu lamun nempo ka
0: ulu itu de lompatan ulu
3: itu utuk itu sing walalen yang utuk itu lita doi lita den
1: Raden Sutija ngerangku datang sampean Raden Gatot Kaca.

0: tobat salasa. Nagdahapunten tina ka umawan tunang sarang tina kalansangan putra. Kalayan kaula mua maresak kali-kali deh kumawan tun kasalira. Muga weninggalih ngahapunten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma. Sabta tujuh kulina sumpah
1: jalma.
0: Jalma aran manusia tujuh patungan mua bade kumawan.

0: sekali-kali deui, Tamam.
1: Nyiga sieuh. Gerebe meja kasih Pertewi. Ulu ulu ulu nak nak nak nak nak. Sing.
2: Ai ai ulah kitu anak. Pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing aing.
2: Aduh, gerang sih ya ayam mamala anak.
1: Bisa ya ketengah kepenasaran datang hidup aing.
0: Paman.
1: Coba carita sieuh. Wut.
0: Raden Trisna Dewa dijenjek ku Gatot Kaca ambles sapisan dateng jagat.
2: Aduh, kakek mang mau ulah dibaban tung.
1: Tapi kena kecap kapertewi. Bisa ya katengenah insu di sisa kuai. Datang berang jengputing ditunggu gitu.
2: Aduh, anak.
1: Romeo, siapun tu memang. Ini, mangap.

0: tiap-tiap asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngahaon. Dewa campur kana ieu urusan di bas ni gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep tarisi kamelang mang sanes teu percanton kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Enggal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara astari. Rongkel tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng tilasa.
1: Pusing paman.
0: Raden Krishna Dewa sasumpingna kakarepan pertala pawartos kaeyang napertewi di sorengan ku ngasut. Tina sajengka jantan sadepak ditamihkan kupang reka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan kiraden Krishna Dewa. Dikuatan kapercayaan kumangku bumi. Kalawan impit-impit na Gatut Kaca nangtang-nangtang kapertewi kiraden. Pinasti kersayang tumam para Betari Pertewi jengkara ti karaton pertala di sarangan Raden Krishna Dewa muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Kunyang Ganing Geder Padat Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung karaton Rajang Tengah amruk sapisan Gatut-Kaca kacana Kunyang Ganing
2: anak-anak.
0: Mang oge teh salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh paman.
0: Nya Pertewi benu. Cek mang ge teh salah mang teh kolot alo. Kolot cu. Nah anyeun teh kalalanyoan teh. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringandani urang sadumuhun percobat heula ka anyeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun Ratu ning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun ting eyang Pertewi hapunten bu ibu hapunten paman hayu paman
0: hayu buru-buru urang megat damri weh cing.

Atas tempat dah sumar nganan empusan.

Dewi muncul nafsu nekat gila-gila ama

Keraton narusak iya, karaton lajang tengah Raden. Tetapi no damel ibu tadi mah di dia ngajedogat jeung si Permakesa. Cuman pakai pisan tepi kamari nangtang-nangtang kain. Bisa jajarkan jeung anu biasa. Kamana mantok nyata si kurang ajar. Katinggal karaton parantos amuk duka kamana. Bisa jadi lumpat tak kainung na kasih Arimi. Urang dodog ka karaton Pringgandani. Arimi. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar. Lain basi Gatot Kaca. Sana jadi inung nage dipaikan ku aing siap kurang ajar. Ipaikan bangsat. Hayu kasep ka Pringgandani. Unyuh sumanga. Dan meninggalnya nyeri pisan kawalanun aing masna muang hampura kasia. Gera bebeja sana kasih pertewi. Kitu kapino. Awas.

0: Gagal satu kasa. Aing bakal bayar hutang. Leuwih aya tanaga kaula. Hari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu bakal males kanyeri ka peulih. Modar sia. Arwah sarira bakal laluasa di alam arwah upami sigatot kasaparantos asaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Keraton Pringgandani Resna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatotkaca sareng Permakesa.
1: Acuh.
0: Abdi Acuh Permakesa aya naon?
1: Anak hayuna.
0: Sugeningan anak Ibu Raden
1: tiwas. Acuh.

stasiun ayah kalian tenang gempa bumi.

0: resep coba ibu berebe janger.
1: Cek, ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Krishna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana.
0: Kiraka
1: neme asyik terus didugikan kamelang asyik nyawe impenan asyik sesunya. Basuh kene kaura biwirna anapun cengis ke dibarengan ku patih pertala mangku bumi jenenganana dan anak satusnya ngawarah eta budak dah kawit nanti cubunang di upahan cubunang di ayak dame malahan dirangkul dihiap-hiap mangwe sena aku bapak gak ganti tuang rama nyau goblok. Nah, ayo make goblok itu lo. Itu nyararasan ke make. Si Alo dijeblak dua kali di jengkang. Atu nyakit cupu gu silik ahli na. Yo nafsu cuk gapru ke jogol. Eta murang kali teter, tapi nyakit tu pangawasa pertewi 1000 kali mati, sadina 1000 kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui. Tapi kunaran takama seki murang kali telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampean jira. Oh, si Alo. Mentaham pura kayaan sumpah mua deui. Nah, atu si Alo bet mereka daung temikin hampura.
0: Pamali Raden
2: sadaya-daya nyangakeun beuheung tangretek-tekeun suku genteng blokeun bari disiksiki da mah cai ditatak di walang-walang
1: malahan si Alo jor cenah sia mantok bebeja bisi aya kacengeunah kapanasaran ka si Pertewi kitu ceuk
0: tobat Gusti
1: teu beunang dihalangan ku kaula.
0: Tata ratu bumi kaset
2: numawi bakat ku pusing kaula
0: palang siang bakaya tuntutan anu tumiba
1: numawi kaula engang adeus ge ceuk kumaha cara percoba si anak ulah aya buntut balitung cina ieu susumar kalian panangtangna pun anak nyangakeun we ka ibu nanu binekas barang sawang sasauran sapratane pun Dewi Pertewi kairing ku Raden
0: Krishna Dewa arime tugeningan
1: ulu asyik kontan asyik memang numawi lompat ka dieu oge tuh geuning tanah-tanah benu jeung baka sumping karaton melajang cengah teh amruk sapotong ceuk gempa bumi.
0: Eta termang rupa kentanana kasep tu geningan eyang. Ulah kaget ya aing. Ulah kaget ya. Buta?
2: Ya.
1: Duh. Tu gening tu itu murang kalihna teh. Datang nyirat pangan demam.

0: target enemy aing datang. Eyang. Eyang-eyang nana haon bangsat teh eyangan.
1: Uluh-uluh tubening tubening.
0: Iya anu ngaran si Gatot Kaca. Cuman taka sia nang tangka aing.
1: Aduh. Eyang.
0: Tesudi bangsat eyang-eyang nana haon. Kaluar sia. Tok Kaca. Hayang kaluar. Urang jogol deui jeung ayahnya.
1: Nyak anak keune antuk. Antuk anak. Temungkeun ramah tamah. Nyangakeun sumah baktos kaula ku hanyuk Gusti Ratu ning bumi.
0: Teh Sudi nari mana buta? Ulah kaget arimi.
2: Iya. Sadaya-daya maunduk kita jam tenan kalepatan pun anak muga wening galih nudi pamrih jemar manah nudi seda eyang wening nyakapun tenakapun anak kina kapoekan sereng kuayang nafsu
0: tesuri bangsat aing ngahampurana aing datang kari minta izin singarut kasadik dipayahan ku aing keluar sia coba keluar bangsat buta abong turunan diu sawenang-wenang aing teu naon? Aing teu nyangking bumi kurang ajar. Hayo kaluar maju. Bisi sia deuk bela arimi sabagerak katrukeun mah pasen. Jaya kawijayaan katimulan kagagahan teh mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca, geus sagerakeun ka tineung. Dipaehan ku aing ayeuna dipaehan teh si buta.
1: Uluh-uluh. Ampun eyang
2: muga wening galis nyakapunten tina kalepatan pun anak
0: tesudi coba keluar Gatot
1: eyang ampun paralun tobat salak saya rehing pututik wayana nafsu sarang kapusi
0: mentara basaritas ya wika kokoer asra eyang jajakin sina kasih pertewi beranjen peting serangan ditunggu bayi. Ngomong gitu, rumah sak siap bangsat.
1: Aduh, umaus.
2: Sadaya-daya eyang dina waktos ayeuna upami eyang teu ngakapunten ulah ngahukuman punana. Cawios kaula we gentos nambare di sisi dina masai di sasak jualang-walang. Nyangga keun poñuk pangkon eyang
0: basap sasana aya hukuman inungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heula dipaehan ku aing
2: cawios kaula heula
1: duh Gusti Ratu
0: tong ngomong buta jempes sia buta tah si eta muni kokotak pisan eyang
1: ah irang
0: sia kapan ngomong gitu sok sana si Pertewi datangkan ke dia nah di rumah saya sia
1: itu ya. Saksi bumi saksi langit upami ngemutan mah rumaos we
0: mantang nolak diu
1: ampun para lun sana si nolak
2: apun ten eyang
0: tesudi dipaehan ku aing
2: Cawios kaula we gentosna.
0: Basat. Lamun kitu nyata rahasia, negrakeun kabela ka anak, geura teu mungkin. Nanahkeun putra panita. Urang banyu mudal. Teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra resi pinilih caning panita di Jayagrana. Coba bisa aya kapanasaran aing ngadek ka satu yang beas. Aya karep deuk kalawan.
2: Ampun para lun tobat sarasa eyang moal bare kumawantun.
0: Bangsat, tampanan sia kurang ajar.
3: Uluh.
2: Dewi wara arimi diludahkan ku Pertewi lamoko sapi sandaraina. Atu kajan tenana arimi parantos lali tina temah wadih sopan santun. Tina rengkuh timul. Ajeg carikna sacaburingas
1: si acuk diludahan anak cek ma mangge percaya henteu. Asea anak sok ngilit kulit mawa daging mamawa kakolot nata iya ti soledat leta hidup.
3: Ya, iya.
1: Aduh, ampun. Numacak jelamun urang heureuy boh pasea ngahina ka bapana. Sarua jeung urang nangtang menta dihina bapa urang. Ngahina ka indung batur sarua jeung nangtang menta dihina indung urang. Pake eunteung ieu teh cu.
0: Buka mata bangsat. Jiga deuk ngalawan ka si buta.
2: Eyang, geus teu meunang diampunan, geus teu meunang ditobatan. Menta pangampura parantos sababaraha kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah tu teu ngagentos sanyawa pun anak katut kasa kaula tiputi sakeran. Mang pangkon eyang leuwih katega nyidukan kana beungeut kaula.
0: Leuwih gede panghinaan anak sia ka aing. Coba sia deuk kalawan.
2: Eyang, sanajan kaula awewe ulah dipanang kayaan wujudna keuyeut leuleus teh kate titip sabrung sakan kaula geda tetuna ngulik pangarti katimulan kagagasan kalayan ngulik ilmu gelut.
0: Komo kitu kurang ajar? Sia nangka gelut ka aing?
2: Coba-coba sanes kumawantun ka eyang tapi kaula teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal kabela ka anakna iwasi indungna.
0: Aing bela ka incu?
2: Najan kaula ge bela ka anak ancur jadi buta ya kalanganana jeung tibatan anak silaka leuwih kade jiwa kaula.
0: Coba antos di luar eyang. Kaluar bangsat. Ditunggu ku aing.
1: Bijil sia ka dasa. Hayang kaluar. Nyak anak
2: Gatot kata tadi mah hidup di kalangan di peper di elingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngomano lawan bere ajaran si Krisna Dewa
4: maju siap.

0: gunakan dinaran takar Raden Trisna Dewati Jamak. Namun sapisan nir kapuk kaibunan nir kapas kawianan.
1: Naran taka.
0: Aduh. Ampun paman. Anak aing ciraka, incu aing ciraka. Anak yang incu ngus. Jenemu kasiakaan aing wasi singan arimi coba maju. Pikir-pikir bisa ya pangartiru kali pilih. Pengabisan utar kata lah ilmu aruka sumput-sumput kurang ajar. Sama piayu na bangsa. Giringan sopeng resaya yang tampana. Manga seepjun kematisan eyang. Bangsa. Ya pak kuat.

0: kurang ajar sampelak bangsat kalau sengkan ini si bangsat makanya ngepet serupa. Sanajan tingkat batari namun kitu dikeresakeun nana sadaya makhluk di alam dunia daya anu unggul. Pancen pertewira tuning bumi tila pisan bumi kahiji dugi kakak tujuh anyena anunya pengwet. Namun atuh nakan dikeresakeun margi di sana ku amarah sarar tak ngaguguh nafsu nu pasti. Hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina. Pertewi katibanan apes. Dicamaku sang Retna Ayu Ratu Arimi watak wantos Arimi putra Wikuti pasantren padepokan Banyumudal atmajane pun sang begawan Kesarpa. Yupi Kesarpa teh raja pinggandan anu masihan titik baris kalina. Dampal panangan sang Retna Ayu ngapuri Nyai Sapisan ngati-ngati katemikan kurung saya pak. Janten tontonan masyarakat kalir kidukulon wetan alun-alun bumi ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kalih ke kantun. Panangan deg-deg kajadian anak okol berantati istri sarang istri Gatot Kaca sareng Raden Trisna Dewa ngaguruh sareng gugur swanten masyarakat.
1: Sudah kena badur. Aya naon ieu aya naon?
0: Gusti Ratu Arimi oku begalan mati sareng Ratu ning bumi Pertewi.
1: Mana? Iya, tingali.
0: Tengah-tengah jantan tongtongan seret sinedan banting pinantingan anu ditonton ku sedaya masyarakat.
1: Arimi memang anu triduga serang dikira-kira Kadik Jaya na arantos tiasa kaukur
0: dari Pertewi seueur kawalahan sapratane pun Dipati Arjuna kairing Lurah Semar Kuda Pawana Sapra Putra.
1: Kakang Semar,
0: iya nun.
1: Coba, memang sakumaha kecap masyarakat teh salah tingali nyawe aceuk Ratu nuju oko bigalan pati sareng aceuk Pertewi.
0: Amuing, amuing, amuing, amuing.

0: kecap masyarakat ujang itu Gusti Arimi nuju dog dagelus sareng ratuning bumi Pertewi Su.
1: Memang tetela ieu teh ku aya na hasutan budak putra Nasuti ja Krisna Dewa. Mana astrajinga?
2: Ieu abdi sieun.
0: Nah, siang ngosong.
2: Siawe panai. Lebah hopeng nu dagang mah pan.
3: Da kumana?
2: Itu soreang ti mana-mana. Moal kosong beuteung ti kudu meuli beh. Abdi, akhir lagi enggak ngahaturkeun semua pangabak teh. Punten.
3: Da.
2: Punten.
4: Miluan. Abdi hareng nyanggakeun semua pangabak teh bari ditampi moal ai moal. Lebih di kilo dibagi-bagi ke penyagaan.
2: Coba kaulah mental laporan.
0: Cing.
2: Bener ya si alatan budak cu. Putra Gusti Sutija almarhum. Ya almarhum cinau.
0: Almarhum anu anyar di sunatan.
2: Si kunyuk. Siap.
0: Almarhum cinau ges pupus. Si kunyuk.
2: Ara iya dah. Oh, mangga mawe galih ku bapa atun teu nyaho kitu-kitu acan. Mangke nanyakeun urusan almarhum. Masina budak itu da geus jebrog. Geus nyewek almarhum teh. Daun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh nyaon.
0: Trahum sama kunyuk.
2: Aing mah inget ka inya we. Aing inget ka inya aing mah cicing nyaon di teh hum-hum teh kitu teh.
0: Tah nu mah tak sia kudu tetrapek ye. Kudu nyaho maca sagala basa poko basa nasional cina basa suku biasa bahasa nasional keur nepungkeun dulur-dulur kamparas ya make jeung bisa basa Inggrisna. Basa Jerman, basa Walanda jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Tah ieu akibat buta huruf teh ye.
2: Cumaos beh.
3: Ya oh.
0: Memang ieu teh leres akibat murangkali sun ngadu ka ibuna rupina tapi numutkeun katerangan me ti perbakesa abdi parantos menak yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot Gusti Arimi duwi ka diludahan saunaku usaha ku Gusti Pertewi
2: paingan ati
0: mangga atuh ulah nyih-nyih bae saya nama engal we pisah tang engal pisah urang caketan we manawi tiasa dihalangan asa ajrih pisan pilaku urang kena sengketa sareng raka Batara Kresna kapan urang teh karek jol pisan magurun tos muhibah tinggal manik magurun ilmu kawisnuan ka ayeuna.
4: Dawuh.

camakku Dewi Harimi kalau mau kiri kapuk kaya bunanir kapas kehujanan. Ampun Nyi Ratu.

0: Ampura. Ampura yang tanyai. Niscaya hampura keur angin persewi rasakeun bedama. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang angin geus nyaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis acil teh mah sakali-kali deui memang acil teh ka pangaruhkan kudu jadi incu wayahna.
1: Memang Pertewi atanapi sadayana panawa nyebatna teh Eyang ongkoh acil ongkoh. Margi Pertewi tipisan Sri atuh kapijarwa ku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina kesempatan
0: tingali naon Pertewi gelis nah bakal tega kasus nyai coba gera ikrar tungkul kana juku tengah kasadapan papatkeun jampe paeh gera ikrar dina mangsana anyeun pasrah jiwa raga ka kresna kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh geus kaya bagelanana mangatos teuing atuh atuh nyangakeun tegang pati lali dunya. Sawarga kunawe ayu papatan pada perlaya cang bulan opa pelas cegenek kemalek me pasrah acik kebari di sisi tidak masai di tatang walang-walang yang akin
2: acik acik
0: sahka
1: ay anak ay anak.
0: Semar saksian kaula deukna hukuman si Pertewi.
3: Uyuh. Astagfirullahaladzim.
4: Mus. Naon ieu teh?
2: Ba.
4: Aceh ke ulah waratega.
0: Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hinga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehan we atuh acik nyai memang eudeut paehan acik paehan Rayi Arjuna ieu teh sawatara kalepatan acik kalepatan acik. Dina waktu ayeuna geura bangbaskeun jiwa anjeun geura pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana ati. Mangga geulis. Nyangakeun saraya-raya. Tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan para perlaya cang bulan 14 geuneuh teh maleuk mah. Mangga, mangga acik nyangakeun geulis upami saya pangampura ti Nyi Ratu.
2: Cik, acik.
0: Cicing Arjuna.
4: Ae ae ae ae. Emut Gusti Ratu.
0: Cicing Kakang Semar misi namakan ka pusing kaula. Uluh, uluh.
4: Ieu teh akibat pengaruh doma budak acik.
0: Memang kalayan acik geus tok blak menta malum tapi nah atuh saya kampura pisan lamokot banget acik disiduhkan.
4: Gusti, gusti. Aduh isin we ku umum kurang sanamureun saderek sareng saderek. Tayeu kurang salira deui Gusti Ratu ratuning bumi mana harga diri salira. Kaya namanya pisangnya abdi teh wangsu sareng Gusti Pangaulaan maguron ti Janggala Manik dinambab ka Wisnuan ayeuna bade tungtung ribut da sahanteuna ieu teh bakal aya cepari basa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaituna teh
2: munyuk sia bertele-tele munyuk
4: berlete-lete tele-tele
2: cicing sia munyuk cicing
0: jangakeun geulis.
1: Baran Pertewi bakal ditunggu jangga tiungkulan ku bedama Sang Retna Ayu Ratu hari ini Dewi Pertewi Pertewi nyata ni mumi Pertewi Nyat Dumadak aya jalan gede sasapuan Bumi Morongo. Dewi Pertiwi bakal dipuntugal. Kris dihematkan. Atuh kapaksa Pertiwi bari ngoceak ameles kana jagat. Tina sakawitnya pengtaktakna atuh nakangaragamang kana sangulna katewa ku arimi. Upama terikatna sang Pertiwi tengah nafsa pisan kengeng namung tina karikatan sareng kareplekan anak Pertiwi ramutna kasabet kumadama.
4: Rampung sapisan Pertiwi jiga menang adugulan parimi.
1: Ah! Aloh, Gusti Gusti.
2: Aceh.
1: Salamet kan ukur kengeng ramutna. Kurang ajar pisan. Si Pertiwi kawasain basari kaya timimangan. Untung benang buukna sahan undek bela ka anjen aing bakanya nyarep kan kakang Semar yap ka jero.
5: Paman
1: Gatot naha ieu teh urusan anjen tepi ka kieu
5: rumaos kaula teh ti soledat letah nangtang-nangtang Eyang Pertiwi.
1: Hayu urang ka jero Kang Semar sugan bisa dipeperulah ka teterasan benuna acuk perke acuk arimi. Oh mangga

tapi minta kebat mulih ka catur pertala musya kadar ngajurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pratiwi Masana bahkan ngasut ngadudoma ka Afrika negara Jinggalamani yen anjeunna mulih ti pinggandani. Karayan bahkan ngusulkeun rambutna pegat. Didugulan ku Sang Resna Ayu Arini. Kacarios di negara Jinggalamani Sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pratiwi. Raka Batara, Pratiwi, yang saha kali ya guys, pangapunten katurut tiwas.

0: lah kaulah dugi kadungkul di dukulanku si Arimi.
1: Naon?
0: Di dukulanku si Arimi, pamajikan si Bima.

sayang dia wis kenal ora dia kempenas ki tersa.

0: boten emu dateng Purwa Dakshina.
1: Purwa?
0: Purwa wiwitan.
1: Dakshina?
0: Dakshina wekasan tungkep bumi alam lengit kamanusaan serang kebijaksanaan.

0: Surya Batara Pertewi Anu Geulis Bojo Akang Deno Memang si Arimi biadab lamun tieu. Aduh, leres pisan kalang leres pisan. Balik Pertewi geulis. Dedengekeun we ku Nyai. Si Arimi dipahan ku aing. Lain bae si Arimi. Panawas sakabeh campur kana urusan. Dipahan aing. Balik. Ya kan leres Raka Batara. Akang teh budak. Si Gatot Kaca digisik ku aing.
1: Hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit jasa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian.
0: Ulah, balik. Balik.
1: Sumanga atur pamios kaula nu.
0: Init.
1: Gatot Kaca. Arimi ulah kaget.
0: Kresna lumampah tunggu di rumpak satang di rumpak istuning daya pisan

0: Marta, atu Yudhistira marentahkan kami mapikan negaskan karena kejadian sengketa arimi serang pretewi bima mios kapringanan dipringandani para pawongan singrariung dina sarabeting ngantosan damangna arimi tina kariwas anu pasti
1: nih.

0: Awang-awang nu di tengah bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung tipayun jumeneng ku kersana diputraan teu diputrakeun eta khalik kersana zat Allah anu ngayung.
1: Saha teh anu tembang teh meunis ada mau.
0: Mun teu ngahinya si Allah. Ya. Ya. Pokona mah euy bunga hate dewek teh.
2: Nya Kang.
0: Sing horeng manusia kitu lamun tari ka bunga ceurik. Tari ka sedih ceurik. Di alam dunia aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna memang waktu keur nafsu mah anjeuna teh rasa mukaha. Ngahukuman Gusti Pertewi. Ayeuna mah gagabegan euy ras kana akibatna lamun sieun ka teuk-teuk teh mah beuheungna. Kumaha teuing? Cacak-cacak euna oge cenah rambutna nu ka teuk-teuk. Tangtu itu bakal aya hal-hal buntut sedangkan buntut memubak mabukna teh leuwih naon-naon. Weh ulah rada wora. Aing rusak ku buntut beak naon.
2: Akibat buntut
0: aing aduh ampun. Eleh saku daun meunang sapa daun. Mana-mana. Diganggu we hulu buntut teh mubak mabuk. Buntut domba kabiri ngeunah teh. Garinya barang sawek sempal kapiguyon sapratane pun betara kresna.
1: Siapa?
0: Siap Gusti Kresna kunyuk.
1: Ayah si Arimi dimana ngajadokna? Sahaja
0: Gusti Kresna apa?
1: Ngasut juga anak kajing alaman. Arimi ulah kaget ya aing sakarai.
0: Aduh acik raka Kresna kakang dipati tingali biasa ditolak di dugaan kaulah yakin
1: raka Batara.
0: Tapi no acik
1: aya saya napisan tadina acik pada ngabujengan kajeng alamanik dek nyuhun kerkapunten ayena sumping anjena sumanga.

0: ulah kaget hari ini. Menta di saksi Arjuna Gatot Kaca Sia anu cuman tak kakak incu aing.
1: Waduh.
2: Kapangaruhan juga nama dulu. Abdi dawalakulan.
0: Cicing, sia.
2: Kata Batara nyangatkan semah katuran ragi kaulanun.
0: Kita lima Arjuna. Arimi.
2: Nun junjunan pangersa. Maka Batara pupuden yang kaulah sumangan nyangatkan semah pangabaktes kaulah Arimi.
0: Aya saja bana ngahukuman lian tinggal dugulan jelema. Anu luyu, anu payus. Malah leuwih tinggal dugulan tenaun-naun mode maehan. Alus nasi pertemi di paehan yang tibatan di wirang. Katengenah pamajikan sahanu bakangenah salakina. Anu bakal bela ka pamajikan iwah ti kaulah salakina. Anjin salah seji ratu pimpinan masyarakat, pimpinan pemerintahan, aparat negara, sipil militer, sakabeh intansi, sakabeh pejabat, sakabeh aparat aja dina pimpinan anjin kitu para tinak tanuk anjin sawenang-wenang caca kabaraya.
2: Gusti, gusti
1: uyuh, uyuh
2: silaka'a
1: naon ini kiduhan jalan.
2: Iya, wadah kemang, pot.
1: Untung sekali-kali nyebut pot caing sih ya. Dagor ke kuah yang dipikok sih kuah yang.
2: Amuing, amuing, amuing, amuing. Kapangaruhan juga. Sadaya-daya baregi sisi tidak masai ditatang di walang-walang yang akan. Kapangresa.
0: Hari ini hutang pati bayar pati, hutang bilang bayar. Ayeuna anjeun ngadugulan ka pamajikan aing, wayahna buuk sia diteuteu ku aing. Lan, makuda.
2: Ayeuna.
1: Waduh.
0: Kapiasa. Lamun sok bari tungan utang ku jiwa anak aing si Sutija. Dipaehan ku anjeun. Memang aing kaliru waktu harita nugaskeun ka anjeun menta supaya ngahukuman ka Sutija anu satimbang, satimpal, saimbang jeung dosa. Tapi lamun ditalunti karena dasar pribadi Sutija getih aing anak aing dipaehan ku anjeun rasa sugma abong kena ditita ayeuna mangsa balitungan anakna ongkoh incuna ongkoh dikani aya si Trisadewa wayahna beuheung anjeun anu bakal dihukuman waktu aingna sok gera ikar inung jeung anak gera tegrakeun ka tineung bakal paturai yang dunia anu pasti.
2: Sadaya-daya kasep pasrah raden
1: tegang pati lari dunia sawarga gunawe ayu papatan pada pelaya cang bulan 14 tegenek temaliku. Nyangakin pangsa
0: modar sia
2: akan semar kumaha tegang nyangakin nyangakin raka batara
0: cicing Arjuna pipiluan panawa urusan ieu geus pegat hubungan panawa jeung aing. Aduh.
1: Barang saweg sasauran tresna benuh sabeting kraton sapratane pun.
0: Harya Bima tumeka saking munggul punan.
2: Geuleuh itu sumping ujang ujang ujang. Prakarya
1: lalu doser datang lo. Bagia kakangku Kresna.
0: Lima. Syukur bagia. Mentari do si Arimi yang si Gatot Kaca Sia dipaehan ku aing. Di si Bima deh bela sok.
1: Memang aku mireng si Arimi sengketa lan si Pertewi. Masyarakat objek si Pertewi di dugulan.
0: Iya, pasualan. Si Arimi geus nyieun jalan kawiwirang ka pamajikan kaula. Sahanteuna kaula salakina.
1: Aing reuwas karenge. Tadina aing dipermanakeun nyadarkeun si Arimi, tapi datang ka dia ayeuna si Kakang deuk ngayakeun tuntutan ka si Arimi.
0: Kapina?
1: Si Pertewi datang bebeja.
0: Memang bebeja.
1: Si Kakang kapangaruhan.
0: Aing lain kapangaruhan, tapi aing mangrupakeun hiji salaki pikeun geus tanggung jawab di rumah tangga jeung di kulawarga.
1: Iyo. Tau maksudnya
0: si Arimi yang si Gatot Kasadet dipayahkan ku kaula.
1: Bina cara bela ka pamajikan.
0: Kaula bela ka pamajikan.
1: Siap bela ka pamajikan, aing ge bakal bela ka pamajikan.
3: Tenang.
1: Sacana si Arimi dipayahkan. Sacana si Gatot dipayahkan. Ajeuk kakeun basut.
0: Bima
1: kurang ajar binatang.
0: Takang, saya helak takang. Ayo,

Yang kapten patut pin latang. Kamu dek dipung buntang dipung padimu. Dek banting jening gelang sandrak irana modar.

0: darmo.
1: Jelma hirup disebut modar. Nanakeun anjeunna laki langit lanang jagat deuk bela ka pamajikan, lesokeun mentong di kakawa kieu kuna ajar.
0: Gelang sandra kirana.
1: Yang Usum Pasea jeung Baraya. Heuteu kurang-kurang jelema anu Pasea diadukeun ku pamajikanana. Gusti, teu kurang-kurang jelema dogdag Baraya jeung Baraya diadukeun ku anakna. Gusti tah ieu. Kudu asa kulitan ka budak teh. Gusti, ampun. Aduh, dibuntang banting leutuk. Mangkaring dibanting ku geulang. 17 gram teh. Cina parungu. Kresna
0: digenyer ku gelang sandra kirana lan ku pancenaka.
1: Kresna emu dateng purwa daksina.
2: Purwa
1: wiwitan
2: daksina
1: wekasan.
0: Emu dateng wawasan nyata Aji Triwikrama.
1: Kresna ngaburigah selirana janten sagede gunung anakna Mastaka. Sota sakulingna Mastaka 1000 panangan 1000. Hiji panangannya anak alaf mangrupaning kulewang kangkang pedang Kristumak senyata Triwikrama wawasan Sang Wisnu.
0: Maju wawalaksia aing awak sagede gunung anakna leungeun 1000 sabeulahna hiji leungeun hiji pakarang. Sia dikeupeul ku aing moal bisa ngamekan sia wawalak najan sagede gajah sia. Sia di ku aing aing geus ngagunakeun Triwikrama aing mangsa napikeun ngaburalukeun jagat ayeuna. Geus pegat hubungan jeung Panawa. Orimi. Gatot Gajleng. Modar sia tenyo nasib bapa sia ye dikeupeul ku aing pejet sia.
1: Aduh, ha.
0: Aduh. Triwikrama euy.
1: Tobat Gusti. Kitu Triwikrama teh geuning. Buta kaluhur leutik, kahanap leutik di tengah he butik.
0: Pek sia de kumaha? Kakangku Kresna aku jaluk. Ampun. Jaluk maklum. Eueuh, sia make jeung mental lunglum ngan teh kunyuk. Aku deuk anut. Aku deuk anut.
1: Eueuh, make jeung nanyakeun Mang Anut ngan teh sia.
0: Geus eueuh teu ngumara di Cimuncang ayeuna mah kunyuk. Ya. Ampun.
1: Kakang atos lesotkeun Kang
0: jeung sia ora ijuna. Meh sia adi lanceuk dipencet sia ku aing. Barang Kresna mawe kakuatan Triwikrama sapratane pun hiang ulun resin rada tugas yang jagat nata. Auladala. Arjuna. Ulah warang nganggap Kresna amarah Kresna nafsu. Sabenerna Kresna nepak dada nukensa akibat senjata cakramu terina otak.
2: Iya.
0: Eyang Kasep.
2: Tunggu.

0: 电话会被问一下。
1: Kumpul.

0: Nyi Ratu geulis.
1: Kaula pangrasa ulun. Oge Gatot Kaca Asradina Udawala anu aya dina penyaksaeunna Kakang Semar.
0: Nyuhunkeun disaksian ku salira. Saleresna ieu teh kresna teh lain maksud kalawan teu ngaharepkeun kana persengketa. Da tadi nage kresna teu nolak teu narima kana usul jeung kamenta Nyi Ratu Pertewi. Malah ku kresna dilepaskeun. Ayana ya kajadian akibat Pertewi kurang saringan dina narima laporan kitu jadi ngabdi. Kalayan kurang tinimbangan kanu yanteng sifatna Gatot Kaca anu keur nafsu. Atuh Pertewi bakat kumaksa kalayan ngaluarkeun ucap-ucap tiga anu aral malah minta diragragan talak ku Kresna. Kresna kaliwat ku pusing ka pamajikan nepak dada anu kensa. Sedengkeun di mana nepak dada anu kensa senjata cakra naik kana otak bakamu tertengahna teu inget di bumi alam.
1: Panginten upami kitu eyang.
2: Oh, panginten.
3: Geus naon sia ka dieu dewa? Geus pipiluan ka ieu pasoalan diidek sawarga ku aing.
2: Hey.
4: Nyaha.
2: Pasanten. Panginten itu eling megening ka dewa geus kitu datara kitu salamina. Ajen. Yo salongkrong nyemah ieu mah jug-jug nyarekan kitu. Teteusieunna teh ku dewa Narada ku dewa Batara Guru jeung ku dewa ieu mah teh tumaritis.
4: Dewa naon
2: cenah? Dewa La. Nya.
3: Sadar Kresna. Yah, masina aing jelema teling.
2: Heh, dada angin ditepak muka tuhu.
3: Udan.
1: Kresna,
2: neme emut di bumi alam kalayan cakra lungsur dengan cikina dada morosot terwikrama pulih kajati pulang tak asa.
1: Aduh. Kayaan.
5: Yeah.
1: Ya ini
5: maju sia saksian dewa.
2: Kasep.
1: Ieu teh akang teh aya di mana?
2: Cawa. Bisa kahukuman?
1: Geulis
2: ari mihapunten we kalancangan acitna. Akang teh naha eta jujug aya di dieu. Hidep teh lepat nepak dada. Hilap nepak dada nu kensa atuh sidik pantrangan. Cakra naik kana otak.
1: Wah. Panginten hapunten atuh rayi. Akang kedah teh kapangaruhan ku Nyi Ratu Pertewi. Tah. Gatot Kaca wahampura sing jadi contoh ti ayeuna. Manusa salamat jeung cilakana gumantung kana tekad ucap jeung ngampatna. Ieu lalampahan sing jadi enteng keur para putra sarta sabaya seuweusi oge balarea. Dina narima saring naon dina mana narima laporan teh kuruma ka saringan. Rupina lalampahan Krisna Dewa Munggui tadi hapunten.

0: Budaya Jakarta. Dekaraos kanca mitra tutuk tabuh 12 wengi di titenan tingawitan torok tok campala pamuka dugi ka tutup lawang si gotaka. Kang Atep
1: kulan
0: ketirnya hampir sami etama panginten naon teh patuturun hulu caur paripaos mah masih berkelit di keluarga. Masih keneh alo jeung emang tapi upami kanggo nanjerkeun bebeneran mah teu ningal ieu teh emang teu ningal ieu teh alo keukeuh we kedah di beresan. Upami Kang Atep nu memeresan wayang abdi bade meresan panon.
1: Kang Atep bade langsung nonton bola.
0: Ayeuna teh nuju usuk
1: Piala Dunia teteh.
0: Paingan paniten teh nyairoskeun kieu teh Sri panon kana TV, cepil kana radio. Aduh, eta mi dua hate.
1: Ayo teteh nya.
0: Ayo.
1: Teteh ini bade kulem mangga. Teh Sri bade kulem mangga. Abdi mah soca sareng cepil kana TV ayeuna mah.
0: Kade.
1: Satasna radio.
0: Kade, ulah kalalanjoan. Enjing dinten Senin kedah tugas.
1: Oh, muhun. Ah, upami kitu mah di pareman TV-na. Cek. Atur nuhun kanggo ka para paniten sadayana, sim kuring sapara kanca sajalumung sur ti Jomantara. Walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Perompat RRI
1: 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi di Kabar Jakarta edisi hari Senin 29 Juni 2026 barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Pok dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Nurkhain Mudlor LCME. Tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah tawakal bukan pasrah. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas ya. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan komunitas Kijang Retro Indonesia. Ada Mas Chandra Kristianto atau Andra, Humas Komunitas Kijang Retro Indonesia yang akan hadir di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dengan tema bersilaturahmi bersama mobil tua. Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas selengkapnya nanti. Dan dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Camille Zain dengan Cahaya, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: di balik luka yang ada.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi hari Senin 29 Juni 2026 ya. Bersama dengan Ustaz Turkain Mutlular LCME, kita akan mengangkat tema Tawakal Bukan Pasrah. Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Turkain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah tawakal bukan pasrah ya Pak Ustaz. Ya, kadang kalau kita bicara mengenai tawakal itu orang langsung mengartikan bahwa ya kepasrahan diri kepada Allah tanpa diseringi atau tanpa diawali dengan ikhtiar gitu ya. Sementara kalau yang saya tahu kan tawakal itu adalah level terakhir istilahnya setelah kita ikhtiar ya Pak Ustadz. Jadi ada ikhtiar dulu lalu kemudian tawakal. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, di level mana ikhtiar kita sampai kemudian kita berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah kita upayakan Pak Ustadz? Nah, kata tawakal dalam Islam ini kenapa sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa mau berusaha Pak Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Mbak ilmulakan Allah, berapa persenkah dari kehendak dan cita-cita hidup kita dapat dicapai dan diraih secara optimal? Faktanya tidak selamanya setiap usaha dan laku hidup manusia berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki. Ada kalanya kita merasa kesulitan untuk bangkit lagi setelah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Namun ada kalanya kita mudah bangkit untuk dapat meraihnya kembali dan hidup dalam kemakmuran. Lalu sibuk dan ikut campur urusan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah atur, seringkali membuat manusia makin stres, makin galau dan tentu tidak baik. Padahal dengan membiarkan Allah bekerja, artinya kita ikhlas dan menerima apa yang diputuskannya, justru membuat hati merasa lapang dan nyaman, serta terhindar dari perasaan takut dan cemas akan nasib hidupnya di masa yang akan datang. Di samping menerima ketentuan Allah, tentu kita pun patut menuruti perintahnya untuk berusaha agar meraih sesuatu secara optimal. Jadi perintah di satu sisi, dan kepasrahan dan penerimaan menerima takdir sisi lain. Artinya bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka karena itu bukan ranahnya manusia, maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengatur segalanya. Nah, tentu ini yang menjadi tema kita, bahwa salah satu usaha dan kemudian kita serahkan kepada Allah, maka itu disebut dengan tawakal. Nah, ada yang menganggap tawakal berarti cukup berdoa tanpa bekerja. Ada pula yang beranggapan bahwa jika sudah bertawakal, maka tidak perlu buat perencanaan. Alhamdulillah ini mulakan Allah. Padahal Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, lainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Jadi posisinya pada saat bagaimana kita pasrah, tentu bukan soal bagaimana, tapi fase-fase yang harus dihadapi oleh seorang manusia, bahwa kewajiban berupaya itu bagian dari kewajiban manusia untuk mencari karunia Allah. Nah, setelah itu kemudian kita serahkan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai manusia bukan sang pencipta, maka kita serahkan kepada sang pencipta untuk kita meminta kepada Allah agar semua yang kita usahakan itu tercapai. Maka posisi tawakal itu adalah kita menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nah, setelah bekerja tentunya. Nah, tentu Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad berkata, tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Artinya, anggota badan tetap bekerja sementara hati bersandar kepada Allah. Nah, karena tawakal itu sendiri adalah diambil dari kata wakala yakilu tawakkul, yang artinya menyerahkan urusan, mempercayakan, menggantungkan diri. Imam Ibn Rajab mengatakan, at-tawakkulu huwa sidku itimatil qalbi 'alallahi fi jalbil masalihi wa taf'il madar. Tawakal adalah benarnya hati bersandar kepada Allah dalam beroleh manfaat dan menolak mudarat. Artinya hati bergantung kepada Allah tetapi tubuh tetap bekerja. Jadi jangan sampai ini tidak ada keseimbangan. Tidak mungkin kita hanya berdoa saja tanpa usaha, dan sebaliknya kita terus bekerja tanpa meminta atau berdoa kepada Allah. Ini yang tidak sesuai dengan pengertian tawakal tadi itu. Apa dimulakan Allah? Oleh karena itu Allah memerintahkan tawakal setelah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya sudah berikhtiar berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini sangat penting karena pertama adalah kita bermusyawarah, artinya bunyi planning. Kemudian setelah itu mengambil keputusan. Kemudian berusaha, lalu baru bertawakal. Nah, ini proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Artinya tawakal bukan tanpa usaha. Karena ada proses planning, kemudian kita action, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal menjadi bukti keimanan. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Karena setelah itu Allah mencukupi orang yang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Allah tidak mengatakan Allah akan membuat hidupnya tanpa masalah. Allah menjamin Allah akan mencukupinya. Jadi semua yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semua yang diminta oleh manusia, Allah akan cukupinya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larasakakum kama yarsukut tayra dahtu khimasun wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya kepasrahan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tidak bisa menentukan sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa usaha manusia itu sia-sia, bahwa Allah akan melihat setiap upaya atau usaha manusia. Jadi bagaikan burung itu tidak menunggu makanan datang, tapi dia terbang dan kembali hanya untuk mencari makan. Artinya burung juga keluar mencari makanan. Ini bukti bahwa tawakal selalu disertai usaha. Abang Boy dimulakan Allah. Yang kedua ada sebuah kisah. Seorang Arab Badui bertanya, apakah aku lepaskan untaku lalu bertawakal? Nabi menjawab, akilah wa tawakal. Ikatlah untamu kemudian bertawakal. Inilah artinya bahwa sesuatu yang kemudian mesti manusia lakukan, maka dia harus lakukan. Jangan sampai kita hanya berpasrah kepada Allah, tapi tanpa usaha. Inilah definisi tawakal yang paling sederhana ketika menggambarkan bahwa meskipun dia tidak akan lari, unta pun harus diikat dulu, baru kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal bukan pasrah. Banyak orang berkata saya pasrah saja, padahal dalam Islam ada perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang keliru. Tawakal itu kan berusaha, sedangkan pasrah kan tidak berusaha. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Abang Boy yang dimulakan Allah. Oleh karenanya hal-hal yang berhubungan dengan fitrah manusia, manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, itu yang harus selalu dilakukan. Setelah itu kemudian dia kemudian tawakal kepada Allah. Nah, oleh karenanya tawakal juga bisa menghilangkan kecemasan. Orang yang bertawakal tidak takut kehilangan dunia karena ia yakin Allah mengatur semuanya. Dan juga akan menumbuhkan keberanian. Dan terakhir adalah melatih keikhlasan. Tawakal mengajarkan bahwa hasil bukan ukuran utama. Yang dinilai Allah adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain untuk penjelasannya. Ya, Abang Pong yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Nasuha di Palmerah. Saya coba baca perlahan, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya sebagai orang tua tidak bisa memberi tidak bisa mengakurkan anak-anak setelah dewasa? Sudah ada yang berkeluarga, akan tetapi setelah berkeluarga satu sama lain jadi kurang akur dalam kehidupannya. Satu diantaranya ada yang hidup kurang mampu dalam hidupnya, jadi rada kurang akur. Berdosakah saya sebagai orang tua Pak Ustadz? Nah, setiap pagi saya selalu mendengarkan tausiahnya Pak Ustadz yang disiarkan di Pro4. Terima kasih. Baik Pak Nasuha. Nah, bagaimana Pak Ustadz ini mungkin juga bentuk kepasrahan sebagai orang tua terhadap anak gitu ya Pak Ustadz. Mungkin waktu kecil disayang, diperhatikan, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dewasa, anak-anaknya satu sama lain justru nggak akur. Bahkan ada mungkin satu di antaranya yang hidupnya bisa dikatakan kurang mampu secara ekonomi gitu Pak Ustadz. Jadi akhirnya itulah yang mungkin jadi salah satu pemicu konflik antar saudara. Nah Pak Ustadz, bagaimana nih sebagai orang tua? Berdosakah saya sebagai orang tua Pak Ustadz? Ini pertanyaan dari Pak Nasuha. Silakan Ustadz Turkain.
1: Ya, Abang Bok yang dimulakan Allah. Tentu orang tua punya kewajiban ya mendidik, menasihati, dan berlaku adil. Nah, ini yang menjadi wilayah usaha seorang tua ya di dalam mendidik anaknya dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluarga dari api neraka. Artinya ada peran yang sungguh-sungguh orang tua untuk mendidik, menasihati dan lain sebagainya kepada anak-anaknya. Meskipun anak-anak nanti bisa tidak mematuhi orang tuanya, dia berselisih misalnya atau nakal dan melakukan perbuatan yang justru melanggar agama misalnya. Nah, tentu ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik keluarganya agar hidup dalam ketaatan dan kerukunan. Nah, pada saat usaha ini sudah maksimal dilakukan, kemudian orang tua sudah sesuai dengan kewajibannya, ya maka kemudian setelah itu diserahkan kepada Allah urusannya masing-masing. Artinya, kalaulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya tadi disebutkan bahwa anak tidak akur dan sebagainya, itu artinya kita serahkan kepada Allah setelah usahanya. Usaha itu kan sepanjang masa sebetulnya ya, meskipun ada batasan. Jadi mana yang menjadi kewajiban utama, mana yang menjadi sudah berpindah kewajibannya. Kalau orang sudah, anak sudah dewasa, sudah berumah tangga, tentu kewajiban tanggung jawabnya sudah berbeda. Tapi memberikan nasihat itu adalah sepanjang masa. Artinya jangankan dengan anak-anaknya, dengan orang lain pun menyebut nasihat kan sepanjang masa. Tapi kewajiban-kewajiban yang utama tentu bertahap. Nah, tentu masih ada berlaku mana yang sebagai usaha, sebagai kewajiban orang tua, mana sebagai tawakal pada saat memang sudah tidak sanggup untuk mengarahkan yang lebih baik lagi. Nah, ada yang kemudian memberikan batasan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, pada saat sudah maksimal diusahakan, maksimal dikerjakan, tentu setelah itu adalah diserahkan kepada Allah. Jadi kalau memang sudah tidak punya batasan kemampuan, itu urusan Allah yang menentukan. Tapi tetap saja bahwa namanya memberikan nasihat, pendidikan, apapun itu adalah ranah kewajiban setiap orang, termasuk orang tua. Jadi orang tua kalau sudah mendidik anak dengan baik, memberi nasihat, berlaku adil, mendoakan anak-anaknya, berusaha mendamaikan mereka, tapi mereka tetap bertengkar, maka orang tua tidak menanggung dosa atas pilihan anak-anak yang sudah dewasa itu. Karena itu sudah ranahnya yang sudah diupayakan oleh orang tua tersebut. Tinggal hanya Allah yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jadi ini yang paling penting yang harus kita pahami, bahwa sesuatu tidak semuanya pasti akan dirasakan pada saat ini. Tapi ikhtiar, usaha yang istiqomah, itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
0: Baik, mudah-mudahan terjawab juga ya Pak Nasuha ya. Nah, Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai tahapan ya atau urutan, mana yang sebenarnya harus didahulukan dalam menghadapi masalah nih Pak Ustadz? Melakukan ikhtiar semaksimal mungkin baru bertawakal, atau bertawakal sejak awal sebelum melangkah? Jadi tawakal dulu baru sambil berikhtiar Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya Bapak yang dimuliakan Allah, tentu yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kewajiban manusia, yang pertama adalah kita harus berusaha dulu. Karena tanpa usaha, maka tawakal tidak ada. Karena yang diperintahkan Allah kepada manusia adalah manusia harus menjemput. Manusia harus melakukan. Artinya manusia harus berusaha dulu untuk mencari jalannya, mencari kehidupannya. Sama tadi seperti burung yang dia tidak punya sesuatu yang kemudian dia kerjakan, tapi dia harus pergi mencari makanan dan dia akan kembali. Jadi intinya tawakal itu sebetulnya harus selaras dengan perbuatan manusia. Karena tawakal itu bukan sikap yang muncul secara tiba-tiba, melainkan proses spiritual yang diawali dengan iman. Karena tanpa keimanan, jadi ketika kita yakin bahwa sesuatu itu sudah ada yang mengaturnya, Allah yang memberikan segalanya, Allah yang akan memberikan pahala atau balasan yang setimbal kepada manusia, maka terus diyakini dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya pasrah saja kemudian kita berusaha. Jadi sesuai dengan perintah Allah, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah. Artinya dia melakukan dulu, baru kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai manusia itu mengerti tentang Allah. Ya, bagaimana yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, maha memelihara, maha lembut, maha mengetahui. Maka kemudian dia harus diketahui oleh seorang manusia. Nah, sehingga kemudian dia yakin bahwa sesuatu hal yang terjadi atas jerih payah manusia itu, yakinlah bahwa itu akan diserahkan kepada Allah. Nah, artinya tawakal itu setelah dia berusaha. Jangan sampai kemudian kita berdoa dulu baru kemudian dia berusaha. Karena berusaha itulah satu kewajiban ibadah yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Begitu.
0: Baik. Ya, banyak orang yang kemudian merasa kecewa, bahkan stres gitu Pak Ustadz ketika usahanya gagal. Padahal mereka juga merasa bahwa saya sudah bertawakal kepada Allah, tapi kenapa masih gagal juga. Nah, bagaimana menanggapi kekeliruan ini Pak Ustadz? Ada yang menganggap bahwa pokoknya yang saya usahakan harus saya dapat. Saya sudah usahakan, saya sudah ikhtiar, saya sudah tawakal, pasti dapat gitu ya. Padahal mungkin Allah sebenarnya punya rencana lain. Nah, kadang orang yang itu tadi Pak Ustadz itulah yang bikin stres atau kecewa ketika keliru memahami tawakal itu berarti apa yang kita serahkan kepada Allah pasti akan kita dapatkan gitu Pak Ustadz. Gimana Ustadz?
1: Iya, tadi bahwa kita kadangkala gagal mengetahui Allah. Namanya ma'rifatullah itu wajib bagi seorang manusia. Jadi kita lupa bahwa kita sekarang sehat, kita masih diberikan umur, masih bisa berpikir, bahkan bekerja. Itu bagian yang sudah diberikan Allah tanpa kita memintanya, tanpa kita berusaha dulu. Artinya hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita keliru. Nah, gagal itu kan bukan akhir perjalanan, tapi bagian dari takdir yang menguatkan iman. Kadang-kala kita belum berhasil menjadi berhasil, itu kan tahapan. Kadang kita bodoh menjadi pintar, itu kan tahapan. Kecewaan karena kegagalan adalah suatu yang manusiawi. Islam tidak melarang seorang merasa sedih ketika mengalami kegagalan. Tapi Islam mengajarkan agar kesedihan itu tidak berubah menjadi putus asa. Kemudian menyalahkan takdir atau meninggalkan usaha. Allah menciptakan kehidupan sebagai ujian, bukan sekedar tempat untuk selalu berhasil. Nah, itulah manusia yang akan mengambil pangkat derajat yang tinggi ketika dia tadinya belum punya sesuatu menjadi sesuatu. Itulah prestasi manusia. Nah, kegagalan adalah bagian dari ujian Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik. Nah, artinya siapa yang paling baik amalnya dalam pandangan Islam, yang dinilai adalah kualitas usaha, keikhlasan dan ketakwaan. Artinya jangan putus asa. Wala tayasu min rahillah, innahu la yasu min rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dan dari rahmat Allah. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kecewa boleh, tapi putus asa tidak boleh. Oleh karenanya, mungkin yang dianggap gagal justru baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Banyak orang baru memahami hikmah kegagalannya bertahun-tahun kemudian. Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita, sedangkan kita hanya melihat satu bagian kecil darinya. Begitu.
0: Baik. Ya, Pak Ustadz. Baik, ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari Mas Slamet Rusani di Magelang. Ini kiasan sih sebenarnya Pak Ustadz, tapi saya mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menangkap konteksnya, tapi saya juga berusaha memahami nih. Kalau tongkat Musa yang dikiaskan dalam kehidupan itu gimana ya Pak Ustadz? Kalau Mas Slamet itu kalimatnya hanya itu saja Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memahami nih. Tongkat Musa yang dikiaskan dalam kehidupan itu seperti apa sih Pak Ustadz sebenarnya?
1: Iya, kalau secara umum mungkin orang ketika berjalan kan membutuhkan panduan. Kalau orang yang tidak normal, maka dia membutuhkan panduan. Dalam konteks ini ketika orang memakai tongkat, artinya dia membutuhkan panduan. Karena misalnya dia tidak bisa melihat. Sehingga kemudian tongkat ini menjadi penyambung panca indera yang dia terbatas. Sehingga kemudian dia bisa menentukan arahnya. Ya, intinya kalau secara umum bahwa sesuatu hal yang tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa petunjuk, maka dia akan menyesatkan. Nah, tongkat Nabi Musa bukan sekedar benda, tapi mengandung banyak makna simbolis misalnya. Nah, kalau kita kiaskan dalam Al-Quran dan pelajaran kehidupan, Allah menjadikan tongkat itu sebagai salah satu mujizat Nabi Musa. Namun mujizat tersebut hanya terjadi dengan izin Allah, bukan karena kekuatan tongkat itu sendiri. Karena Allah berfirman, وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى. Apakah itu yang di tangan kananmu ya Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dengannya aku merontokkan daun untuk kambing-kambingku, dan aku mempunyai keperluan lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ya Musa. Nah, ini artinya bahwa tongkat adalah alat sederhana yang digunakan Musa untuk bekerja sebagai pengembala. Ini mengajarkan bahwa Allah memulai mukjizat dari sesuatu yang sudah dimiliki oleh hambanya. Seringkali kita menunggu sesuatu yang luar biasa, padahal Allah minta kita memanfaatkan apa yang sudah ada di tangan kita. Artinya, gunakan ilmu, kemampuan, waktu, dan kesempatan yang Allah berikan sebagai sarana ikhtiar. Tidak semata-mata tongkat itu menjadi mukjizat, tapi sudah melekat pada diri seseorang, karena itulah menjadi kekuatannya. Jadi tidak serta-merta itu menjadi suatu yang luar biasa begitu. Jadi kalau kita lihat dari simbol tawakal pada tongkat Nabi Musa, ketika di depan Laut Merah, Allah tidak langsung membelah laut, tapi memerintahkan Musa, "Auhayna ila Musa an adrib bi'asakal bahr." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Secara logika, tongkat itu tidak mungkin membelah laut. Mujizat terjadi karena perintah Allah. Seorang mukmin tetap berusaha meskipun usahanya tampak kecil, lalu bertawakal kepada Allah yang menentukan hasilnya. Jadi tongkat menjadi alat Nabi Musa menghadapi Fir'aun, penguasa yang zalim. Ini mengajarkan bahwa orang beriman tidak perlu takut menghadapi kebatilan ketika Allah bersamanya. Itu kira-kira.
0: Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini sebagai kesimpulan, apa nasihat Pak Ustadz supaya kita tidak terjebak dalam sikap pasrah yang keliru, Pak Ustadz?
1: Ya, Bang Bo yang dimuliakan Allah, tentu sebagai manusia, sepanjang kita membutuhkan kehidupan, membutuhkan perjalanan, maka kita tetap harus berusaha. Artinya, kita harus merenungkan bahwa kehidupan itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita menjadi hamba yang taat dalam setiap keadaan. Allah tidak meminta kita untuk selalu sukses menurut ukuran manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan sepenuh hati. Jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan, dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk putus asa. Seorang mukmin memiliki prinsip yang kuat, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, lalu menerima keputusan Allah dengan hati yang ridha. Begitu.
0: Ya, terima kasih Ustaz Nurkhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.
1: Propat FM.

Abang Por, ribuan warga mengapresiasi Karnaval Jakarta penuh warna yang digelar pada Sabtu malam 27 Juni lalu di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Karnaval tersebut adalah hiburan bagi masyarakat sekaligus upaya memperkuat identitas budaya Jakarta. Menurut Rano, antusiasme masyarakat menunjukkan ruang publik bisa menjadi tempat berkumpul sekaligus menikmati hiburan yang inklusif dan mempererat kebersamaan. Pemprov Jakarta berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mempromosikan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada keberagaman budaya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari Keraton Kagungan Lampung pada Sabtu 27 Juni lalu di Lampung. Sultan Segayo di Puncak Nur Mawardi Hari Rama mengatakan penyematan gelar itu adalah keputusan para penyimbang adat sebagai bentuk penghargaan kepada Jokowi yang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode serta dinilai memiliki kepedulian terhadap masyarakat Lampung. Gelar Baginda Pemuka Bangsa bermakna sosok pemimpin bangsa yang dihormati karena pengabdian, keteladanan, dan kontribusinya bagi negara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Senin 29 Juni 2026. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang udah di jalan mau ke kantor. Selamat pagi buat Mas Habib Prasetyo yang lagi OTW kantor kayaknya nih ya. Selamat pagi buat Abang Po juga yang udah pantengin siarannya Pro 4 Jakarta dari jam 5 pagi tadi ya. Ada Pak Mahrum yang ada di Parung. Selamat pagi, luar biasa, langsung aja ditelepon. Belum juga kita apa-apain, baru juga dibuka Pak. Saking semangatnya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Pak Mahrum. Selamat pagi juga buat Mas Selamat Rusani yang ada di Magelang. Ada Pak Naswa di Palmerah, Bang Wahyu di Cibubur, Cak Afif di Madura, Uni Linda di Kedoyah, ada Pak Nana Dukat di Pasarebo. Ada siapa lagi nih? Ah, miss call gak ada namanya. Pak Sutoro, selamat pagi Pak Sutoro. Ada Bang Iskandar di Cibinong, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Bang Nurdi di Bogor, Aki Adi di Pondok Gede. Ada Pak Muhammad Akhrom di Parung Panjang, Ibu Alma di Citrep, Pak Tupar di Yogyakarta. Ada Kakung Jo di Lamandau. Terus ada siapa lagi nih? Ibu Tami di Limo Depok, Pak Mukimin sama Ibu Yati yang ada di Surakarta, selamat pagi. Ibu Nur Lela di Tegal, Bang Gilang di Kerawang. Ada Kong Dani di Kemayoran, ada Bang Haris di Kalianyar, Pak Herman Ganesha di Parung Panjang, Mas Bayu di Cibubur, Bu Ismawati di Tegal Parang, Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor, Pak Brian di Bintaro, Bang Wahyu tadi udah ya di Bintaro juga ya. Ada Ibu Retno di Bekasi, selamat pagi. Pak Iren di Tangerang, Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Ibu Haryanti di Geraha Bintaro, ada Bang Yogi di Palembang, Pak Sadit Bakso yang ada di Lewiliang Bogor, ada Bang Iwan Santoso Kemayoran, ada Mas Untung di Jogja, ada Mas Haris di Jogja juga, Ibu Ani di Depok, ada lagi mana tuh? Porini di Bintaro, selamat pagi. Cing Mul di Kampung Baru Kembangan, Cing Mul selamat pagi Cing. Ibu Muji di Bogor, selamat pagi. Ibu Sri Ariatun di Ciledug, Ibu Elmi di Tangerang, ada TFI di Comas, Pak Suhatman di Pamulang, ada Mang Tono di Pondok Gede, Om Aneti di Cakung, terus ada siapa lagi nih? Banyak. Ibu Dini Darmi di Bekasi, Bang Pandi di Kalimantan Tengah nih, orang Betawi yang ngerantau jauh banget sampai ke Kalimantan ya. Luar biasa. Bu Pipin di Ciawi juga dah. Pokoknya buat semua Bang Po yang belum disenggol-senggol ya mohon maaf dah. Mpo Siti Maisaro di Kalianyar, pagi hari ini di nyiapin sarapan apa nih buat Bang Aris nih Mpok Sit, Sit Mai. Iya. Selamat pagi juga buat Beli Ari Asra di Tabanan Bali, Kang Orik di Jember, Pak Leman di Tanggamus, Pak Bambang Sukri di Ciledug, Bang Juki di Karangtengah, Tangerang, selamat pagi Bang Juki. Dari kemarinan saya bolak-balik mulu ke Karangtengah, cuman kagak sempat mampir, udah sore udah tutup warungnya. Ngapain juga kita mampir? Kagak ada orang, udah tutup. Kita mampirnya udah lewat maghrib, ya udah tutup warungnya dah. Bang Rian di Cibarusah, selamat pagi Bang Rian. Ada Ibu Sri Suryati di Tangerang, ada Ibu Sri di Cikampek juga selamat pagi. Ada Mpok Rodiah di Kemanggisan, ada Pak Srianto di Tanjung Duren, Mpok Yanti Airin di Cisarua, udah lama juga gak kedengeran suaranya nih Mpok Yanti. Ada Ibu Agianti di Gunung Kidul, Pak Sulaiman di Limo Depok, ya. Pak Budi tadi udah kita senggol, Pak Budi Palitno di Cilebut Timur Bogor, Mang Yusuf di Kedoya, Ibu Iis Jahit di Cimone Tangerang, Kang Dewa di Kemang, Ibu Siti Masito di Kelapa Dua, ada Mpok Yeni di Tangerang Selatan, ada Pak Cipto di Bekasi Utara, Bang Indar di Serpong, selamat pagi, Mpok Asih di Cawang, Pak Agus Taman di Lewiliang, Ibu Farida di Palu, ada Pak An di Surya Kencana, dan juga buat semuanya ya. Pokoknya semuanya udah sekeluarga deh kita ya, keluarga Kabar Jakarta, keluarganya RRI Pro 4 Jakarta semuanya ya. Nggak dibeda-bedain pendengar ini, pendengar itu, pendengar ono, enggak ya. Ada kita pendengar Abdaun, atau kita pendengar Ngapak, kita pendengar Batak, enggak. Semuanya pendengar Pro 4 Jakarta karena kita satu keluarga. Jadi enggak ada tuh di kotak-kotakin pendengar ini, pendengar itu, enggak ada semuanya. Mau pendengar Kabar Jakarta kek, mau pendengar Jakarta Punya Cerita, mau pendengar dangdutnya kek, mau pendengar siaran budaya Nusantara, mau siaran bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Batak,
nggak dibeda-bedain, karena kita semuanya satu keluarga ya. Jadi udah semuanya jadi satu pendengarnya RRI Pro 4 Jakarta. Udah itu udah paling bener. Ya itu ya. Karena kita satu keluarga, makanya kita harus saling support, saling dukung, saling mendoakan. Ngomongin soal keluarga Bang Po, tanggal 29 Juni diperingatin sebagai Hari Keluarga Nasional. Selain orang yang sedarah keturunan, sekandung ya, kan ada tuh keluarga karena sepupuan itu keluarga, terus adik kakak itu keluarga, anak dari adiknya kakek kita, nah itu dia coba tuh, anak dari kakaknya nenek kita misalnya, itu juga masih keluarga, pokoknya yang satu darah keturunan ya, satu nenek moyang istilahnya begitu ya, itu masih keluarga. Ada juga yang jadi keluarga karena ikatan pernikahan ya, kayak kakak ipar, adik ipar, itu juga keluarga.

0: Din, anak lu udah pinter, sopan banget lagi. Gimana tuh lo ngajarinnya?
1: Yeah, dibiasain dari hal-hal yang kecil, Rodiah. Gue sama bini gue selalu ngasih contoh yang baik. Ngajarin dia buat hormat sama orang lain, terutama orang tua. Udah gitu, kita juga nemenin dia belajar. Soalnya yang namanya keluarga itu kan tempat pertama anak kita belajar banyak hal.
0: Gitu ya, ternyata keluarga punya pengaruh besar buat masa depan anak.
1: Bener banget, Rodiah. Kalau keluarganya sehat dan harmonis, anak juga bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga percaya diri. Ya, tapi sekarang banyak juga sih tantangannya.
0: Tantangan apaan, Din?
1: Ya, macam-macam dah. Ada yang kesulitan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai akses digital. Makanya, keluarga kudu saling dukung dan juga kompak. Ngerti kagak lo?
0: Oh, berarti mulai dari rumah, kita harus lebih peduli sama anak dan keluarga kita, Din.
1: Nah, itu dia. Makanya, ayo deh kita wujudin keluarga yang sehat, harmonis, tangguh, dan juga berkualitas.
2: Keluarga kuat, anak hebat, masa depan bangsa makin berkualitas.

0: Kita buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Abang Po, di momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas, ya, selain orang yang sedarah, keturunan, sekandung atau karena ikatan pernikahan, ada gak sih orang lain yang Abang Po anggap keluarga padahal dia bukan siapa-siapa, ya? Apa alasannya Abang Po menganggap mereka seperti keluarga? Coba deh ceritain ya. WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabarnya segini nih, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Hasan, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Hari sendiri bagaimana nih? Udah kemana aja nih kemarin? Ngajak bocah-bocah kemana?
0: Saya
1: melintirnya kemana?
0: Wah, anak-anak saya kemarin pada nemenin saya kerja malah.
1: Gitu ya?
0: Iya. Alhamdulillah, orang pada kerja, kita liburan sambil kerja. Orang ya, pada
1: kerja di tengah-tengah Jakarta ya, di tengah-tengah waduh.
0: Orang pada libur, kita kerja.
1: Enak di studionya di situ Medan Merdeka Barat. Iya, itu kan pusatnya kota Ring 1.
0: Makanya.
1: Oh, enak banget tuh.
0: Tapi asal tahu aja, Bang. Saya terakhir kali nih, Bang. Main ke Monas, terakhir kali saya main ke Monas. Main ya, bukan kerja ya, main nih. Terakhir kali saya main ke Monas itu kayaknya 8 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu.
1: Coba itu.
0: Biar KT di depan mata nih, depan mata kita nih Monas nih. Saya main ke Monas 7-8 tahun yang lalu, Bang. Karena waktu itu saya ingat itu anak saya yang nomor 2 masih di perut ibunya. Sekarang anak saya udah mau 7 tahun bentar lagi nih. Udah mau 7 tahun berarti kan udah ya 7 tahunan lah saya enggak ke Monas tuh.
1: Iya, padahal melihat dari lantai ini mah udah kelihatan bener banget itu.
0: Saking deketnya, Bang.
1: Ya pugu.
0: Emang iya, sama aja kayak saya nih, tinggal di Tanah Abang nih, di Petamburan ya. Dari rumah mertua saya ke Pasar Tanah Abang jalan kaki, Bang. Ya paling ibarat kata selemparan batu juga nyampe. Saking deketnya, Bang. Saya udah lupa terakhir kali kapan saya ke Pasar Tanah Abang.
1: Ya nanti aja itu belanja.
0: Nah itu makanya
1: kalau mau ada apa kita beli seragam.
0: Masalahnya segala-gala sekarang kita bisa beli online. Kagak pakai bayar parkir. Lah, bayar parkir di Tanah Abang emang cukup sekali. Enggak bisa. Masuk gerbang bayar. Ntar pas di daerah di area parkirnya ada yang nata-natain motor bayar. Ntar mau keluar bayar lagi. Berapa kali bayar itu? Oh gak, kata saya mendingan jalan kaki atau enggak pakai online sekalian ketahuan.
1: Iya. Sama aja biaya parkir sama beli online
0: sama ongkirnya. Gedenya. Lah iya, sama ongkirnya
1: sama gedenya itu.
0: Kita enggak pakai keluar bensin, kagak pakai keluar jajan. Kalau udah belanja ke pasar ujung-ujungnya apain? Makan bakso, paling ujung-ujungnya gitu ya kan keluarnya.
1: Iya. Tapi kalau untuk itu sih memang benar enak sih. Cuma kalau untuk yang berlosin-losin.
0: Nah itu juga, tinggal telepon aja. Saya butuh ini nih, ukuran segini. Ada nggak barangnya? Iya. Dipotoin, jadi.
1: Sekian berapa kepit nih, kirimin ke Cibubur.
0: Iya, jadi sebenarnya yang bikin orang malas belanja ke Tanah Abang itu bukan karena harganya, bukan karena apa, ribet parkirnya.
1: Satu gitu, kedua macetnya.
0: Macetnya juga. Iya benar.
1: Umpel-umpelannya itu.
0: Benar lagi, iya benar Bang, itu Bang.
1: Iya begitu.
0: Jadi makanya
1: apa Bang tadi temanya
0: keluarga.
1: Hari keluarga nasional
0: hari ini ya. Keluarga. Abang punya keluarga selain yang ada di rumah.
1: Itu yang udah di yang di Cirenda itu Bang udah kayak keluarga Bang.
0: Emang dia,
1: itu orang lain.
0: Emang aslinya gimana itu, siapa ya sebenarnya?
1: Itu ya orang lain karena tadi nongkrong. Kita main di rumah dia. Waktu masih ada Bapak Haji itu, Bapak Haji Nalim. Maji NASA itu, kita nongkrongan di situ tuh zaman masih pada remaja. Ibarat makan tidur BAB lah di situlah, ibarat bangun tidur malamnya ke situ lagi. Ya udah kayak keluarga sampai sekarang Bang.
0: Iya.
1: Sampai sekarang ini saya udah artinya udah keluarga, masih saling komunikasi sampai sekarang juga. Itu
0: masih
1: udah kayak keluarga.
0: Masih tetap lanjut
1: bahkan komunikasi. Bahkan saya sempat punya satu keluarga ngompleng sama dia.
0: Oh,
1: KTP-nya itu.
0: Oh, ngikut. Ngikut nama. Itu buat keperluan apa? Kerja atau apa?
1: Ya, untuk apa aja namanya kita pengen. Tapi kan waktu itu kan itu ah malas ke Cirebon, malas ngurus ini, malas oh, gitu. Ah udah bang sama abang aja lah gitu, gitu.
0: Awalnya dulu kenal gimana ceritanya?
1: Ya nongkrong.
0: Oh dari
1: nongkrong. Ya biasa lah dulu kita nongkrong gitu kan.
0: Iya.
1: Temannya Rio masih bujangan juga, adik-adiknya dia juga masih pada bocah-bocah gitu. Gitu sekarang udah pada keluarga, udah pada punya cucu, berada kan. Udah pada punya perawan, sampai sekarang komunikasi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya saya nggak dilupain banget. Malah keluarga, ponakan dari nenek saya kan di Pamulang.
0: Iya.
1: Malah saya itu kurang begitu deket.
0: Emang begitu bang gitu. Biasanya bang. Kalau yang
1: saudara. Itu, yang asli keluarganya mah ada, cuman sayangnya kurang. Ya udah gimana ya, udah enakan di situ tadinya gitu.
0: Iya, emang begitu kadang yang saudara malah jauh dibanding yang bukan siapa-siapa.
1: Iya. Jadi sinerginya tuh beda. Malah sama keluarga kita kurang congga. Gitu.
0: Iya benar.
1: Sampai sekarang bang, dia beliau juga pernah main kemarin pas Anen udah nikah nih.
0: Iya.
1: Main jalan-jalan gitu.
0: Jadi yang kayak gitu tuh kadang suka kita pentingin ya bang, karena dia juga mentingin kita ya bang.
1: Maka dari itu, dari terus sekarang masih komunikasi terus. Gitu.
0: Iya, wah luar biasa ya.
1: Nah, jadi bodoh keindahannya itu beda. Malah kita ada sih adiknya almarhumah ibu saya juga ada di bukit tuh di Ciputat, di perumahan itu bukit yang sono deket teater.
0: Iya.
1: Itu ada itu ya. Itu juga kadang komunikasinya lewat telepon aja gini-gini.
0: Itu
1: udah tua juga.
0: Oke.
1: Adanya emak.
0: Berarti sampai sekarang gitu. Pun hubungannya masih baik alhamdulillah ya.
1: Masih baik. Malah mbak kakak saya yang perempuan juga belum berangkat ke Sabah ini ke Cirebon.
0: Oh, gitu. Padahal,
1: makanya dia juga pengen ketemu, sekarang belum bisa ke sana saya.
0: Ya mudah-mudahan ada rezekinya dah nanti.
1: Anak-anaknya udah punya cucu berapa ya toh. Mudah-mudahan pengen bisa sih.
0: Amin.
1: Katakan cuma satu-satunya udah.
0: Iya, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya kalau diniatinnya baik buat silaturahmi mantar, insya Allah.
1: Ada. Amin, itu warif ya. Makanya, aduh, ya karena sekarang ini, ya gimana lah, ngatur-ngaturnya rada ini.
0: Iya.
1: Padahal sih kesempatannya ada, kalau emang rezekinya ada mah ini. Kemudian bocah sekolah libur.
0: Nah iya betul sama bang. Sama
1: betulnya,
0: bang. Kita udah ngerencanain ini ntar liburan pengen begini. Tiba-tiba ada aja kemarin mendadak keluar duit. Berapa duit kemarin sih, hampir 2 juta tiba-tiba keluar gitu jebret gitu. Ada orang WhatsApp lagi ada kebutuhan. Ah yaudah dah kita, yaudah pakai aja dulu dah gitu dah. Karena ya itu tadi, karena orang ini mentingin kita. Jadi kita kalau gak, kalau apa dia butuh bantuan juga gak pakai enggak gitu. Kita iyain, karena dia juga selalu ada buat kita ketika kita butuh. Walaupun bukan keluarga, bukan apa gitu. Ya udah gak apa-apa dah, ntar saya cari lagi dah. Memang duit segitu mah insya Allah mah seminggu mah balik kali gitu kata saya.
1: Iya itu ya, namanya saling sinergi, saling pengertian, saling ya gimana, saling mendukung lah.
0: Iya benar.
1: Apapun itu, kayak kita, contohnya kayak di Prompat gitu kan ada pertemuan ini. Bukan enak bener.
0: Betul.
1: Saya pengen banget ini.
0: Nah iya, ayo datang.
1: Pengen banget saya betulnya nih.
0: Iya. Gitu. Makanya pengen tempo hari dibilang katanya Bang Arif nggak ada bikin grup WA khusus mendengar kabar Jakarta. Kagak usah, ngapain sih? Orang kita semua sama. Mau pendengar mana sama-sama pendengar Prompat semuanya udah. Nggak usah ngumpul satu grup enggak. Ntar jadinya beda-beda.
1: Kalau bikin grup itu jadi sekalinya gimana?
0: Iya. Udah semuanya pendengar Prompat udah jadi satu Amin. Keluarga kata saya begitu.
1: Gitu. Kadang-kadang kan enakan begitu. Jadi gak ada saling ini.
0: Iya.
1: Sama apa ya?
0: Semuanya udah satu keluarga. Pokoknya pendengar Prompat Jakarta.
1: Budaya Nusantara. Mau apa? Mau dalutnya mau apa? Kan ini bermacam-macam.
0: Emang benar.
1: Destinasi apa? Ayo bergabung di Prompat gitu.
0: Benar.
1: Jadi pengen banget gitu. Ya, ada itu saling cengkrama.
0: Mudah-mudahan
1: saling ada kenal.
0: Waktunya ya.
1: Ibu Anu, ibu ini, bapak ini. Gitu, saling kenal.
0: Iya.
1: Ya kita kan di udara doang begini, belum sempat tatap muka.
0: Iya emang bener. Ih, siapa tahu ntar kan pas abang kemari kan saya udah pulang ya kan.
1: Tuh kan.
0: Ih, siapa tahu kan.
1: Udah disemprit sama Ponoman, semprit sama Pomaria. Disemprit sama Potiara, aduh.
0: Oke deh Bang Hasan. Makasih ya Bang Hasan.
1: Oke, Pak Ari, Pak
0: Tugas.
1: Selamat pagi semuanya. Seluruh pendengar Prompap, silakan saling berkomunikasi, saling berangkul sambil berinilah bercengkrama dengan baik gitu. Jaga keutuhan
0: NKRI
1: antara pendengar lain, pendengar lain.
0: Oke. Iya. Oke deh. Makasih, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga. Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum, Bang Arif. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Kita lagi dengerin Prompat nih, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Komarudin ya. Lagi dengerin di mana nih? Tangerangnya nih. Ih, ntar saya juga mau ke ntar sih gak ke Tangerang. Tempo hari saya bisa dari Tangerang. Kalau ntar siang kita mau ke BSD. Nah, siapa nih ya? Warga BSD-nya mau ketemu saya, ntar siang saya mau ke BSD. Nah, siapa tahu ada yang mau dititipin ya kan. Selamat pagi, saudara tuaku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara tua?
2: Baik-baik aja, alhamdulillah, adikku yang termuda.
0: Alhamdulillah. Nyarap apa nih pagi hari ini saudara tuaku?
2: Lagi minum kopi sama dorongannya kue cincin.
0: Waduh, kue cincin. Eh, orang Bekasi makannya enggak kue cincin, jalabia kalau orang Bekasi mah. Emang enggak ada di sana yang jual jalabia?
2: Kalau di Bekasi memang jalabia.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Jonggol itu, kalau di Jonggol ke topnya itu
0: apa? Kue cincin. Kue cincin. Oh, gitu. Emang ini lagi di Jonggol nih.
2: Enggak, lagi di Bekasi. Kemarin kan di Jonggol.
0: Iya.
2: Kemarin di Jonggol. Sekarang lagi di Bekasi.
0: Oh gitu.
2: Pasar Kecapi itu.
0: Oh gitu, Pasar Kecapi. Ini berarti ini sarapan bawa dari sono nih.
2: Iya.
0: Jauh banget ya.
2: Oh, kemarin aneh lewat situ kemarin. Sama Pandang. Sama saudara kita di Pandang tuh.
0: Lewat mana?
2: Lewat Harpes kita nonton wayang golek.
0: Oh gitu. Oh iya, saya enggak tahu, saya enggak ke sono kemarin. Saya di Jakarta lagi di kerjaan.
2: Oh gitu, iya. Iya, iya.
0: Aki Adi.
2: Ya.
0: Kalau Aki Adi siapa nih? Orang-orang yang enggak ada hubungan pernikahan, enggak ada hubungan sekandung, sedara, sekaturunan, tapi udah kayak saudara. Udah kayak keluarga gitu.
2: Udah banyak banget, Bang.
0: Waduh, enggak kehitung ya. Coba dijebrengin satu-satu.
2: Udah enggak kehitung.
0: Iya, dari yang masih ada sampai yang udah enggak ada dah kita sebutin.
2: Iya. Pokoknya pendengar Pro 4 tuh dari A sampai Z ya kita anggap saudara, Bang.
0: Iya.
2: Dari tadi tuh Bang Hasan tuh. Walaupun tidak berkenal muka sama sekali, ya tetap kita anggap saudara. Gitu. Apalagi ya kita kan sering ke apa Pandang tuh. Itu tiap kalau itu setiap minggu sekali saya ke sana, silaturahmi ke Pandang. Malah mah Bang, kita bantu-bantu bersih-bersih di kebun itu.
0: Masya Allah, luar biasa. Terus pulangnya dibekelin apa?
2: Kagak dibekelin ya, kita namanya saudara kok kita anggap, ngapain dibekelin sih? Gitu. Paling itu Bang kasih kopi udah alhamdulillah gitu.
0: Oke.
2: Ini karena alpukahnya Pro 4. Iya, itu kita anggap saudara semua.
0: Betul. Gitu. Luar biasa.
2: Termasuk penyiarnya juga gitu. Apalagi sama Bang Arif.
0: Iya. Benar.
2: Bang Arif kan kena Aki dari dulu.
0: Dari
2: kita anggap saudara.
0: Ya, saya ingat waktu itu zaman Aki Adi masih jadi tentara rakyat perang gerilya, ingat enggak? Masih okay, ingat zaman itu. Iya kan?
2: Iya.
0: Waktu itu Jonggol kayaknya Jonggol masih jadi ini nih daerah jajahan kayaknya dulu ya.
2: Betul. Iya.
0: Ada tuan tanahnya tuh di Jonggol dulu, iya.
2: Iya betul. Iya,
0: sebelum ini tentara Jepang datang tuh.
2: Iya.
0: Ngapain tentara Jepang datang ke situ?
2: Biasalah kayak dia lebih parah daripada Belanda, Bang Arif.
0: Iya, ngapain emangnya ke Jonggol, ngapain tentara Jepang?
2: Ya mungkin ingin menguasai juga lah gitu.
0: Menguasai tanah.
2: Menguasai tanah juga.
0: Gitu.
2: Bang Arif,
0: apa tuh?
2: Salam-salam ya.
0: Iya, buat siapa?
2: Untuk Pandang, saudaraku yang tercinta.
0: Saudara, iyalah. Terus siapa lagi?
2: Bang Tono juga tidak anggap saudara juga.
0: Bang Tono juga.
2: Karena aku dulu diantar dia pulang sampai Jonggol. Iya, untuk keluarga Bang Arif semua sampai kesehatan. Dari A sampai Z. Pro 4, kita tidak mengenal ini siapa, ini siapa. Yang penting kita kompak, Pro 4. Itu kita dukung sampai kapanpun.
0: Oke, luar biasa, mantap.
2: Baiklah. Jangan terlalu ini. Grup ini nggak usah lah, karena kita keluarga, ya itulah yang dibilang Bang Arif.
0: Iya, gitu. Betul, setuju.
2: Nggak usah ada golongan-golongan, nggak usah.
0: Iya, emang partai pakai golongan.
2: Emangnya partai.
0: Iya dah.
2: Kita ini pendengar setia.
0: Betul.
2: Ada Bang Hasan.
0: Iya.
2: Tuh. Terima kasih Bang Hasan, walaupun nggak nyenggol juga.
0: Iya. Lupa kali dia. Namanya orang lupa.
2: Iya. Kakung Jo, keluarga sehat, single warga sehat, Kakung Jo yang ada di sebelah sana. Bang Wardi juga belum naik ya?
0: Belum Bang Wardi. Kayaknya sarapan dulu dia.
2: Mungkin lagi ngopi deh.
0: Kayaknya sih begitu.
2: Panana dukat juga tuh.
0: Iya.
2: Udah dah semuanya untuk pendengar perempat yang lagi monitor. Sehat-sehat selalu.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Semangat.
0: Semangat. Terima kasih juga Ki Adi. Semangat juga.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Adi yang ada di Jonggol. Enggak deh. Di Pondok Gede.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Di mari aja.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.